tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman, Komat FM, Promoter dan Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak. Dan di pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Cabar, nanti kita akan bahas tentang Hari Emoji Sedunia ya. Jadi dicetuskan oleh Jeremy Birch, pendiri Emojipedia, pada 2014. Ia memilih 17 Juli sebagai tanggal pengingatnya karena tanggal tersebut ditampilkan pada emoji kalender di perangkat Apple. Dan sejarah emoji sendiri bermula pada tahun 1999 ketika Shigetaka Kurita, seorang desainer asal Jepang, menciptakan 176 emoji pertama untuk layanan internet seluler milik NTT Docomo. Nah, kumpulan icon sederhana berpiksel itu dirancang untuk memudahkan pengguna menyampaikan emosi, informasi cuaca, hingga berbagai objek dalam komunikasi digital. Nah, karya Kurita kemudian menjadi fondasi perkembangan emoji modern yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Desain-desain awal tersebut menginspirasi lahirnya ribuan emoji baru yang terus berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi digital. Dan pastinya juga Pak Kakak untuk terus bersama Najwa pastinya di pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Promot FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: This DJ is breaking.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal.

0: masyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
1: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
0: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup

0: kita hanya 1 kilo. Mengaconya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan Rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya, kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu? Ah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue Rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Untuk sehari-hari sekarang ini, jarang mungkin membuatnya
0: gitu. Sebenarnya tidak. Kalau di untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada, nah tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan, itu tadi ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
3: Pendengar, Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Hilal Pelabung Kabupaten FM Pro 4 RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan kita di Barkobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Iya. Dan pagi hari ini juga sudah ada penelpon pertama masuk, kita coba angkat dulu nih. Halo Barkobar,
3: mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Iya, selamat pagi Cynthia.
3: Baik, kembali.
2: Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Kabar baik itu kepada semua.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sarapan pagi belum ya? Sarapan pagi?
2: Sudah dong.
3: Sudah ya.
2: Nih kira-kira Cynthia pagi hari ini sudah sarapan pagi belum?
3: Sarapannya belum, malah nanti siapa nanti lagi makan siang, makan sore, makan pagi ya.
2: Ya apanya Cynthia nih?
3: Salah.
2: Iya. Kira-kira pagi hari ini kita mau bahas apa ya Cynthia ya?
3: Apa kira-kira?
2: Gimana kalau kita bahas bola? Cynthia nonton nggak?
3: Bola?
2: Iya.
3: Kita kurang menyukai bola.
2: Aku kurang menyukai bola, tapi Cynthia tahu nggak kalau misalnya siapa yang masuk di ini babak nanti yang tanding siapa? Cynthia tahu?
3: Kayaknya sepertinya salah Argentina.
2: Iya, versus Spanyol ya.
3: Iya, kok Nazar gimana bola itu?
2: Hah?
3: Kok Nazar suka mana?
2: Suka aja. Yang mana? Najwa pilih yang menang aja. Siapa yang menang itu yang Najwa pilih.
3: Oh, itu ya.
2: Nah, kalau misalnya Cynthia kan tahu nih, mungkin kita bahas nih ini aja. Prediksi skor aja mungkin nih, kira-kira menurut Cynthia gimana nih?
3: Skornya?
2: Iya, tebak skor kita.
3: Skor ya, kayak skornya sama atau lain mungkin gitu lah.
2: Sama, menurut Cynthia sama ya, seri berarti ya.
3: Iya, seri. Itu tahu-tahu Cynthia gitu.
2: Oh gitu, ya. Ini prediksi kita nih, kita prediksi. Berarti prediksi Cynthia nanti skornya bakalan sama.
3: Kalau nggak salah gitu.
2: Iya, nggak apa-apa. Namanya belum mulai juga. Kan kita prediksi aja.
3: Iya.
2: Iya, oke lah. Jadi jangan lupa makan ya Cynthia ya.
3: Itu ada kawan Nazwa, ada kawan?
2: Nggak ada.
3: Bisa cuma semua rame, ada satwa rame itu.
2: Karena ini hari Jumat ya, WFH, jadi nggak ada orang.
3: Oh, sepi ya. Iya.
2: Ya udah, Cynthia, makasih udah join ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia nih Mabar tadi. Nah, prediksi Cynthia Bang Kakak, skornya bakalan seri ya, Argentina versus Spanyol kali ini. Ini sudah bergabung lagi. Halo Markobar.
4: Markobar, mari bercerita dan memberi kabar.
2: Yes, Bu Rani selamat pagi.
4: Selamat pagi, good morning. Orang white baju kuning gak mandi pagi.
2: Kan Kiki nih baju kuning. Iya, gimana kabarnya Bu Rani?
4: Biasa. Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
2: Tertawa terus, ya. Oke lah, Bu Rani, topik kita pagi hari ini itu adalah tentang prediksi skor nih, ya, alias tebak skor bareng. Ini kira-kira Bu Rani nonton nggak?
4: Ini nggak nonton, dengar aja di radio.
2: Oh, dengerin aja, tapi Bu Rani tahu nggak ini nanti yang tanding bakal apa? Yang merebutkan trofi ini siapa, Bu Rani tahu nggak?
4: Argentina ya?
2: Betul, Argentina versus Spanyol.
4: Tapi nanti pasti Argentina yang menang.
2: Oh, berarti prediksi Bu Rani Argentina ya?
4: Iya. Yeah.
2: Oke, mantap. Kita keep jawabannya. Oke lah, kalau misalnya Cynthia tadi katanya sih seri ya. Kalau Bu Rani Argentina. Oke, boleh.
4: Banyak ya, tapi kalau enggak tahu.
2: Iya.
4: Itu kan orang yang bermain.
2: Betul.
4: Terus menanglah mereka ya kan.
2: Namanya juga prediksi ya kan.
4: Iya.
2: Ya oke, nanti tinggal kita cari nih yang jawab ini. Pilih Spanyol ya. Argentina udah, seri udah, tinggal Spanyol nih. Oke, Bu Rani, makasih udah join ya.
4: Ya, makasih dan Najwa selalu. Lancar lah. Cepat mendapatkan si dia. Hati-hati kalau memilih si dia ya.
2: Oke.
4: Pilih sembarangan.
2: Iya.
4: Yang mantap.
2: Oke, makasih ya Bu Rani ya.
4: Ini ada putari lagu Minang.
2: Lagu Minang, lagu Minang.
4: Iyalah, lagu Minang lah.
2: Lagu Minang, hari ini hari Jumat, kita si Ambon.
4: Oh, Ambon. Ah, iya kan.
2: Oke.
4: Iya, aku Ambon boleh juga, suka juga Bu Rani.
2: Iya, oke. Makasih ya Bu Rani udah join ya.
4: Sama, sehat selalu ya, Non.
2: Amin, Bu Rani juga.
4: Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Bang Kakak, ini satu lagu dulu sebelum nanti kita buka lagi line telepon. Pastikan tetap di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

Nama saya Aris Risa Maulana. Kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola khususnya di media sosial ya. Begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua. Baik itu pecinta sepak bola maupun pendengar umum, ya narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan topik-topik menarik dan semakin dekat dengan pendengarnya.

0: Halo, welcome ke Mode FM Promoteri Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Dan kita masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini sudah ada telepon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo Markobar.
1: Mari kita berbagi kabar pagi.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Orang jauh, kita dari Kalimantan Tengah.
0: Waduh, siapa tuh, jauh kali ya?
1: Iya, biasalah yang masuk ke perempat Medan yang ganteng orangnya, ya enggak?
0: Siapa tuh?
1: Ma, lupa kah? Ada ingat kah? Lupa kah?
0: Banyak orang ganteng yang masuk di perempat soalnya.
1: Iya, tapi kan orang Kalimantan kan cuma satu. Jarang ada orang Kalimantan Tengah kan yang bisa menghubungi ke Medannya. Edo permana?
0: Oh, ada Bang Edo. Gimana kabarnya Bang Edo pagi hari ini?
1: Aduh, di pagi ini bisa menelpon. Telepon ini Najwa kah?
0: Benar.
1: Nah, di pagi ini bisa menelpon Najwa berarti kan alhamdulillah bisa ngomong-ngomong sama Najwa ya, sama Najwa.
0: Oke, ini juga kita langsung ke tema mungkin ya Bang Edo. Pagi hari ini tuh kita bahas tentang tebak skor Piala Dunia 2026.
1: Terus gimana?
0: Nah, kira-kira prediksi Bang Edo sendiri gimana nih? Argentina berapa, Spanyol berapa?
1: Oh gitu, gitu aja ya. Mainnya kapan Najwa?
0: Tanggal 19 ya Kang? Yes.
1: 19 jam berapa tuh? No?
0: Waduh, jam berapa? 5 hari lah pokoknya ya, dipantau saja.
1: Najwa juga nggak tahu kita yang dibahas gimana tuh Najwa.
0: Iya, kita fokus ke skornya nih, prediksi Bang Edonya aja iya.
1: Kalau menurutnya skornya tuh kira-kira, kalau menurut saya 0-0 Bang.
0: Kok 0-0?
1: 0-0, tapi yang kalau saya prediksi bisa-bisa ya, mudah-mudahan Argentina pulang yang keluar.
0: Oh gitu, berarti milih siapa nih?
1: Ya, megang Argentina lah.
0: Argentina, oke. Berarti prediksinya Pak Edo ini Argentina ya, yang bawa trofi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau kayak gitu.
1: Oke deh, gitu. Itu aja gimana cuaca di sana aja.
0: Kenapa?
1: Cuaca kita apa di sana?
0: Cuaca di sini dingin sih, mendung. Tapi nggak tahu ya, bentar lagi soalnya belum kelihatan nih. Harinya gitu ya. Masih slow-slow. Iya, di sana gimana cuacanya?
1: Untuk kota Palangkaraya, untuk cuacanya ganteng sekali gitu.
0: Gitu ya, adem lah ya berarti ya.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Cerah.
0: Oh cerah.
1: Okay. Kalau ganteng kan orangnya cerah, kalau perempuan kan cantik lah.
0: Okay lah, Bang Edo, makasih udah join Markobar ya.
1: Oke, ya pamit. Lagunya kan dikasih ya.
0: Lagu Markobar nggak ada request lagu sih sebenarnya. Ini juga ada di pengunjung juga.
1: Oh gitu kak, nggak apa-apa, tidak apa-apa aja ya kada. Seperti ketemu Najwa senang sekali ya.
0: Oke.
1: Okay. Kan tadi mau masuk nggak susah sekali Najwa ya?
0: Iya, ada udah ini keduluan mungkin ya jalurnya ya.
1: Nggak tahu juga mungkin Mas Edo kejauhan tentu jadi dulu apa duluan yang parak, udah dekat ya.
0: Iya pastinya.
1: Nah, iya makanya itu juga aduh bisa nggak masuk sama Najwa nih? Oh ya syukur-syukur lah. Bisa masuk ke Najwa ya. Aja doanya aja buat Najwa sehat selalu, disayang mamah dan papa ya.
0: Amin, amin.
1: Aja makasih banyak Najwa ya.
0: Sama-sama Bang Edo.
1: Makasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Najwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Edo yang jauh sekali dari Kalimantan. Nah ini udah ada penelpon lagi, kita angkat dulu Bang Kakak. Halo Markobar.
2: Mari berkabar dan
0: mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ada siapa di mana nih?
2: Ini dari Bang Togar ini lah.
0: Oh Bang Togar, gimana kabarnya Bang Togar pagi hari ini?
2: Cerah ini, cerah banget ini.
0: Iya, oke deh, udah sarapan ya?
2: Belum.
0: Makanya kita langsung ke topik aja. Ini kira-kira Bang Togar ngikutin Pildun nggak?
2: Piala Dunia.
0: Iya betul. Halo.
2: Ya.
0: Nah kira-kira Bang Togar tahu nggak ini nanti yang merebutkan trofi ada siapa nih?
2: Oh, Piala Dunia ini Argentina mungkin.
0: Iya, Argentina versus siapa? Versus Spanyol
2: versus
0: ya.
2: Spanyol ya.
0: Benar. Nah, jadi topik kita pagi hari ini adalah tebak skor Piala Dunia 2026. Kira-kira prediksinya Bang Togar nih, yang bakalan mendapatkan trofi di 2026 ini siapa? Argentina apa Spanyol nih kira-kira?
2: Kalau favorit saya itu Spanyol itu.
0: Oh, Spanyol ya. Oke, ini Bang Togar first time. Orang pertama yang bilang kalau yang mendapatkan trofi adalah Spanyol ya. Karena dari tadi Cynthia bilangnya seri, terus dua orang juga bilang Argentina, dan Bang Togar yang pertama bilang Spanyol nih ya Bang Kakak.
2: Iya.
0: Oke, ya. Kenapa nih kira-kira Bang Togar bisa yakin kalau Spanyol yang bakalan bawa trofi ini?
2: Karena gitu pemain bintangnya itu bintang muda itu 18 tahun Yamal itu.
0: Oh gitu ya.
2: Ya Muslim itu.
0: Oh iya, oke deh. Oke lah Bang Togar, makasih ya udah join Markobar pagi hari ini ya.
2: Iya, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Togar bilangnya Spanyol nih ya Bang Kakak. Berarti ada yang bilang seri, Argentina dua orang, terus Spanyol satu orang. Nah, kira-kira penelpon yang terakhir ini tuh bakalan jawab apa ini? Halo Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Ada.
3: Gosip baru, up to date.
0: Iya, ada siapa di mana?
3: FF.
0: Hah?
3: FF.
0: Bang Frigin ya?
3: Iya.
0: Oke, Bang Frigin sehat pagi hari ini, Bang?
3: Sehat. Kalau Kakak?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Sudah sarapan?
0: Sudah, Bang Frigin sudah.
3: Udah, pakai apa?
0: Nasi gurih tadi.
3: Oh enak tuh.
0: Iya,
3: aku
0: enak.
3: Juga.
0: Oh.
3: Aku juga tuh pakai nasi gurih juga. Kayak nasi gurih, pakai telur dikit.
0: Iya betul. Oke lah Bang, kita langsung ke topik Markobar pagi hari ini ya. Kira-kira Bang Frigin ini ngikutin Piala Dunia nggak?
3: Nggak tahu ngikutin. Nggak
0: oh, terlalu ngikutin. Tapi Bang Frigin tahu ya yang bakalan tanding nanti dari mana?
3: Agak yang langganan aja.
0: Apa tuh
3: yang,
0: kira-kira?
3: Yang langganan piala menang sering menang, yang langganan sering menang aja aku.
0: Siapa itu?
3: Oh enggak, aku kan sebenarnya aku suka Brazil. Nah, suka Brazil aku. Brazil udah, Brazil kemana Brazil?
0: Brazil mana ya?
3: Brazil udah nih, udah terdepak.
0: Udah, ini Argentina versus Spanyol nih.
3: Iya, Argentina. Aku ya langganannya Argentina lah.
0: Berarti Argentina ya.
3: Yang langganan menang. Kalau sudah Brazil, aku suka Brazil, Argentina, Italia, Prancis, Spanyol tuh
0: lah. Iya, berarti suara pagi hari ini monoton ke Argentina nih, Abang
3: iya,
0: Kakak ya.
3: Iya,
0: oke lah.
3: Cuman sebenarnya langganan juga itu Spanyol langganan
0: iya,
3: juga.
0: Iya, betul. Oke, berarti prediksi Bang Frigin adalah Argentina ya.
3: Iya, iya. Kalau Brazil cuma terdepak Brazil. Terdepak kan dua aku Brazil. Sekali Brazil.
0: Iya. Oke, ya. Makasih lah ya Bang Frigin udah memberikan prediksi terbaiknya ya, dengan pilih Argentina ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, makanya sampai di sini dulu Markobar kita pagi hari ini bersama Najwa ya. Terima kasih pastinya yang sudah bergabung dan memberikan prediksi skor terbaiknya ya. Dan setelah ini juga masih bersama Najwa pastinya kita di mana nih? Di Perempat dong ya. Di obrolan komunitas Nusantara khususnya Ambon nih. Jadi nanti selama 1 jam ke depan aja bakal sugihin lagu-lagu Ambon dan informasi-informasi tentang Ambon, Abang Kakak. Jadi pastikan tetap di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
4: Promat FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya di Medan pagi hari ini. Dan pastinya kita masih di obrolan komunitas Nusantara ya. Satu jam nanti akan Najwa putarkan ya, walaupun ini udah 9 lebih 22 menit nih. Akan aja suka lagu-lagu Ambon pastinya dan juga informasi-informasi Ambon. Nah Bang Kakak, pastinya Najwa ingetin lagi ya, jangan lupa untuk sarapan pagi. Dan mungkin di pagi hari ini ya, karena masih jam-jamnya sarapan nih, cocok untuk kita bahas jajanan atau cemilan khas Ambon ya Abang dan Kakak. Dan cocok juga nih untuk Abang Kakak yang mungkin tipe orang yang kalau sarapan tuh gak bisa yang berat-berat nih, jadi makan kue-kuean gitu ya, perkue tradisional Ambon juga punya dong pastinya ya. Dan ini tuh ada beberapa cemilan khas Ambon yang paling populer Abang Kakak. Yang pertama tuh ada kue bagea. Ini tuh cemilan manis berbahan sagu dengan campuran kacang kenari dan juga rempah-rempah yang dipanggang hingga kering dan juga renyah. Mantap nih ya. Tapi bukan kue kacang, kue bagia namanya. Lalu ada sagu tumbu juga nih. Ini tuh juga kue kering ya Bang Kakak ya. Kue kering tradisional khas Ambon yang terbuat dari tepung sagu pastinya. Namanya aja udah sagu ya kan. Terus ada campuran gula merah dan taburan kacang kenari. Rasanya juga manis legit dengan tekstur yang sedikit padat ya. Jadi gak rapur-rap kali lah. Terus ada halua kenari. Nah ini tuh cemilan legit yang mirip ampiang. Apa tuh ampiang ya? Namun menggunakan kacang kenari asli dan dilumuri oleh lelehan gula merah yang sangat harum ya Bang Kakak. Dan masih ada beberapa juga cemilan-cemilan khas Ambon ya. Ini identik ke kue-kue nih. Cocok juga kayak Najwa bilang tadi ya kan. Dan untuk Bang Kakak juga pastikan tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

FM Perempat Arun Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak ya. Meskipun kita sudah semakin di penghujung waktu, masih ada dua cemilan lagi nih ya, sekaligus nanti menutup mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Ya, soalnya ini adalah kue ampas terigu. Ini tuh roti tradisional khas Ambon dengan cita rasa yang manis, gurih dan juga sedikit wangi rempah nih. Nah, ini tuh biasanya disajikan sebagai teman kopi atau teh nih abang kakak. Tapi dimakan gitu aja juga bisa sih, cuman mungkin seret ya. Karena di mana-mana ada kue, ada teh atau kopi ya. Enggak mungkin juga kita makan kue tapi kita enggak minum. Ya, pakai air putih biasa aja pun bisa ya. Cuman kan lebih biar ada sensasinya gitu. Biar anget-anget gimana gitu pas masuk ke tubuh ya. Dan terakhir ini adalah talam sagu bakar. Dan ini adalah kue berbahan dasar sagu rangi yang dicampur dengan santan, gula merah dan juga kacang kenari, lalu dipanggang dengan cetakan tradisional. Jadi memang kue-kue khas dari Ambon ini abang kakak enggak jauh-jauh dari sagu dan juga kacang kenari pastinya ya. Udah khas dari sananya ini mungkin. Dan abang kakak juga terima kasih Najwa ucapkan pastinya untuk hari ini ya, pertemuan kita. Abang kakak yang sudah mempersamai Najwa mulai dari pukul berapa tadi? 4 lebih lah ya. Sampai 10 waktu Indonesia Barat mendatang ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Yang mau beraktivitas dilancarkan aktivitasnya, hati-hati yang mau berkendara juga ya. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Setelah ini ada, akan ada Shirley Vika yang membersamai santai pagi sampai sore. Ya, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir dari Emmanuel Voice, Tete Mani. Selamat mendengarkan.

sudah mendengarkan.

saya Aris Risa Maulana. Kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola, khususnya di media sosial ya. Begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua. Bagi pecinta sepak bola maupun pendengar umum, ya narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya, semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan topik-topik menarik dan semakin dekat dengan pendengar.

bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi sebagai tanda mereka memuji Allah. Sungguh, semua makhluk ciptaan Allah selalu bersyukur kepadanya. Bahkan, bayu yang bertiup bukan sekedar angin yang berhembus, tetapi adalah tasbih kepada Allah. Teratai yang bergoyang di atas kolam bukan sekedar karena ditiup bayu, tetapi tasbihnya kepada Allah. Semua makhluk memuji Allah, tetapi teratai memang berbeda dengan yang lain. Melalui lagu teratai pada syair ini, kita diingatkan sedang makhluk nabati tumbuh-tumbuhan seperti bunga teratai pun bergemulai karena bertasbih kepada Allah. Maka tentunya kita sebagai khalifah Allah di muka bumi lebih pantas banyak dan selalu bertasbih memuji Allah, pencipta alam.

Kabar Berita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya sebagai fondasi penguatan jati diri bangsa. Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta Kamis, Gibran mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan merupakan keniscayaan yang perlu dimanfaatkan secara positif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas sekaligus memperkokoh karakter bangsa sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang sama kakak semuanya. Kembali lagi Servika hadir menemani aktivitas di Jumat 17 Juli 2026 ini ya, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, di cuaca yang enak nih sama kakak ya. Gak terik, gak hujan juga, tapi berawan. Nah, ini enak kali untuk sama kakak yang lagi kerjanya di rumah ya kan, jadi bisa lebih santai, bisa juga nanti jalan-jalan sama keluarga dan lain sebagainya. Oke deh, kebersamaan kita baru aja dimulai. Kita hadirkan etalase 88,4 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abangkakak Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan Indonesia Open Network akan menjadi solusi untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah, memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya yang harus ditanggung ketika masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital. Ketua Umum Apindo Sinta W. Kamdani mengatakan representasi dunia usaha nasional, Apindo bekerja sama dengan ION atau Indonesian Open Network untuk memperluas partisipasi pelaku usaha sekaligus mempercepat penggunaan jaringan digital terbuka di berbagai sektor industri. ION adalah program nasional yang diluncurkan di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 dan menjadi salah satu agenda strategis dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7 sampai 8 Juli 2026. Peluncuran tersebut disambut Presiden Prabowo Subianto dan Narendra Modi sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-India dalam bidang ekonomi digital. Baik abang kakak, kita balik ke lagu-lagu enak khas Perempat lainnya, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Gundala-gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Lembaga Kembali Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendampingi pelaku UMKM ekspor daun bambu kering ke Inggris guna meningkatkan ekspor komoditas unggulan daerah itu di pasar internasional. Ia mengatakan berdasarkan data dari Kepala Karantina Kepulauan Babel, yaitu Herwin Tarti, mengatakan berdasarkan data hingga Juni 2026, Karantina Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pendampingan ekspor daun kering bambu sebanyak 122 kg tujuan Inggris sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di daerah ini. Ia menegaskan dalam meningkatkan ekspor komoditas unggulan di daerah ini, Karantina Provinsi Kepulauan Babel bersama instansi dan lembaga terkait lainnya melakukan pelayanan secara terpadu yang terintegrasi di border agar masyarakat dan pelaku UMKM mudah melakukan ekspor produknya di pasar internasional. Selain itu, Karantina juga berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan varietas-varietas atau produk komoditas yang baru untuk go ekspor. Oke, itu informasi terakhir yang udah saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak di Etalase 88,4. Berarti kan tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Iren Umar menggandeng penggiat seni rupa digital Image Space untuk membawa konsep seni digital interaktif dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dalam diskusinya, Iren ingin memperkuat konsep perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan gagasan pengembangan permainan tradisional Indonesia dalam format digital interaktif yang mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, emang kakak ya. Kita masuki segmen musik info. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat akan Sherly selingi dengan lagu-lagu enak khas per 4, dan pastinya membagikan informasi informasi terupdate ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bilang Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

8,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Perompat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rapat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal. Masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Pro4, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Pro4 Network, Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Pro4 FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-mm. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat AI. Tapi terus sehat ya di sono ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat
1: siap,
2: semuanya.
1: Amin. Tri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantunan
1: kita nih. Betul.
2: Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya enggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya,
1: okay.
2: Paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap Juli nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Oh, walah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap.

0: interaktif dengan pendengar perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitria di menit 30. Mungkin nomornya perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar perempat.
1: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
0: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal dua atau satu aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
1: Betul, nama KTP-nya Muhammad Jul Karnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Ya.
1: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai, ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
1: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita, itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
2: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi tu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
2: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak

0: sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
1: Ya santun. Dan oh. jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Ah, jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawa kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
0: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
1: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah mendak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih, seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
0: Insyaallah. Kapan tuh Cek Jul?
1: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
0: Jadi kan,
1: ya ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
0: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cek Jul di Mempawa ini?
1: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
0: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
1: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu. Biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan. Nanti sama-sama kita koreksi.
0: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cek Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati itu. Jadi nak mau mungkin nak mau lagi gitu ya.
1: Benar.
0: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
1: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbak Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya pancing lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, saya kan. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
0: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cek Jul ya.
1: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bawa sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
0: pagi-pagi.
1: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
0: Baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
1: Ya.
0: Betul. Gitu, Cek Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cek Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cek Jul dan kawan-kawan bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online. Atau secara offline nih?
1: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
0: Baik.
1: Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
0: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cek Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus pada hati-hatinya juga, Cek Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati tidak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Nah, untuk memudahkan nih.
1: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
0: Yang berkenaan ya.
1: Nanti kita tambahkan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
0: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan lo yang bersamaan tuh kali.
1: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
0: Jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak, cautan dia nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul.
1: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
0: Adab dari penyampainya.
1: Ya, betul. Langsung ini cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
0: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
1: Ya, betul.
0: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
1: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh, kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
0: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
1: Jadi gini, saya itu kan pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantu lah dengan baca-baca buku.
0: Harus ada referensi ya Cik Jul ya.
1: Harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
1: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun, supaya pikiran kita tak cepat pikun.
0: Iya, bisa mengarah ke sana ya Cik Jul ya?
1: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
0: Tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
1: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
0: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut, ya kan, nengok gempuran, cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
1: Kalau saya tuh begini Bu Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Memang susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi tuh. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
0: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jul.
1: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang disukakan muda-muda lah gitu kan.
0: Untuk reward gitulah ya.
1: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
0: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
1: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
0: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul, palang pintu juga?
1: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
0: Gitu.
1: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
0: Palang pantun. Iya, yang paling sering di mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau silat lidah aja?
1: Ya kan, sudah tidak-tidak nih.
0: Jinak-jinak opati ya tak?
1: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
0: Oh iya kan, habis ya tuh.
1: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait, itulah silat lidah.
0: Oh itu dia silat lidah ya. Nah, tak putus-putus ya tak? Baik.
1: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
0: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
1: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
0: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Tapi udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
0: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga menyapani ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat satu sebentar, satu lagu.
0: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Apa itu? Apa? Itu mak gagang.
4: Pak tapi mau iya bang.
3: Sama sih.
5: Siapa? Hah? Siapa paling paling ramal aku nih?
4: Iya tapi ramal kan.
3: Oh, iya lah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nihata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak, masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang, silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah dia berdring-dring ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa yang ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Pembangunan Kerajaan Jakarta. Sama.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Maluku. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak coba-coba berpantun nih. Kalau maksudnya ya mau fit ya,
2: iya mau pantun, ada pantun nggak yuk, boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun ke pos indah, apa malam terang benderang. Riakse jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terompai. Itu nggak kena atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kak Ayu
4: ya agak jelas
3: saya coba ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun ke pos indah ya. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fit malah jaga berantai.
2: Baik, cukup Kayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat wakil, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana? Dapat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah sedih ini apa, pakai tulisan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu. Makanya saya di mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Gimana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikan? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, daun kuini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI enak.
4: Tapi kalau kita bawakan daun kuini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar
4: secara sayang, insya Allah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup, ya. Baik, satu persatu dulu Cik Jo, ya. Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya, jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-muslim. Jadi non-muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Ada dari Dayak.
2: Jadi dipakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
4: Jadi gini, Kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua.
4: Biar.
2: Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul kawan-kawan?
4: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi berpanjang lidah lah ya, berpanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan seni pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau pantun lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan. dalam sekian bulan. Mm-hmm. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngambil. Tidak saya bilang itu kan.
2: Betul.
4: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Tapi sudah dikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu cik.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi, Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jo. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
2: Lawak. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Lo antri dulu.
1: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum dengan ladodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelap kopi.
2: Satu kopi mewati ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit ya.
2: Iya baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo Mopit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya. Boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah, tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay. Yeah.
4: Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butir pantun.
1: Oke, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Udah makin mengepak sayap.
1: Biar makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Nah, siap. Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok buah apa, burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Sirih arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan JR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekakak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita di Musik Keroncong Indonesia atau Alunan Musik Keroncong Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Menghadirkan lagu-lagu keroncong untuk didendangkan ke ruang dengar Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak, tetap dengarkan kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang dan Kakak, pendengar program 4 RRI Medan? Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah Apa Kabar Musik Keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana. Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele, dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak?
1: Sehat
0: ya? Oke. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian, serta Deli Rama setelah yang satu ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saatnya kita berbincang bersama narasumber kita, yaitu Papa Harum Permana. Ya. Baik, di dalam musik roncong, ini saya ingin lebih jauh lagi nih Pak, Pak Harum ya. Bagaimana tentang sejarah singkat mengenai roncong masuk ke Indonesia?
1: Sejarah keroncong itu kita dapatkan dari informasi-informasi. Karena saya waktu itu boleh dikatakan masih remaja. Setahu saya kira-kira dari mulai abad ke-19, dia sudah menyebar di bumi Nusantara kita. Jadi sampai sekarang itu up and down-nya itu ada. Jadi masa itu keroncong ini tidak lepas dari perjuangan bangsa kita. Jadi saya mengatakannya itu adalah musik ilustrasi bangsa Indonesia. Dia bergeraknya itu dari mulai sebelum penjajahan, sesudah dijajah, perjuangan, proklamasi, sampai kemerdekaan. Jadi saya menganggapnya itu sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia.
0: Iya, Papa Harum, kalau mengenai keroncong, tadi dikatakan Papa Harum adalah musik yang penuh semangat nasionalisme ya. Jadi sejak umur berapa nih Papa Harum bisa menyukai musik keroncong, bahkan sekarang sebagai penggiat di Deli Rama?
1: Saya senang kepada lagu keroncong itu dari mulai SD sudah.
0: Tahun berapa?
1: Ya, 60-an lah kira-kira.
0: Tahun 60-an ya?
1: Iya.
0: Oh, saya belum lahir nih. Ya, boleh lanjut.
1: Jadi pada waktu itu kita sering mendengarkan dari siaran Radio Republik Indonesia Nusantara 3 gitu ya. Jadi lagu itu dikumandangkan oleh studio Surakarta, Jakarta, Semarang juga. Saya memang oke lah dengan lagu keroncong itu.
0: Ya dari dulu memang hobi main musik juga atau seperti apa?
1: Hobi main musiknya itu, ya itu ukulele itu dibelikan ukulele, oleh ya. Orang tua saya.
0: Oke. Mm. Jadi memang sudah dari kecil sudah disuguhi dengan musik keroncong ya.
1: Iya.
0: Nah ini boleh sebelum ke Pak Hidayat ya mengenai Deli Rama, musik keroncong asli itu alat musiknya apa aja sih? Kan di awal bahwa musik keroncong disebut dengan Moresco. Ini juga saya masih bingung nih dengan alat musik yang
1: kalau
0: asli.
1: Kalau instrumennya yang namanya orkes keroncong asli, dia mempunyai ritim dasar. Bass cello, gitar, cak, dan juk ukulele. Ditambah dengan, ya kalau dia biola, dan pelut lah gitu.
0: Iya, dulu lagu-lagu yang sempat hits gitu di era-era 60-an, kira-kira lagu dan juga gubahan dari siapa tuh waktu zaman dulu itu?
1: Iya, itulah lagu Keroncong Tanah Air. Tapi saya lupa pengarangnya siapa itu, lupa.
0: Iya, oh begitu ya. Dan tentunya perkembangan musik keroncong sekarang itu bisa dikatakan seperti apa nih menurut pandangannya Pak Hidayat ya mengenai keroncong?
2: Ya, saya ini kan kalau dari sisi umur barangkali di tengah ini. Dulu mungkin masa muda saya lebih banyak musik yang bergenre rock. Okay. Nah gitu. Tapi kemudian ketika suatu saat saya memang aktif di dalam gerakan radio komunitas dan memang ini ruang bagi masyarakat untuk bisa berekspresi, masuklah nih keroncong melalui kepala dusun kami yang juga termasuk gabungan dari Deli Rama. Ini Deli Rama ini sebenarnya lebih kepada komunitas ini sebenarnya.
0: Awalnya komunitas.
2: Iya. Jadi nama Deli Rama ini Pak Warum yang membentuknya tahun 2010.
0: Iya.
2: Itu kemudian semua yang berminat, yang senang keroncong, silakan bergabung, bermain, dan seterusnya. Jadi keroncong Deli Rama ini lebih kepada memang seperti perkumpulan komunitas. Dan kami memang sering bermain, tidak begitu tetap menetap gitu. Pemainnya bisa jadi besok ditambah atau besok lagi yang ikut gabung silakan. Jadi Dili Rahma ini lebih kepada wadah silaturahmi para penggemar keroncong.
0: Ya, dan mungkin Dili Rahma juga mengalami pergantian pemain ya. Kira-kira dari awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara ini bisa diceritakan juga nih, Pak Harum.
1: Awal datangnya musik keroncong ke
0: Sumatera Utara. Mungkin ada grup-grup yang sebelum Dili Rahma ada gitu.
1: Sebelum Dili Rahma, yang saya tahu itu orkes keroncong Hamkri.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Udah itu sebelumnya juga ada orkes keroncong Mahameru.
0: Bapak Harum sudah bergabung di grup itu?
1: Waktu itu saya belum bergabung karena masih sekolah lah. Waktu itu mau ingin apa? Waktu itu lagi di SLA. Jadi nggak ada waktu untuk itulah, untuk kegiatan itu. Tapi jiwa musik keroncong saya ada.
0: Kira-kira inspirasi dari siapa misalnya, entah itu Ismail Marzuki yang notabene banyak lagu ciptaannya yang menggugah patriotisme kita.
1: Saya heran nih, waktu itu saya juga musik pop juga gemar. Jadi saya dengar suara Mus Mulyadi itu loh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, jadi suara Mus Mulyadi itu membikin saya bergetar nih saya nih.
0: Buaya keroncong.
1: Legendaris dia itu.
0: Iya, Mus Mulyadi ya, banyak karyanya ya. Oke.
1: Okay. Karena Mus Mulyadi ini di kalangan remaja sangat oke lah dia.
0: Dari situlah jadi terinspirasi untuk supaya membentuk ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana prosesnya Dili Rahma sehingga ada kan identik dengan musik orang-orang tua begitu. Nah, Dili Rahma sendiri yang membedakan dengan keroncong yang lainnya itu seperti apa?
1: Kalau musik keroncong ini, saya nggak bisa menganggap itu musiknya orang tua. Kan kacamata kita dari sekarang yang mengatakan itu musiknya orang tua.
0: Iya, Bapak Rumpan perang muda juga ya.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi artinya stigma yang salah ketika musik keroncong adalah identik dengan musik orang tua begitu ya?
1: Iya.
0: Dan bagaimana tentang respon kita ke Pak Hidayat Dur juga nih?
1: Iya.
0: Respon masyarakat terhadap keroncong dulu dan perkembangannya hingga sekarang.
2: Kalau kita dulu tadi kan diceritakan bahwa ini bukan musik orang tua karena kebetulan yang dulu bermain keroncong itu udah tua kan gitu. Tetapi sesungguhnya keroncong itu kalau kita lihat sejarahnya itu adalah musik rakyat. Kalau zaman 60-an atau sebelumnya 40-an ketika masa revolusi itu menjadi permainan musik rakyat sebenarnya. Apalagi zaman dulu kan nggak seperti sekarang sound system semua ada elektrik segala macam ada. Dulu kan memang akustik dan mudah diapa. Ditemukannya cuk kuliri di abad ke akhir 18 gitu yang di Honolulu di Hawaii itu menjadi pelengkap. Dulu kan keroncong ini kan awalnya dari musik Portugis gitu dari yang fado. Fado itu kemudian dilanjutkan di Kampung Tugu ketika para pelaut-pelaut yang di Malaya, di Malaysia itu dipindahkan ke Kampung Kemayoran, Kampung Tugu sana. Dari situlah kemudian itu berkembang diklaim sebagai awal-awal keroncong. Karena kata-kata keroncong itu sebenarnya berasal dari orang-orang Betawi kampung di dekat Kampung Tugu itu kok ada apa? Mendengarkan orang-orang Portugis pelaut itu menggunakan alat musiknya adanya, seadanya mereka dengar. Oh, biasa orang Kampung Tugu lagi cangcrong katanya. Nah, jadi itulah yang kemudian jadi keroncong. Itu awal-awalnya orang Betawi yang menyatakan mereka mendengarkan itu biasa. Orang-orang pelaut Portugis itu lagi cangcrong gitu. Itu kata-kata keroncong kemudian menjadi terminologi istilah keroncong itu sendiri. Padahal lagu-lagunya itu sebenarnya lagu rakyat dari Fado. Fado itu mengalami perubahan yang signifikan dari nuansanya minor. Karena Fado itu dari Portugis itu kan dari Katolik. Nasrani Katolik kemudian pindah ke Kemayoran ke Kutumung Tugu. Itu di bawah kolonial Belanda. Mereka kolonial Belanda itu ada Portugis sehingga perubahan dari minor ke mayor itu cukup kental. Sekarang kalau mungkin Pak Faru mungkin bisa dikira yang pakai minor ya keroncong. Karena keroncong ini menarik. Saya tertarik di keroncong ini karena mungkin generasi yang pertengahan masuk keroncong, melihat keroncong ini unik gitu ya, sebuah musik yang memiliki pakem-pakem. Tiga pakem ini aja nih, kalau nggak keroncong, stambul, langgam.
0: Nah yang membedakannya?
2: Ya kalau keroncong itu sudah ada pakemnya, 28 bar, hewa gitu ya, kira-kira begitu. Nah itu, jadi kalau satu lagu keroncong, misalnya keroncong tanah air disebutkan, itu diputar aja musiknya tanpa kita syair atau menyanyinya. Itu nanti diputar lagi untuk lagu Murusku, bisa, karena chord-nya itu sama, temponya itu sama. Jadi kalau kita di keroncong ini bisa menciptakan dan membuat liriknya baik, di situ diuji. Jadi kekayaan bagaimana notasi dan harmonisasi note-nya, disitulah. Jadi makanya saya berawal belajar sama Pak Farum ini, ada keroncong, ada stambul. Stambul itu macam opera. Deng deng deng deng deng deng deng deng.
0: Kalau intronya ya?
2: Iya, intro masuk. Apa gitu ya, kalau di film atau opera itu masuk dialog gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi kalau misalnya dia di luar dua ini, keroncong dan Stambul, ya masuk ke langgam. Jadi kalau lagu-lagu sekarang, apapun dia formatnya, mau rock, mau apa, ya masuk aja ke langgam. Jadi lagu rock di keroncong kan bisa jadi langgam. Kalau keroncong tanah air itu keroncong. Ketika kan dia kalau di dalam judulnya dia ada KR gitu.
0: Oke.
2: Okay. KR nanti apa kan Stambul ST. ST yeah. Itu berarti Stambul. Nah, kalau misalnya LGM langgam. Jadi dia ada sebenarnya di dalam judul-judul keroncong itu seperti itu.
0: Baik, untuk Abang dan Eka, kami harapkan Anda tetap bersama kami, kita akan nikmati alunan musik keroncong Juwita Malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik Abang dan Eka, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Kita masih membahas, berbincang dengan penggiat keroncong di Sumatera Utara bersama Bang Fahrum dan juga Bang Hidayat. Ini dua generasi yang berbeda ya.
1: Iya, Bang Hidayat.
0: Generasi lama, generasi middle ya. Nah ini boleh diceritakan perbandingan dari keroncong yang dulu dan yang sekarang itu bagaimana gitu. Dan eksistensinya keroncong secara keseluruhan, boleh dari Bang Fahrum dulu atau dari Pak Hidayat.
2: Kalau keroncong itu sendiri, itu dibagi atas tiga bagian. Pertama disebut keroncong asli, yang kedua Istanbul II, yang ketiga langgam keroncong namanya. Masalah perkembangan keroncong dulu dan sekarang, itu memang kita akui ada perubahan. Yang dulu cara bermainnya seperti style Betawi itu, dia mainnya kencrung. Jadi nggak diangklungkan dia gitu. Jadi seperti di Jogja dan Solo, dia bermain ala-ala seperti kejawen dia mainnya.
0: Oke, jadi artinya ya, kolaborasi ya juga dengan alat musik tradisional ya Pak Harum ya?
2: Iya. Jadi saya tandaskan di Lirama ini, jelas memang dasarnya itu genre keroncong. Tapi jangan ditanya masalah gaya.
0: Iya.
2: Kami itu bukannya Jogja sentris, Solo sentris, Betawi sentris.
1: Melayu sentris ya.
2: Ini Medan, Sumatera Utara, Bung.
0: Ini Medan, Bung. Katanya
2: nah, jadi gitu. Gayanya kita keroncong. Yeah. Tapi gaya, kenapa rupanya kok dengan ciri-ciri onang-onang, kenapa?
0: Jadi Deli Rama berbeda ya dengan subuhan keroncong yang sudah ada.
1: Sebenarnya bukan berbeda menurutnya. Tapi memang hakikat keroncong itu memang untuk ke semua jenis musik yang bisa. Karena ini kan musik akustik yang kemudian diambil posisinya itu, cara bermainnya itu mungkin kalau kita, tadi Pak Harum bilang ada angklung, diangklungkan. Jadi ada ritme-ritme seksinya di situ yang kemudian yang diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi rame, dia menjadi harmonik gitu ya. Ada selo, ada ca, ada cu-nya itu. Saya mempelajari keroncong ini pertama, apa gitu, ini musik kok gini aneh tapi kok nggak jadi menarik bagi anak-anak muda gitu. Tapi saya pikir ketika anak muda pun kemarin juga ada yang mempelajari itu lumayan apresiasinya dan mereka mendapatkan hal-hal baru di situ. Dan Deli Rama ini sebenarnya udah ada berapa banyak Pak?
0: Informasikan perjalanan Deli Rama dari awal pembentukannya.
1: Jadi mahasiswa yang lulus skripsi atas materi dari Deli Rama ini mungkin ada 8 atau lebih dari 8 mahasiswa, baik itu dari Unimed, dari apa. Mungkin kalau di Google akan googling akan ada keluar semua dari USU, dari Unimed dan sebagainya.
0: Iya, kenapa sih keroncong di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dinamakan Deli Rama gitu? Ada alasan tertentu di balik nama Deli Rama sendiri?
2: Disebut Deli Rama sudah saya jelaskan tadi.
0: Iya.
2: Kita ini keroncong domisilinya di Tanah Deli.
0: Sesuai dengan daerahnya ya.
1: Iya.
2: Jadi Rama itu
1: Rama.
2: Tambahan daripada Deli Rama.
0: Iya.
2: Tapi saya jelaskan di sini bukan Deli spasi I besar Irama, bukan ada Deli Irama, no.
0: Iya.
2: Sebenarnya adalah Deli Rama.
0: Iya.
2: Dia nggak ada spasinya itu. R-nya pun R kecil.
0: Nah, untuk personel yang sekarang, dulu apakah memang itu aja atau memang mengalami perubahan juga nih?
1: Ini mengalami ke apa?
2: Personel keroncong.
0: Iya.
2: Kalau saya amati dari mulai pendiriannya 2010, ya, personilnya yang masih hidup, saya, Mas Wir Tanjung, Sri Mulyani, Subono, dan Yusri Malai.
0: Masing-masing
2: yang masih hidup. Pada waktu kalau dihitung dari mulai 2010, yang lainnya ya sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa.
0: Begitu. Jadi kalau regenerasinya belum terlihat nampak ya Pak
1: Hidayat. Itu dia masalah kita. Kita agak kecewa sedikit sebenarnya adik-adik mahasiswa itu melakukan apa namanya skripsi dengan materi delirama semua aspek dipelajari panggung bagaimana lagu bagaimana di apa dikupas di dalam skripsi mereka. Tetapi ketika mereka selesai mereka tidak kembali untuk masuk untuk memperkaya de, apa keroncong khasana keroncong ini. Ada mahasiswa kita juga yang dari Unimed itu malah tahun 2020 menjadi juara satu Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu fenomenal bagi dia karena ada tiga kali dia ikut, tetapi yang ketiga yang ikut kita bantu iringi, kita bantu memberi masukan, itu menjadi juara satu. Dan dia walau kena penyanyi, pertanggungjawaban dia ketika kita ada memerlukan tenaga mereka untuk manggung ataupun mentas karena perlu anak muda bisa bergabung, mereka siap. Ya. Jadi memang kalau diikuti jejak-jejaknya ini mesti ada. Tinggal kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal ketika yang disampaikan Pak Farum tadi, ya kita mencari lagi. Tapi memang orang-orangnya belum dapat anak-anak muda. Jadi mungkin dari forum kita ini, dialog kita ini, mungkin kepada anak muda, ya kita ayo kembalikan lagi ini sebagai musik rakyat Indonesia. Ini kan dalam khasana Indonesia disebut sebagai musik khas Indonesia.
2: Musik keroncong ini penuh dengan up and down. Jadi krisis SDM-nya itu ada.
0: Iya.
2: Baik dengan fisiknya maupun dengan cita-citanya terhadap keroncong. Jadi sekarang ini, kalau saya bilang dulu, saya mulakan dulu dari mulai 2010. Itu tadi tinggal yang masih hidup, saya sudah jelaskan. Kemudian 2011 berganti lagi personilnya. 2013 berganti lagi, dan saya kenal dengan saudara Muhammad Hidayat ini.
0: Akhirnya ketemu ya.
2: 2016, saya mulai diperkenalkan lagi dengan basis muda yang namanya Soleh itu lagi duduk di sana itu.
0: Oh, yang tadi main itu ya.
1: Pemain bass.
2: Itu.
1: Kecelakaan semua gue.
0: Dan Delirama sendiri tentang karya nih, karena kan salah satu eksistensi musik itu butuh karya-karya baru ya kan. Nah, bagaimana tentang karya keroncong dari Delirama dan pengalaman Delirama untuk tampil maupun prestasinya?
2: Iya, saya sudah tegaskan sama kawan-kawan, juga sama Hidayat, teman saya.
1: Berantem.
2: Suka, ya gitulah, suka cerita-cerita. Ini kita, Delirama ini nggak butuh prestise, tapi butuh prestasi. Apa lo? Kalau nyanyikan lagu, ya ciptaan itu biasa lah, ciptaan orang lain itu biasa. Jadi Delirama ini harus punya karya, harus kita tampilkan. Apa karyanya? Sekali lagi, bukan prestise tapi prestasi. Dan ini yang penting, Delirama misi saya waktu itu adalah melestarikan keroncong, melestarikan keroncong. Itu aja.
1: Jadi ada dua alternatif pikiran kita waktu itu. Pertama, kita melestarikan keroncong. Ada generasi yang akan melanjutkan kita. Saya dulu sampai mengultimatum, wah, ini dua tua-tua semua nih, dalam kondisi yang begini-gini nanti apa namanya dijanjikan kita latihan nanti satu orang dua orang nggak hadir kena macam-macam alasan dan seterusnya. Dan kemudian saya bilang, kita kalau mau bergabung latihan, siapkanlah satu orang, satu generasi, baru aku mau ikut. Saya sempat memasukkan pemain biola, si Dana kemarin itu kan, udah. Tetapi dilihat tidak ada apalagi anak muda yang lainnya, dia pun mundur. Karena anak muda kalau ada jumpa orang tua, dia minder sendiri. Jadi akhirnya memang satu untuk lestari. Yang kedua, bagaimana kalau kita pun tidak sanggup untuk melestarikan ada regenerasi, seharusnya ada yang menjadi katakanlah warisan dari kita.
0: Iya.
1: Apa itu? Ya ciptaan lagu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: sudah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan, terus formatnya sekarang bagaimana, apakah seperti biasa rekaman atau seperti apa judul lagunya dan jumlahnya?
1: Ya kalau lagu-lagu ini sebenarnya situasional juga, kondisi apa, tema-temanya kita mengangkat tema-tema yang sedang berjalan ketika memang ini mood-moodan juga.
0: Yeah.
1: Ketika kemarin ada lomba cipta lagu anti korupsi, kemudian teman-teman KPK memberikan informasi ada lomba, ya saya aja kita buatlah, buat. Jadi membuat lagu, saking semangat bikin lagu 5 lagu kemudian dikirim. 5-5 diterima sama KPK. Padahal KPK udah tahu 5-5 ini enggak boleh 5, seharusnya satu grup satu. Terakhir 3 masuk final di dalam regional barat. Jadi kita bingung, Deli Ramani kan 3, enggak boleh kan orangnya 3-3 juga main. Terakhir itulah kami, ada juga suatu saat kita ngangkat anak-anak ini main, anak muda dari USU, dari kelompok-kelompok musik jalanan, gabung. Mereka membawakan lagu KPK yang waktu finalis KPK itu, lagu 3 lagu, satu mereka, satu lagi ada lagi, dan kami ada 3 Deli Rama, 1 Deli Rama 1, 2 dan 3. Karena masuk dari 5, 3, jadi kami merasa lagu-lagu ini bisa kita lanjutkan, maka diciptakanlah lagu berikutnya, KPK berikutnya.
0: Jumlahnya sekarang sudah berapa kira-kira?
1: Ada 8, 10.
2: Saya sendiri 5. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Muhammad Ida sendiri mungkin 2 atau 3 lah.
0: Yeah, oh yeah. Gitu. Dalam proses penciptanya biasanya inspirasinya apa nih Pak Hendaya?
1: Ya yeah, kalau kita memang melihat situasi sosial gitu ataupun yang sedang ngetren ataupun sedang lagi marak gitu di yeah. masyarakat, isu-isu korupsi, isu-isu lingkungan, isu-isu macam pemilu yang kemudian pendidikan masyarakat terhadap bagaimana memilih gitu kan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi ini kan melihat dari situasi yang berkembang, kalau ada hal-hal lain kan ya kita juga menciptakan lagu yang mungkin berdasarkan hati nurani juga lah begitu ya, tidak harus juga berdasarkan dari situasi kan begitu Pak Parung. Pak Parung ini kan banyak dia lagu mungkin yang tersimpan tapi iya. belum dikeluarkan.
0: Sebenarnya banyak isi hati Papa Harum dan juga Pak Hidayat ya, ingin ini loh keroncong masih ada dan eksis. Ya, namun betul. Kita harus break dulu sebentar ya, ada satu tayangan yang perlu kita saksikan. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya Program 4 RRI Magayat.

0: Baik, Bang Danaga dan juga pendengar program Mampat, terima kasih atas atensi Anda yang tetap setia bersama kami dalam acara obrolan budaya bersama Deli Rama dengan tema Apa Kabar Musik Roncong. Dari waktu ke waktu, tentu musik roncong ini perlu adanya upaya untuk menarik minat nih generasi muda ya. Nah sekarang ini kan zamannya digital nih, apakah Deli Rama juga mempunyai kiat khusus supaya lagu-lagu keroncong itu bisa dinikmati oleh kalangan muda?
1: Ya sebenarnya ini otomatisasi aja, artinya berjalan dengan sendirinya aja ketika kita kan juga ada apa ngamen gitu ya, ngamen di pasar kamu di Denai Lama sana, yang setiap seminggu sekali, tapi kami diberi ruang antara dua minggu sekali ataupun sebulan sekali, tergantung situasi. Nah, itu menjadi ruang apa kita untuk memperkenalkan lagu keroncong itu kepada masyarakat, bahwa keroncong ini tidak harus formatnya yang seperti baku, harus baku sekali keroncong dan stambul, tapi kita mesti bisa langgam. Langgam itu bebas, dan lagu-lagu apapun, genre pop, genre apa segala macam, rock pun bisa kita keroncongkan. Jadi disitulah kita berinteraksi dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu cukup antusias.
0: Artinya keroncong masih ada?
1: Masih ada, mereka baru mengenali bahasa, ada yang mengatakan bahasa ini musik-musik zaman dulu katanya. Tetapi lagu-lagunya di-upgrade dari lagu-lagu yang sekarang. Ini yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi anak muda, dan kemudian memang kita sebenarnya di Keroncong Deli Rama ini berharap ada semacam gerakan bersama untuk melestarikan musik keroncong ini, meregenerasi keroncong ini juga. Karena kita ketahui bahwa keroncong adalah musik khas bangsa Indonesia. Apakah ini kemarin sudah menjadi apa namanya, jadi UNESCO sebagai cagar budaya non benda, warisan non benda, itu bisa menjadikan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keroncong ini juga identitas gitu. Jadi dia bukan, dibilang Pak Warung, bukan musik tradisional. Ayam Den Lapeh itu genrenya itu keroncong. Jadi dulu hampir rata-rata semua keroncong sebenarnya musik dasarnya kan gitu, ketika mulai masuk zaman-zamannya apa The Beatles dan sebagainya, itulah mulai masih rock and roll dan sebagainya, barulah itu agak tetapi pun seperti Kus-Pus ya Pak ya. Kus-Pus itu kan Beatles sekali itu modelnya kan. Tapi banyak lagu keroncong, Black Brothers zaman itu punya Bang Joji keroncong, dan cukup banyak Pak ya lagu-lagu apa dari Kus-Pus. Nah, sekarang kami mengajak kepada anak-anak muda, kita coba, ini eksperimen, kita anggap gabungkanlah musik keroncong ini dengan mungkin genre-genre yang lain. Katakanlah jadi musik eksperimental misalnya seperti itu. Tetapi kita akan mengangkat yang namanya identitas. Kita bawakan lagu apapun, kalau mesti membawakan lagu negara lain, jati diri yang lain, itu kan agak kurang apa. Kalau kita mau apa, kita serap, kita kolaborasikan dengan musik-musik yang berbasis identitas kita, keroncong ini jadi akan menarik, gitu mungkin barangkali.
0: Baik, dan tentunya untuk Abang Danaga, pendengar program Mampat, ini hampir di penghujung sajian acara Suara Budaya Nusantara kali ini, bisa diinformasikan closing statement atau kesimpulan nih mengenai apa kabar keroncong untuk hari ini, besok, dan kedepannya nih, untuk Pak Harum, silakan.
2: Pesan kami sebagai insan-insan musik keroncong, tetaplah jaya keroncong Indonesia, lestarikan terus. Ada sebenarnya angan-angan kami dari insan keroncong, mungkin dari generasi yang lalu sampai sekarang ini, kepingin keroncong itu diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai musiknya bangsa Indonesia. Itu dia ya.
0: Dari Pak Hidayat, silakan.
1: Iya, itu upaya kita untuk eksistensi keroncong itu bisa diakui dunia. Sehingga ketika generasi-generasi yang sekarang ini bermain keroncong sudah tidak ada lagi, mereka bisa mempelajari, bisa mencoba lagi. Jadi tidak ada kata terlambat. Tetapi jangan tunggulah kami habis gitu ya. Jadi anak muda ini biar kita saling ada ruhnya masuk. Apa yang sedang ruh anak muda sekarang bisa berjalan dengan kita, itu akan lebih cantik. Ketika kalau mereka mempelajarinya setelah sudah tidak ada lagi generasi yang tua-tua berkeroncong, itu rasa-rasanya kurang nyambung atau kurang ada ruhnya. Jadi kalau bisa, adik-adik ataupun anak-anak muda sekarang, marilah kita, kami membuka diri, silakan di googling, di search di apa internet keroncong Deli Rama. Kami siap untuk berkolaborasi dengan musik apapun, mengajak kita, ada ruang dimanapun kami bisa hadir dan untuk bermain bersama.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Fahrum Permana dan juga Pak Muhammad Hidayat. Sehat selalu dan tetap lestari keroncong melalui Deli Rama dan juga grup yang lainnya ya. Baik, kesempatan hari ini tuntas sudah sajian acara obrolan budaya kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang hadir, grup musik Deli Rama, kerabat kerja dari RR Medan dan juga venue kita Abangda Coffee. Saya Gigi Koswara menutup acara dengan pantun. Hari ini kita ke Petisah, esok hari kita ke Payageli. Hari ini kita berpisah, insya Allah kiranya besok kita berjumpa kembali. Ahoy!

0: ya? Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih, makin

0: 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang dan kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Diawali dengan Prodangdut, Makin Asik Makin Yahud ya. Dan nanti akan Anum buka layanan telepon di 0618463115. Sudah ada yang bergabung nih ya. Ayo kita coba angkat dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Makasih.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Dari Wak Ali, Pantai Labu.
0: Oh, Wak Ali di Pantai Labu, jauh ya. Apa kabarnya ini, Wak Ali?
1: Kedinginan ini, mendung.
0: Mendung, sama berarti ya, keseluruhan ini mendung ya.
1: Mendung, hujannya enggak ada.
0: Hujannya enggak, berarti mendung-mendung, hujan enggak ya. Mau request lagu apa ini, Wak Ali?
1: Lagu Kandas, Kandas.
0: Kandas.
1: Amdan Tadewa dan Eti Kamala.
0: Tunggu ya. Amdan Atete?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Amdan Tadewa.
0: Bentar ya, Kandas judulnya.
1: Amdan Tadewa, Eti Kamala.
0: Eti Kamala ya, Kandas. Oke, Eti Kamala, Imran Sadewo, ada nih.
1: Ada.
0: Ada dong. Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali di Pantai Labu ya. Request lagu Evi Tamala featuring dengan Imron Sadewo dengan judul Kandas. Kandas, apa yang kandas nih ya? Bannya yang kandas kayaknya ya. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, Bro Dangdut.
2: Manggen nasi, manggen yahu. Assalamualaikum, Mbak Anum yang cantik manis, suaranya merdu mendayu-dayu.
0: Iya, apa kabarnya ini Umi Sumi?
2: Iya, benar. Kabarnya sehat, ilusinya api-api wae.
0: Banyak yang nyariin Umi Sumi nih. Kemana Umi Sumi ya, gitu?
2: Siapa, Mbak Anum?
0: Kemarin Amel.
2: Oh, ini Mbak Anum, Amel. Ini handphone Umi Sumi, waktu hari itu kan hilang.
0: Itu dia.
2: Iya, jadi udah ganti lagi. Ganti HP kan ganti
0: nomor. Itulah dia. Kalau misalnya Amel dengar, itu dia ceritanya ya. Kenapa gak bisa nyampe WA-nya ya kan? WA
2: iya.
0: Atau telepon ya. Gak gitulah ya, gitu ya.
2: Iya, Umi Sumi pun bingung juga mau ngubungin dia pun tak tahu ya kan.
0: Gimana itu caranya?
2: Gak diangkat-angkat, gak bisa ya kan?
0: Jadi gimana itu caranya?
2: Gimana ya caranya? Cuma Mbak Anum gak kelihatan di situ ya Mbak Anum ya?
0: Iya, gak kelihatan pula nomornya. Nah gitu.
2: Kasian juga Mel.
0: Coba nanti abis ini Umi Sumi coba miss call-kan nomornya ke nomor WA yang 0811 614 4248.
2: Oh ya ya.
0: Miss call-kan nanti coba Anum cek. Kalau dari telepon biasa kan Anum nggak bisa.
2: Iya, kalau dibilang langsung gini nanti tayang.
0: Nanti orang-orang tidak tertentu yang menelepon.

0: tahun ini ha.
1: Itu susahnya ke mana? Kalau ini kok Amel denger ya, maaf ya Amel. Umi-umi pun rindu banget sama Amel sayangku.
0: Itulah dia kan.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini Umi-umi?
1: Lagunya ini aja lah. Apa namanya? Dasi dan Gincu dari Roma-Roma ya Mak Nom.
0: Dasi dan Gincu.
1: Ya.
0: Bentar ya, Num cek dulu dong Dasi ya, dan Gincu.
1: Iya.
0: Memang udah lama kali nggak dengar suaranya ya.
1: Ya itulah makanya ya kan.
0: Tak kemana-mana orangnya ini.
1: Iya, tak kemana-mana lah rumah-rumah ini ya kan.
0: Dasi dan Gincu Roma Irama ya.
1: Iya Roma Irama itu kan.
0: Iya Roma Irama featuring Riza Umami nanti Anu puterin ya.
1: Ya ada kan Mbak Nol.
0: Ada dong. Kalau untuk Umi Sumi apa sih yang enggak?
1: Iya ya kan. Itulah Mbak Nom ya. Terima kasih ya Mbak Nom ya.
0: Oke Umi Sumi.
1: Mbak Nom kalau malam kan susah kali jalurnya Mbak Nom.
0: Oh iya padat merayap. Biasa banyak lampu merah.
1: Iya banyak kali lampu merah. Banyak kali Satpol PP.
0: Satpol PP-nya banyak ya.
1: Iya Mbak Nom.
0: Oke.
1: Ayolah semoga saya selalu keluarga Mbak Nom dimanapun berada ya kan.
0: Iya.
1: Panjang umurnya lancarkan rezekinya
0: amin,
1: ya kan.
0: Amin ya Allah.
1: Ya udah Mbak Nom, terima kasih waktunya Mbak Nom.
0: Iya.
1: Selamat tinggal sampai tuntas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Sumi ya. Yang selalu dicariin orang-orang nih karena memang kemarin Umi Sumi udah cerita juga kalau dia nomornya HP-nya hilang, jadi ganti handphone gitu ya. Kemarin udah Anum ceritain juga sama Amel, tapi Amel pun mungkin gak tahu mau menghubunginya kemana, katanya gitu ya kan. Semoga Amel denger ya. Jadi gimana caranya ya, gitulah ya. Tadi udah Anum suruh miss call-kan ke nomor 0811 6144248 biar Anum langsung tahu, oh ini nomornya Umi Sumi rupanya gitu ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, Anum bukalah ya di 0618463115. Bukalah ya. Ih, bahasa Medan itu. Sike ae. Kita buka dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Masihlah sikmat tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini orang paling ganteng di Pakam ini.
2: Iya, betul kali.
0: Gimana kabarnya Bang Lumi?
2: Kanu, pasti sama kalau mau sehat. Mendung-mendung cantik juga ya, Anu.
0: Iya ya, kayaknya dari ujung Sumatera Utara sampai ujung iya. Sumatera Utara mungkin ini ya, mendung-mendung ya, gitu ya.
2: Mendung-mendung aja.
0: Iya, hujannya mungkin nanti malam. Tapi janganlah ya, kasihan juga ya masuk malam.
2: Bisa nanti kasihan aja masuk malam, baru gak bisa pulang-pulang.
0: Iya, iya, janganlah. Kalau bisa ini aja lah, lewat jam 1 malam aja lah nanti hujan. Kasihan Bang Marlon nanti. Bang Marlon yang malam malam ini soalnya. Iya, dia bawa motor soalnya.
2: Kasihan dia ya kan. Iya, kena hujan dia di jalan.
0: Itulah, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari Eri Susan kan, Mabuk Cinta.
0: Mabuk Cinta ya, wow. Eri Susan, cak kita cek dulu ya. Biasanya sih ada. Oleh Eri Susan itu biasanya selalu ada. Eri ya, Susan
2: Mabuk cinta.
0: Oke, kita coba sebelah sini ya.
2: Oke, Kano.
0: Bang Lumi, ngapain aja hari ini?
2: Nah, berjumatan tadi ya. Lainnya kereta-kereta aja lah, Kano. Boleh kegiatan, Kano. Mendung-mendung ini kan.
0: Iya, memang cuacanya ini enak kali memang untuk tidur.
2: Ya, duduk pun enak, nyantai.
0: Iya, betul. Nih, oke, Mabuk Cinta Eri Susan ada nih, nanti Anum puterin ya.
2: Ya, makasih Anum, sehat selalu Anum ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi lagunya Mabuk Cinta ya, Eri Susan yang direquest sama Bang Lumi. Oh iya, tadi juga Anum di sini dapat kiriman nih dari pendengar. Harus kita sepal-sepil dong. Bunda Epa, terima kasih Bunda Epa di Pancur Batu yang ngirim keripik. Wow, keripik pisangnya aku suka sekali. baik banget ya, makasih ya Bunda Epa. Tapi gak sempat jumpa pula ya, karena Anum tadi datangnya, padahal Anum datangnya tadi jam dari rumah jam 11 sampai sini jam 11.45. Biasalah perjalanan jauh ya, melewati angkasa. Cup ya, karena melewati jalan yang betul-betul macet di sini nih luar biasa ya. Memang sih naik bus, bus biasanya 1 jam, tapi aku tadi cepet juga, lumayan busnya. Kurasa dia mau ngejarkan sholat Jumat kali ya. Nah, buat abang dan kakak, Anum langsung puterin aja nih lagu yang udah masuk sambil cemal-cemil boleh nanti ya. Kalau mau keripiknya Bunda Eva boleh, hubungi Bunda Eva. Promosi cuy. Terima kasih buat abang dan kakak, kita akan puterin dulu lagu yang udah masuk. Ini ada Evita Mala the featuring dengan Imron. Apa tadi? Harus kita cek dulu nih, nanti salah. Imron Sadewo dengan judul Kandas.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Lagu-lagunya lumayan-lumayan panjang nih ya. Ada 6 menit, ada 7 menit ya. Jadi agak-agak santai sikit jadinya Hanum nih ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin lagu.
0: Apa kabarnya nih Bang Faris?
1: Hah?
0: Apa kabarnya Bang Bogel Faris?
1: Alhamdulillah sehat, kakakku sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Udah kedengaran suara Pro 4 kesana?
1: Ya tiap hari deh, coba ini karena radionya hang. Kalau radio kecil, kalau radio besar gak dapat gelombang Pro 4. Ini kebetulan kota kate bisa hidup.
0: Alhamdulillah.
1: Semalam pun bisa naik juga sama siapa?
0: Siapa? Najwa.
1: Najwa.
0: Oh, mantap.
1: Coba ini sama Anum ada enggak lagunya? Semalam sama Najwa enggak ada, biasanya ada sama Marlon pun selalu adanya.
0: Apa judulnya?
1: Jawaban alamat palsu Aan KDI.
0: Oh, kan kemarin udah pernah.
1: Ya iya, sama Najwa enggak ada semalam Mbak minta.
0: Mungkin internetnya lagi
1: mungkin enggak, mungkin jatuh bawah kolong enggak kedapetan.
0: Aan jawaban alamat Bapak palsu ada.
1: Hah? Halo.
0: Halo, ada.
1: Iya, berisik tadi ada ini si Komo lewat.
0: Si Komo lewat ya. Si Komo. Ya, nanti Anum puterin ya.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Nah, titip salam ya.
0: Yo, apa tuh? Sama siapa? Sama aku.
1: Sama Marlon, sama kembaranku, sama Yasmin. Pokoknya sama semua lah, terutama sama ini
0: yang mana
1: Dumika lah.
0: Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Apa itu Dumika?
0: Apa Dumika?
1: Duduk mikirin kamu.
0: Nak coyo.
1: Oh iya dah. Itulah Kakak Anum.
0: Iya.
1: Ini kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Enggak hujan sana?
0: Enggak, memang udah hujan.
1: Enggak, mendung aja dari tadi pagi.
0: Kayaknya sih bakalan mendung aja ini karena bakalan ada datang ini artis ini di PRSU.
1: Besok malam pun kalau bisa kayak gini lah, jangan hujan ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak bisa terserah.
0: Iyalah
1: kan,
0: ya kan.
1: Oh iya, banyak Kakak Anu lah, udah mau apa nih jur ya?
0: Asar ya, asar.
1: Ya udah lah ya. Oke yuk.
0: Iya.
1: Turun dulu ya. Tahu nggak Bibi?
0: Apa Bibi?
1: Bang Bogel.
0: Bebe, hati-hati ya Bebe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bogel yang sudah lama tidak muncul akhirnya muncul juga ya. Request lagu Aan, jawaban dari alamat palsu katanya. Oke, nanti Anum puterin ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yuh, Cynthia apa kabarnya?
2: Dapat dari sini cuaca mendung juga, mendung.
0: Mendung ya, kayaknya semua daerah ini mendung. Untung Anum udah bawa payung nih, takut nanti hujan pas pulang.
2: Oke, nanti pulang tuh malam kalau hujan.
0: Itu lah nggak tahu. Anum udah bawa payung, udah bawa mantel hujan, coba lah. Tapi nggak bawa apa-apa sih. Oh. Nanti kalau misalnya naik Gojek udah ada mantel hujan. Terus kalau misalnya pas lagi jalan, iya jangan hujan sih, janganlah.
2: Jangan hujan ya kan.
0: Mudah-mudahan sih nggak hujan ini. Kayaknya sih gini-gini aja, usah.
2: Seperti hati.
0: Jangan dong, nggak boleh galau-galau kita ya. Mau request lagu apa ini?
2: Itu yang ada di Melinda.
0: Melinda yang mana?
2: Yang apa sih itu di list, gue dipilih.
0: Oke, coba ya, Anum cek dulu ya, Melinda ya, Melinda.
2: Iya.
0: Melinda. Melinda.
2: Melinda.
0: Melinda di sini ada au-au ya kan, cinta satu malam, ada galau. Itu aja kayaknya, heeh.
2: Galau.
0: Yang galau, oke, nanti Anum putarin yang galau ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu ya jam berapa ini. Kira-kira kalau kita putar lagunya pas nggak ini di sholat asar. Kayaknya sih ya pas lah ya. Langsung aja lah kita puterin lagunya ya. Karena nanti juga ada azan sholat asar tepat pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita puterin dulu lagu yang sudah masuk. Ini ada Aan. Aan, si Aan. Aan kawan kita. Aan, jadi penyanyi dangdut kok ternyata ya. Aan dengan jawaban alamat palsu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15.59 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih ya Bang Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kita baca dulu dari WhatsApp nih. Ada Zahra di Pasar 4 request lagu Anissa Bahar Ratu Goyang ya. Nanti akan Hanum puterin ya. Zahra di Pasar 4 mana nih? Enggak tahu Hanum ya. Kita buka dulu layanan teleponnya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo. Assalamualaikum Kak Anum Borutasuhu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ririn?
1: Alhamdulillah Ririn sehat. Kakak juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya yang DJ ya Kak, Wartawan Keliling judulnya.
0: Oh itu lagu baru kah?
1: Iya.
0: Oke, Wartawan Keliling ya. Warling ya. Berarti warling.
1: Kalau cuaca di sana kayak mana?
0: Hujan dong. Hujan. Enggak, bukan hujan, apa namanya itu?
1: Mindung.
0: Masih mindung.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Warling ya, wartawan keliling. Kok Anu baru tahu ada lagunya ini ya? Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih ya. Ada siapa ya? Ada Kak Ira Tarigan nih. Perodang dua, assalamualaikum Kakak Hanum, Kakak Ira Tarigan di Prapat nih, lagunya Gembala Cinta Asrap ya Kak Hanum, selamat sore. Oke, nanti Hanum puterin ya. Yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo.
1: Halo, Perodang dua makin asik makin laku.
0: Apa kabarnya Bu Ratni?
1: Bahagia, tertawa terus, baru pulang wirid.
0: Oh, alhamdulillah ya, bisa masuk ya. Habis pulang wirid langsung dia masuk. Mau request lagu apa ini?
1: Yang kali berani dapat masuk sama Mbak Anung.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Sehat Mbak Anung kan?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi agak mendung ya ini cuacanya ya kan Bu Ratni?
1: Mbak Anung.
0: Hah?
1: Udah gerimis.
0: Udah gerimis? Di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, daerah Martubung ya?
1: Oh iya.
0: Oh iya iya ya, mudah-mudahan ya hujan pun tapi jangan deras-deras kali lah ya.
1: Sedang mendung.
0: Iya, biasa-biasa aja lah ya.
1: Mendung kelabu.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Apa ya? Lagu apa ya? Meggy Z aja lah.
0: Meggy Z yang mana?
1: Gubuk bambu aja.
0: Gubuk bambu, oke. Meggy Z nanti akan Anum hadirkan ya.
1: Iya, terima kasih ya. Anu, ada Bu Eva. Ada datang?
0: Apa?
1: Ada datang ke studio Bu Eva.
0: Tadi pagi katanya iya.
1: Oh, datang deh ya.
0: Iya, masalahnya enggak jumpa Anum gitu.
1: Jumpa Anum, enggak jumpa.
0: Oh. Anum tadi masuknya jam 12 sih udah sampai sini memang. Cuman ya enggak jumpa.
1: Oh, enggak jumpa. Ada Pak Ode boleh?
0: Iya, dia ngasih keripik.
1: Nah, itulah tadi dia datang. Ada di sini masuk kan? Alah kirim. Dia kirim ke Bu Ratni.
0: Oh, apa dibilangnya?
1: Oh, ke Anum dia bilang gitu. Mau ke studio katanya, mau ke RI katanya.
0: Oh gitu.
1: Yang mau dibawain katanya gitu.
0: Oh gitu. Tadi pagi, ini tadi Pika yang cerita, karena kan Anum jumpa Pika, terus Shirley juga nyampe sini baru bilang gitu. Bunda Epa tadi datang, Bunda Epa hancur batu bawa keripik katanya gitu.
1: Ya kan tuh Anum kan.
0: Semua dapat kok. Marlon dapat.
1: Oh, itu semua perempat, semua perusahaan, perempuan dapat semua.
0: Enggak, yang perempat aja dapat semua.
1: Oke lah.
0: Najwa dapat, Shirley dapat, Kang Kiki dapat. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah WA nih Bunda Epa nih. Makasih Bunda Epa. Ini udah WA dia nih.
1: Udah lah ya Bu Ratni. Baru pulang nih.
0: Iya, mudah-mudahan ini ya bisa langsung dapat ya. Alhamdulillah ya.
1: Bang udah ngaji tadi dapat lah. Udah baca Yasin tadi.
0: Berarti doanya ini langsung masuk dia ya kan.
1: Adang tuh tadi kayak malam mungkin kali masuk dari EAN kan. Udah lah Anu ya.
0: Oke.
1: Lancar-lancar bikinnya keluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat terus. Tidak apa-apa kok nggak mikir banyak, senang hidup.
0: Iya, oke, betul.
1: Oke, dia lagi
0: kanan. Buang ke depan. Iya.
1: Dipikirin kali, aduh. Nih. Dah ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratni ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp, ada Bunda Eva ini ya, request lagu apa nih? Assalamualaikum Mbak Hanum, ini Bunda Eva Pancur Batu, mau request lagu Pengemis Cinta buat Anum. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Bunda Eva. Terima kasih ya kirimannya ya. Enak, Anum suka. Ih, suka banget. Langsung aja nih Hanum puterin lagu-lagu yang udah masuk. Ada Asrap Dangdut Gembala Cinta yang tadi di request sama Kak Ira Tarigan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Bunda Eva tadi request lagunya Pengemis Cinta ya. Ini judulnya ternyata bukan Pengemis Cinta nih Bunda Eva. Mungkin ini ya, gak salah berarti Hanum ya. Kayaknya sih gak salah. Ih, perasaan. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ada Bu Parida Sembada ya, request lagu apa nih? Hai kembaran Pro Dangdut, makin sore makin yahut ya. Mau request lagunya Mengejar Badai yang DJ ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mengejar Badai. Mengejar Badai yang DJ. Oke, coba Anum cek dulu ya. Mengejar Badai. Mengejar Badai Dangdut DJ ya. Panjang ya lagunya, 7 menit. Oke lah, kalau gitu langsung aja nih kayaknya puterin lagu yang terakhir nih kayaknya ya. Bakalan lagu terakhir karena sudah menjelang pukul 17 juga nih. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini, banyak ya. Ada siapa ya? Ada Wali ya, terus ada Umi Sumi, ada Lumi ya, ada Bang Bogel, ada Cynthia, ada Zahra, ada Riri, ada Ira Tarigan, ada Bu Ratni, ada Bunda Epa. Yang terakhir tadi Bu Parida di Sembada ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini Pro Dangdut untuk hari ini edisi ya, hari apa nih? Jumat ya. 17 Juli 2026 sudah selesai ya. Akan kita lanjutkan nanti tepat pukul 17 sampai pukul 17.30 itu ada jazz musik. Akan menghadirkan lagu-lagu ya, lagu-lagu aja ya. Lagu-lagu aja pastinya, lagu daerah sampai setengah jam aja nanti tepat pukul 17.30. Jangan lupa nanti ada Mutiara Sore ya. Kita puterin dulu lagu yang udah masuk, ada Mengejar Badai dari Sela Silvina.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, identitas budaya Melayu Deli dinilai perlu lebih dihadirkan dalam wajah kota Medan, baik melalui desain bangunan pemerintah maupun penggunaan pakaian adat pada kesempatan tertentu. Muhammad Fadli mengatakan, sebagai seorang yang juga memiliki latar belakang di bidang arsitektur, ia melihat kota Medan memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat identitas budaya Melayu melalui konsep pembangunan kota. Menurutnya, pembangunan-pembangunan pemerintahan di kota Medan dapat mengadopsi lebih banyak ornamen khas Melayu Deli seperti motif pucuk rebung maupun lebah begantung yang sehingga menjadi karakter budaya lokal lebih terlihat pada ruang-ruang publik. Tidak hanya dari sisi fisik pembangunan, Muhammad Fadli juga mendorong penguatan identitas budaya melalui penggunaan busana Melayu di lingkungan pemerintah. Ia mengusulkan agar pegawai khususnya di lingkungan pemerintahan kota untuk mengenakan pakaian adat Melayu pada hari tertentu, misalnya setiap hari Jumat. Sementara itu, masyarakat juga akan terus mencintai sejarah, menjaga adat, serta melestarikan budaya Melayu sebagai bagian dari jati diri kota Medan. Pelestarian sejarah merupakan tanggung jawab bersama agar warisan budaya tetap lestari bagi generasi mendatang. Itu tadi berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Utasuhut, terima kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara pukul 17.34 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi 17 Juli 2026 ya. Dan hari Jumat ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Amri Sembiring SHI selaku Pok Jalu Kemenak Medan dengan judul Ciri-ciri Ibadur Rahman bagian ketiga ya, karena bagian pertama dan bagian kedua sudah ya hari Rabu dan hari Kamis. Untuk itu buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tinin summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin ila akhiril ayah. Thumma ba'da zalika lamayyitun summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna a'maluh. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Alhamdulillah, Tanjung Kimpul di malam hari anak dara pigi mengaji, kita berkumpul di sore yang berbahagia ini untuk kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam sama terlantun kepada yang mulia Rasul yang santun, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun yang membawa manusia dan mengajarkan Al-Quran dengan penuh tuntun. Semoga syafaat dia akan turun pada hari la yamfa'u malu wala banun. Sahabat, saudara kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia, saya Ustadz Amri Sembiring SHI pada hari ini di sore yang ceria ini akan melanjutkan kaji kita tentang ciri-ciri Ibadur Rahman pada parts yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan menyampaikan berita-berita tentang orang yang berbahagia dunia alam kubur dan akhirat, yang beberapa waktu sebelumnya telah kita sampaikan ciri-cirinya dan saat ini akan kita lengkapi sebagai pertemuan kita yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 70, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa besar, melakukan pembunuhan, melakukan kemusyrikan, berzinah dan lain sebagainya, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha wa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang melakukan kezoliman-kezoliman yang sebelumnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, Allah menggugurkan kebaikannya itu, kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlanjur melakukan dosa, telah terlanjur melakukan pembunuhan, telah terlanjur melakukan kemusyrikan, berzina dan lain sebagainya, maka ciri-ciri Ibadur Rahman itu mereka menyesali perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Mereka di tengah keheningan malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis di tengah keheningan malam, menangis ketika tidak ada manusia yang melihat, bukan menangis ketika di tengah keramaian orang. Orang yang menangis di tengah keramaian orang itu tidak mutlak imannya. Tapi orang yang nangis indan nasin niam, ketika manusia tertidur pulas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan. Mereka yang beriman kepada Allah, menyesali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah akan mengganti, membalikkan atau mereply kembali ibadah-ibadah yang pernah dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa kerennya disebutkan kembali ke pengaturan publik. dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadahnya. Pahala-pahalanya diganti oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena Allah itu sifatnya ghafur, sangat penyayang dan rahima, dan Allah itu sangat pengasih dan penyayang. Saudara sekalian, saudara kajian Mutiara Suri, bapak, abang, kakak sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur, sifat orang yang menuju surga yang mewah ini, kata Allah, mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Banyak sekali sekarang saksi-saksi itu palsu, hanya untuk menerima sejumlah uang, lalu dia mengatakan pernah mendengar, melihat suatu perkara itu. Akhirnya yang benar itu terzolimi oleh pengakuan-pengakuan palsunya. Berapa banyak kita lihat seseorang yang tidak pernah menyaksikan satu perbuatan, tidak pernah mengalami dan tidak pernah berada di tempat tersebut, akhirnya disetting, diberikan uang, sejumlah uang, seolah-olah dia berada ketika kejadian itu terjadi. Maka orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, orang-orang yang memberikan pernyataan-pernyataan di luar daripada yang pernah dia lihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya di dalam kehidupan ini. Maka sebaliknya orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, walaupun diberikan sejumlah uang yang begitu banyak, dia tidak ingin kepada harta tersebut, maka Allah akan memberikan satu tiket kepadanya, tiket yang mewah menuju surga Allah. Walladzina idza dzukirallah walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Mereka-mereka yang suka dengan membaca Al-Qur'an, saya akan mengatakan zikr itu adalah baca Qur'an. Orang yang suka membaca Al-Qur'an, banyak kita lihat di rumah orang muslim itu Al-Quran tersusun rapi. Tidak pernah dibuka sama sekali. Masih dalam plastik. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kau bacalah Quran itu karena dia akan menjadi penolong ketika kau sakratul maut. Kiamat itu dimulai dari sakratul maut. Kiamat itu dimulai ketika berada di alam kubur. Maka kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia ini, karena Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanya senda gurau, tipu muslihat. Yang benar itu mereka yang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan memberikan cahaya, dampak yang baik kepadanya. Ini ciri-cirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mereka bermohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan berumah tangga, berkeluarga, kehidupan beranak pinak, mereka tetap di dalam orang-orang yang baik. Qurrata a'yun, menyenangkan hati. Seorang istri yang senang sama suami, baik dalam keadaan dekat atau jauh. Seorang suami yang senang kepada istri, anak yang disenangi oleh orang tuanya, dan orang tua yang menyenangi anak. Inilah kehidupan yang disebutkan Allah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka di dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Saudara sekalian pemirsa kajian Mutiara Suri Pro 4 FM, untuk orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana tadi kita bahas di dalam kajian 412, maka Allah menjanjikan kehidupan itu. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Maka kalau kau melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kami ciptakan, yang telah kami anjurkan, maka kami tidak hanya sekedar memberikan syurga, tapi Allah menyatakan yujzaunal ghurfah, yaitu ruang tengah. Ghurfah ini adalah ruang tengah. Kalau kita gambarkan satu rumah, maka yang paling mewah itu adalah ruang tamu. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah yang mewah, dimasukkan dia ke dapur, dimasukkan dia ke kamar, ada satu keinginan melihat bagaimana mewahnya ruang tamu yang ada di dalam rumah mewah tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memasuki surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada ruang yang sangat baik sekali, yaitu ruang tengah daripada surga itu. Sebahagian ulama mengatakan surga yang berdampingan dengan Nabi, sebagaimana kata Nabi ketika doa, di dalam satu doa itu dikatakan ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Maka sahabat bertanya, ya Nabi, ma huwal wasilah wal fadilah? Wahai Nabi, apa sebenarnya wasilah wal fadilah? Kata Nabi, huwa makanun rafi'un fil jannah. Aku adalah pemilik daripada ruang tengah itu. Aku pemilik daripada wasilah wal fadilah, tempat Nabi. Artinya orang-orang yang berada di surga itu akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki kemuliaan-kemuliaan surga, salah satunya ruangan yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya wasilah wal fadilah. Satu hadis mengatakan huwa makanun rafi'un fil jannah wa ana ma'al kafilul yatimul kaza. Nabi mengacungkan dua tangannya bagi mereka yang peduli dengan anak yatim, fakir miskin, sebagaimana yang telah tadi kita uraikan. Pemirsa kajian Mutiara Suri Pro 4 FM yang berbahagia, inilah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 64 dan seterusnya, agar kita menjadi insan yang bahagia dunia akhirat dan alam kubur. Maka katanya dari jauh menjunjung duli, dari dekat menghatur sembah, mohon maaf saya diberi atas segala khilaf dan salah. Ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, sudah menjelang pukul 18 nih, saatnya kita mendengarkan nanti lagu-lagu religi ya. Pastinya lagu-lagu yang bisa membawa kita menjadi yang lebih baik ya. Dan akan didengarkan juga dengan beberapa motivasi-motivasi Islam ya. Bang dan Kakak juga bisa mendengarkan RRI Perempat Medan melalui RRI Digital dan juga aplikasi RRI Digital, dan juga bisa mendengarkan melalui streaming langsung di www.rri.co.id.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.' Kemudian anak cucu Adam berkata, 'Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menjawab, 'Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya?'" Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin." Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaranya.

Abang dan kakak sahabat budaya, warisan budaya Melayu Deli dinilai menjadi bagian penting dalam menelusuri sejarah kota Medan. Keberadaan bangunan bersejarah, kawasan cagar budaya hingga peninggalan Kesultanan Deli merupakan bukti perjalanan panjang terbentuknya kota Medan yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Sejarah kota Medan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kesultanan Deli. Banyak kawasan dan bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri menjadi saksi perkembangan kota. Mulai dari rumah-rumah bergaya arsitektur Melayu, masjid, hingga kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah bangunan tua di kota Medan masih mempertahankan bentuk aslinya meski telah mengalami perubahan fungsi. Keberadaan bangunan tersebut merupakan sumber sejarah yang penting karena mampu menggambarkan perkembangan kota Medan pada masa lalu. Untuk lebih mengenal sejarah daerah melalui peninggalan budaya yang masih dapat ditemukan di kota Medan, memahami sejarah dari bukti nyata akan memperkuat rasa memiliki terhadap daerah sekaligus menumbuhkan kepedulian untuk melestarikannya. Itu tadi berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanung Utasuhut, terima kasih.

0: Radio Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Anum sudah mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Ada lagu Tapsel, lagu Batak tadi ya, dan lagu Melayu ya. Dan akan Anum hadirkan juga informasi-informasi menarik ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya ya. Mudah-mudahan makanannya itu enak ya, dan bisa menjadi berkah ya ke tubuh juga, bisa menjadi sehat ke badan juga. Nanti akan Anum hadirkan lagi lagu-lagu dan informasi yang menarik ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan nasehat orang tua dari lagu Tapanuli Tengah.

Bohate dari Bergek ya. Kalau misalnya anda melihat nih arti Bohate itu ternyata arti adalah buah hati ya. Ini baru tahu ya anda artinya buah hati. Tapi ini lagunya tentang cinta ya, untuk cewek ya, bukan untuk anak ya. Kalau misalnya kita tahu nih buah hati itu biasanya untuk anak ya. Kita dari Aceh ya, kita balik ke Jawa dulu nih. Ada lagu Sun Sing Sue dari Ikke Nurjanah.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 19:57 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Album legenda dengan judul Kisah Harimau Sumatera. Naskah dan sutradara Rosniari Lubis, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan teknik dan montase Suyanto Bustami. Bagi orang Batak, Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae mendapat penghormatan yang sangat tinggi. Harimau adalah binatang yang amat dihormati bagi masyarakat Tapanuli. Bahkan, di desa-desa yang dekat dengan hutan, biasanya orang takut menyebut kata harimau. Orang sering mengatakan dengan sebutan ompungi, yang artinya kakek atau buyut. Kenapa harimau begitu sangat dihormati oleh orang Tapanuli? Ada beberapa versi yang menceritakan legenda harimau ini di Tanah Batak. Satu versi menyebutkan, berawal dari keturunan si Raja Batak yang melahirkan kembar laki-laki dan perempuan, yakni Siboru Pareme dan Saribu Raja. Meskipun keduanya kembar, mereka saling jatuh cinta dan melakukan hubungan terlarang hingga Boru Pareme hamil.
1: Boruku, kau kenapa? Wajahmu kelihatan pucat. Kau sakit?
2: Aku tidak apa-apa, Inang. Hanya perutku sedikit mulas.
1: Kalau sakit, biar Inang panggilkan tabib istana. Lihat, mukamu pucat. Badanmu lemah, tidak bertenaga. Tak ada lagi tawa canda dari dirimu akhir-akhir ini. Ayolah, Boruku. Ayolah kita berobat. Hati Inangmu ini susah melihat keadaanmu ini, Boruku.
2: Tidak, Inang. Jangan panggilkan tabib. Aku tidak sakit. Inang, aku cuma masuk angin.
1: Ayolah, Boruku.
2: Tidak. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Permaisuri Raja berusaha terus membujuk Boru Pareme untuk diperiksa tabib istana. Tapi dengan berbagai alasan ditolak Boru Pareme. Hari berganti hari, perut Boru Pareme semakin membesar.
3: Inang Boru Pareme, perutmu semakin besar. Kau tidak bisa lagi membohongi Amang dan Inangmu ini. Katakan, siapa yang telah melakukannya padamu?
1: Iya, Boruku. Katakan siapa yang melakukannya kepadamu.
2: Maafkan aku, Amang. Inang, aku melakukannya bersama Abang si Saribu Raja.
0: Mendengar pengakuan Boru Pareme, Raja dan Permaisuri seperti disambar petir. Marah, bingung, sedih, bercampur malu dengan apa yang dilakukan Boru dan anak kandungnya.
1: Beberapa hari ini, hujan dan badai melanda negeri kita ini, Baginda. Jangan-jangan ini akibat perbuatan anak-anak kita, Baginda Raja.
3: Betul, Permaisuriku. Kedua anak kita sudah melanggar adat istiadat kita.
1: Iya.
3: Nah, iya, apa ini yang harus kita lakukan? Para tetua

0: Malangnya nasibmu, Boruku. Malang sekali nasibmu, Boru Hasiaku. Suara apa itu? Aku takut sekali. Bekal yang dibawakan Inang pun sudah hampir habis. Inang, Amang, aku sangat menyesal tidak menghiraukan nasihatmu. Sampai kapan derita ini ku tanggung, Amang? Inang. Harimau, kali ini tamatlah riwayatku. Matilah aku.
1: Si Boru Parimi didekati seekor harimau yang lagi kesakitan karena sebatang tulang sisa buruannya menancap di kerongkongan. Sambil ketakutan dibiarkannya harimau itu mendekatinya. Setelah harimau itu dekat,
2: oh, kau juga menderita seperti aku. Sini, biar kulihat apa yang membuatmu menangis.
1: Saat harimau membuka mulutnya, Boru Parimi melihat ada tulang tersangkut di tenggorokannya. Si Boru Parimi lalu mencari kayu. Dengan susah payah, si Boru Parimi mengeluarkan tulang dari mulut harimau. Usahanya berhasil. Tulang itu keluar dari kerongkongan harimau itu. Harimau pun merebahkan dirinya di hadapan Boru Parimi. Boru Parimi mengelus-elus kepala si harimau. Sejak itulah terjalin persahabatan yang erat antara mereka berdua. Si harimau membalas rasa terima kasihnya dengan mengantar hasil buruan ke tempat si Boru Parimi. Bahkan ketika si Boru Parimi akan melahirkan, si harimau ini juga yang membantunya.
2: Anakku, kau sudah lahir. Maafkan ibumu ini sudah membawamu menderita. Maafkan ibu, nak. Beri ibu maaf, anakku. Kau sahabatku, harimau. Terima kasih telah membantuku melahirkan. Sahabatku, kita panggil siapa anak ini ya? Bagaimana kalau kita panggil dia Raja Lotung? Iya. Namamu Raja Lotung saja, nak.
1: Hari berganti hari, bulan, tahun, tidak terasa Raja Lotung pun semakin besar. Sang harimau tetap setia menjaga Boru Parimi dan Raja Lotung. Harimau dan Raja Lotung sering berburu dan bermain berkeliling hutan rimba itu.
2: Tidak terasa anakku, Raja Lotung sudah beranjak dewasa. Suaramu sudah terdengar pecah, menandakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ah, anakku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup selamanya di hutan rimba ini. Anakku ini harus kembali ke masyarakat, karena hutan bukanlah tempat tinggal untuk manusia. Aku yang berbuat dosa, anakku tidak boleh menanggung dosaku.
1: Suatu hari, Boru Parimi, Raja Lotung, dan harimau bersama-sama duduk-duduk sambil menikmati hasil buruan Raja Lotung dan harimau.
2: Anakku, Raja Lotung, kau sudah beranjak dewasa. Ibumu ini pun sudah semakin tua, nak. Ibu tidak mau kau tinggal di hutan ini selama hidupmu. Kau manusia, di sini bukan habitatmu. Bagaimana menurutmu, anakku?
3: Iya, ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian di hutan ini. Ibu harus ikut denganku.
2: Tidak, anakku. Aku tetap harus tinggal di hutan ini, menjalani hukuman karena melanggar adat istiadat kita. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan sahabatku ini. Pergilah kau ke negeri sebelah untuk mencari teman dan juga mencari penghidupan, anakku.
3: Tapi ibu, aku akan merindukanmu, ibu.

0: Pergilah, Mang, demi masa depanmu. Tapi Lotung, kau kan tidak mempunyai Amang. Kita bertiga sudah lama hidup bersama. Anggaplah sahabatku, harimau ini ganti Amangmu. Bila keturunanmu nanti bertemu dengan harimau, suruhlah mereka memanggil Ompung. Jangan pernah mereka, anak keturunanmu, sekali-kali menyebut namanya. Itulah kesepakatan kita, Amang.
1: Baiklah, Ibu.
2: Dengan berat hati, Raja Lotung pun keluar dari hutan itu, mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya. Dan di satu negeri Batak, dia menetap. Dan di negeri ini, dia jatuh cinta dengan seorang gadis Batak. Boru Batak itu bersedia dipersuntingnya. Mereka mempunyai 9 anak. Anak-anak dari Raja Lotung yang jumlahnya 9 orang, kelak menjadi marga besar suku Batak.
1: Anak-anakku.
3: Iya, Amang.
1: Amang ini dilahirkan di hutan. Ibuku Boru Pareme dibuang ke hutan karena melanggar adat istiadat kita. Amang lahir dibantu sahabatnya, seekor harimau, dan sudah kuanggap sebagai pengganti bapakku.
3: Maksud Amang?
1: Begini, anakku. Ibuku mempunyai sahabat, seekor harimau, dan aku juga dibesarkannya. Apabila nanti kalian pergi ke hutan, bila bertemu dengan seekor harimau, jangan takut, dan jangan juga sebut namanya.
3: Baiklah, Amang.
1: Cukup. Cukup dengan mengatakan, Lontung Doau Ompung, maka harimau itu tidak akan menyerang kalian.
3: Ya, Amang.
1: Ceritakan juga ini kepada anak cucu kalian. Ketika kalian memasuki hutan atau membuka perladangan nanti, harus terlebih dahulu meminta izin kepada babiat harimau yang dianggap penguasa wilayah hutan. Satabi Ompung, Laumomolus Hami-Hami, Diingan Namon, kami mau lewat dari tempatmu ini. Demikian diucapkan ketika melewati sebuah hutan, anak-anakku.
3: Baiklah, Amang. Akan kami laksanakan, Amang.

Cerita ini hidup dalam kebudayaan orang Batak selama beratus-ratus tahun, bertransformasi dan mewujud menjadi nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Begitulah cerita yang melegenda tentang harimau atau babiat di tanah Batak. Sayangnya, tak banyak lagi yang mengetahui cerita ini. Dan lebih ironisnya lagi, harimau menuju ambang kepunahan karena terus diburu dan hutan sebagai rumahnya mulai hilang. Suatu saat, ompong ini hanya akan menjadi cerita saja tanpa

Demikian album legenda dengan judul Legenda Harimau Sumatera, produksi RRI Medan. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Mejua-jua.
0: Jua-jua.

Hot FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, selamat malam yang dimanapun Anda berada ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam acara Resam Melayu. Dan seperti biasa, ada Dato' Ian Juna kali ini ya Bang Kakak, dan juga seorang guru besar hukum Islam dari UN Sumut ya. Siapa itu? Nanti kita kenalan. Tapi kita putar dulu sebuah lagu dari Puan Sri Saloma berjudul Sekapur Sirih Saulas Pinang.

0: Hantar dekat-dekat aja apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Burung merpati terbang tinggi hinggap di pohon jati ya. Malam Jumat lagi. Jumat malam satu. Akhirnya bersama Datuk Yang Juna di RRI dan bersama narasumber yang pasti mumpuni ya. Ya, sudah ada. Tadi udah jelaskan ya sama Babarlon ya, bintang tamu ya.
1: Kurang satu lagi.
0: Oh iya, bahwa yang beliau tadi ya.
1: Iya, beliau juga ketua PW ISMI Sumut.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Profesor Nispul Hoiri.
0: Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, Prof. Selamat datang di studio RRI Pro 4 FM. Medan. Suara budaya Sumatera Utara. Kalau Indonesia
1: Nusantara
0: ya. Ya, ya seperti biasa Datuk Yang Juna hadir Jumat malam ya dari pukul 8 sampai dengan 9.30 bahkan lewat ya di program Resah Melayu yang mengangkat batang terendah membahas apa aja berkaitan dengan Melayu, nggak hanya bicara budaya tapi juga bicara tentang kuliner, juga hal-hal yang terkait dengan yang dilupakan supaya diingat, yang sudah nggak ada diingatkan ya, dihidupkan kembali ya. Nah, sudah hadir di studio Profesor Dr. Nispul Khairi, MAG. Beliau sama ternyata Bang Marlon, beliau datuk juga. Ya, gelar datuknya Cendika Penata Raja.
1: Penata Raja.
0: Ya, dari tadi ngobrol-ngobrol dari Serge. Sama dengan Cik Anum tadi dari Serge kan. Nah, beliau benar, beliau adalah ketua sebentar, yang itu nanti dulu sebutkan ya. Beliau adalah guru besar hukum Islam UIN. Universitas Islam
2: Sumatera Utara.
0: Dulu kenalnya IAIN.
1: IAIN.
0: Udah lahir belum?
1: Udah. Ya? Saya di Unimed itu
0: IAIN. Dan beliau juga adalah ketua PW Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Utara. Selamat datang ya, Prof.
2: Baik, ya. Terima kasih.
0: Silakan buat pendengar setia Pro 4 FM, abang kakak, tuan dan puan, menghubungi ke 061-8463-115 atau WA di 08-1161-44248 untuk malam ini ya. Karena memang spesial kan, Datuk Yang Juna hadir selalu tidak sendirian, ada bintang tamu. Dan malam ini kita ngebahas tentang temanya itu Sarjana Melayu Indonesia, Ciptakan Intelektual Agamais, Jaga Marwah, Perkuat Peradaban, edisi Jumat 17 Juli 2026. Jadi silakan nanti ya abang kakak, tuan-puan yang mau bergabung, sekalian nanti ya request lagu lah ya. Ya, lagu Melayu pastinya. Prof.
2: Baik.
0: Sering ke RRI? Ini atau kali keberapa?
2: Ini saya yang mungkin yang keempat saya ini. Keempat. Dengan topik yang berbeda-beda, kebetulan dalam konteks
0: Melayu.
2: Akademisi selama ini ya bicara tentang keilmuan, keilmuan hukum ya. Islam. Tapi malam ini saya diundang bicara sarjana Melayu.
0: Bukan diundang Prof, diculik. Biasa di Pro 2 ya, hari ini di Pro 4 yang ngebahas tentang kemelayuan. Karena tadi kan udah kita dengarkan bersama, beliau adalah Ketua PW Ikatan Sarjana Melayu
2: Indonesia.
0: Kita akan tanya nih visi dan misi, karena beliau juga barusan diangkat juga ya, dipilih, ditunjuk, diamanahkan ya untuk membawa ISMI 3 tahun ya Prof?
2: 4 tahun ke depan.
0: 4 tahun, 4 tahun ya. Bagaimana menghimpun sarjana-sarjana Melayu yang ada di Sumatera Utara ini ya, supaya bersama bersatu bangkit untuk memajukan masyarakat di Sumatera Utara. Begitu ya Prof?
2: Ya betul.
0: Ya, supaya cerdas lah ya, karena ini kaitannya sama sarjanaan ya, pasti bicara tentang kecerdasan supaya ya hidup makmur lah ya. Prof, langsung Prof ya ke pertanyaan pertama Prof. Apa sebenarnya mana seorang sarjana Melayu menurut Prof sendiri sih?
2: Terminologi sarjana ini ini adalah berbeda dengan masyarakat awam. Sarjana ini adalah mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, dimulai daripada sarjana muda ya,
0: diploma ya,
2: atau diploma sampai kepada sarjana lengkap. Jadi terminologi ini kita kelompokkan sarjana, komunitas sarjana. Jadi komunitas sarjana itu adalah para cendekiawan dengan ragam keilmuan. Dengan ragam keilmuan masing-masing. Kita kan berbeda ragam keilmuan. Kalau saya adalah keilmuan, saya adalah hukum Islam. Pak Yan Juna, Datuk Yan Juna adalah ekonomi misalnya.
0: Misalnya.
2: Ekonomi. Ya, dari aspek komunitas kesarjanan, kita adalah bagian daripada itu. Namun hal yang menariknya ini adalah kesarjanan Melayu. Artinya apa? Berkumpul para sarjana-sarjana, anak-anak Melayu yang sarjana dalam sebuah kelembagaan yang kita sebut dengan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Karena kita berada di Indonesia, ya kita masuk di dalam komunitas Ikatan Sarjana Melayu Indonesia yang kita singkat hari ini dengan ISMI.
0: Yang menariknya asal muasalnya dari Medan ya, Prof ya.
2: Iya. Jadi ISMI itu berdiri sudah hampir 40 tahun yang lalu.
0: Betul, betul, betul.
2: Dan ini
0: sudah tua ternyata ya.
2: Dibangun, dibesarkan oleh para tokoh-tokoh Melayu kita dari generasi ke generasi sampai pada hari ini menyerahkan estafet kepemimpinan ISMI itu kepada saya. Saya sebenarnya tidak tahu kira-kira apa indikator penilaiannya kepada saya, tapi
0: nggak tahu ya,
2: mungkin mereka memandang saya tepat untuk memimpin atau membawa lembaga ISMI ini selama pun ke depan.
0: Jadi 2026 sampai 2030.
2: 31
0: ya. Ya, dan nanti tanggal 23 ya akan diadakan.
2: Tanggal 25
0: 25 pelantikannya.
2: Nah, tapi sebelum pelantikan ada rangkaian-rangkaian pelantikan. Ya, salah satunya nanti tanggal 23 kita akan selenggarakan diskusi publik ya. Pertama.
0: Boleh Prof jelaskan, Prof? Ini ada bocoran ya, bentar dibuka dulu. Karena ini yang jadi narasumbernya tokoh-tokoh hebat ya, para pakar-pakar yang akan mengadakan diskusi publik ya, Prof ya. Pertama, berarti akan ada kedua, ketiga, dan keempat.
2: Iya, jadi begini, orientasi dari arah jalan ISMI ini pertama.
0: Peta jalan ya.
2: Iya, ISMI ini harus meletakkan diri dia ini sebagai think tank berpikir. Tank itu tempat. Jadi kelompok-kelompok para tokoh-tokoh Melayu yang berbasis sarjana yang akan mentransfer keilmuannya dalam menjawab persoalan-persoalan, baik persoalan problematika sosial maupun juga persoalan-persoalan
0: bangsa,
2: kebangsaan. Jadi, namun bukan berarti kita hanya pada sebatas memberikan problem solving atau saran dan pemikiran-pemikiran yang sifat konstruktif, tetapi kita juga akan beralih pada tahap penerapan. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga lembaga ISMI ini akan berimplementasi, berimentatif dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya, pada pelaksanaan hari lingkungan hidup sedunia kemarin, menanam 1000 pohon.
0: Sudah dilakukan?
2: Pohon khas Melayu.
0: Oh, banyaklah pohon langkat.
2: Di bantaran Sungai Deli. Artinya
0: itu pohon apa yang ditanam, Prof, kalau boleh tahu?
2: Karena ini adalah buah-buahan, misalnya sukun.
0: Sukun.
2: Mangga, rambutan.
0: Buah-buahnya ada nggak, Prof?
2: Dan biasanya kan begini. Kalau menanam pohon itu, hari ini tanam bisa udah hilang. Bisa dihembuskan angin, bisa apa namanya, terbang dan lain sebagainya.
0: Macam lah ya, Prof ya. Tapi ini kita, pengalaman benar-benar.
2: Tapi kita punya konsep 1000 pohon kan 1000 pohon berkualitas. Artinya kualitas tumbuh, kualitas berbuahnya itu memang kita pilih. Dan kita banyak melibatkan LSM-LSM lingkungan, terutama masyarakat-masyarakat sekitar
0: di bantaran Sungai Deli itu.
2: Di bantaran Sungai Deli itu harus punya semangat, harus punya
0: belonging lah ya,
2: sikap belonging, memiliki bahwasanya 1000 pohon yang kita tanam ini akan berdampak positif dan berkelanjutan, terutama menjadi penguat bantaran Sungai Deli itu.
0: Dari mana itu, Prof, kalau boleh tahu?
2: Ya, kemarin Labuan. Kita mulai dari bantaran Sungai Deli itu Johor.
0: Oh, Johor.
2: Nah, jadi kita kerahkan semua kawan-kawan atau lembaga-lembaga yang konsen terkait dengan itu, ya kita tanam. Artinya apa? ISMI tidak saja sebagai think tank, tetapi juga pada kondisi-kondisi tertentu ya harus turun ke masyarakat. Harus terlibat dengan masyarakat, harus membantu persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat.
0: Ini ngingetin Tridharma Perguruan Tinggi juga, jadinya ada pengabdian. Ini dibacakan lagi ya, Prof, ya, diskusi publik ya, ini tanggal 23 Juli ya, hari Kamis nanti ya. Ini ada Prof sendiri ya, Prof Dr. Nispul Khairi MAG, juga ada Profesor Dr. Muhammad Yafis MA. Terus ada Prof. Dr. Anda Tengku Silvana Sinar, PhD. Terus ada Profesor Dr. PhD Ihsan Azhari, MS, Guru Besar Sejarah. Wow.
1: Guru Besar.
0: Ada lagi Dr. Fahru Roji, MIKOM, Praktisi Komunikasi Digital UINSU. Dan yang akan menjadi narasumber. Enggak, moderatornya?
2: Ibu Sri.
0: Nah, ini yang mau dibacakan. Karena di sini ada keterangan ini kan, beliau sebagai moderatornya. Oke, okay, ada Asop Profesor Dr. Sri Rejeki SEME, Ketua STI Eka Prastia Medan. Ini datuk kita juga ini, Prof.
2: Iya, iya.
0: Bapak, ini acara akan diselenggarakan di Hotel Mandani ya, Prof. Ya, ini judulnya Konstruksi Peta Jalan Masa Depan Kesarjanaan Melayu Indonesia. Dan sudah dilalui sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan sama Prof ya,
2: iya,
0: penanaman
2: 1000 pohon.
0: Terus ada yang lagi, yang lain kabarnya juga ada ini sunatan massal.
2: Ada sunat massal, ada juga pertemuan-pertemuan yang kita lakukan ya, dalam rangka memperkuat silaturahim.
0: Juga untuk ini ya, membuat jalannya nanti cara pelantikan berjalan dengan lancar ya.
2: Iya, iya.
0: Prof, seberapa penting sih sebenarnya keberadaan sarjana Melayu ini didengarlah, setidaknya ini kan berceritanya kan sinergi dengan pemerintah, dan hal ini ya, pemerintah kota, Pemda, seperti itu.
2: Baik, Indonesia ini diciptakan dalam keadaan pluralistik. Kita ini kan kaya dengan ragam suku,
0: betul,
2: ragam agama, termasuk juga ragam budaya. Setiap budaya menghasilkan suku. Dalam konteks ini, kalau saya memandang Melayu ini bukan suku, walaupun ada cara pandang suku, saya lebih melihat ini bangsa.
0: Bangsa Melayu.
2: Jadi kalau bangsa Melayu ini, indikatornya apa? Geografis. Jadi semenanjung Melaka itu kan Melayu. Malaysia,
0: ya.
2: Sampailah kepada Sumatera kan begitu.
0: Kita bilang
2: kan?
0: Pantai Timur lah ya.
2: Ya, Kalimantan juga Melayu kan.
0: Melayu.
2: Oke. Okay. Kemudian perspektif agama. Kemudian juga perspektif bahasa. Ya ada istilah mengatakan ya kalau Islam itu Melayu kan.
0: Betul.
2: Kemudian juga perspektif bahasa. Bahasa Melayu itu kan punya ciri khas tertentu. Sebagai kekuatan daripada pembentukan Nusantara kan begitu.
0: Baik. Gunakan buat komunikasi juga ya.
2: ISMI ini menjadi kekuatan bangsa Melayu. ISMI, Ikatan Sarjana
0: Melayu Indonesia.
2: Jadi sebenarnya cukup banyak sayap-sayap ya. unit-unit ataupun komunitas-komunitas yang dibangun di dalam bangsa Melayu ini. Dan ini positif, menunjukkan Melayu itu ada. Melayu itu tak akan hilang di bumi, kan begitu. Hari ini saya selaku Ketua ISMI Sumatera Utara, saya akan membawa para sarjana-sarjana Melayu ini dalam komunitas, dalam satu wadah ISMI itu. Nah, tentunya nanti akan diperkuat dengan transformasi dari beragam program-program yang kita lakukan. Kalau ditanya, pentingkah ini bagi Indonesia? Cukup penting sekali. Cukup strategis sekali. ISMI ini bagian daripada kekuatan Indonesia.
0: Iyalah, Prof.
2: ISMI ini bagian daripada kekuatan pemerintah Sumatera Utara.
0: Isinya pakar-pakar, sarjana-sarjana.
2: Karena dari visinya, misinya, termasuk orang-orang di dalamnya, instrumen-instrumennya itu, ini orang-orang yang akan memberikan pikiran-pikiran yang strategis terhadap bangsa, terutama khususnya pemerintah Sumatera Utara. Oleh karena itu, kalau bicara strategis, ya sangat strategis sekali. Pemerintah harus menyambut baik kehadiran PWISMI dalam konteks keindonesiaan PWISMI. Dalam konteks pemerintah Sumatera Utara harus menyambut baik, dan ini adalah kekuatan daripada pemerintah Sumatera Utara.
0: Artinya setiap kali ada kegiatan pembangunan, dimintailah ya pendapatnya ISMI.
2: Itu
0: ya,
2: salah satu indikatornya. Diminta atau tak diminta oleh Pak Gubernur misalnya, kita siap.
0: Ya, biar ada visibility-nya.
2: Kita siap
0: gitu ya. Biar gak sia-sia program-program itu.
2: Apalagi di ISMI yang saya katakan tadi, ya komunitas ragam keilmuan. Ada pakar hukum Islam, ada pakar sejarah,
0: itu tadi.
2: Ada pakar politik, semuanya ada di
0: semuanya
2: situ.
0: Ada tadi itu karena terdiri dari tadi aja dibacakan pakar semua. Jadi, ada komunikasi ya.
2: Jadi ini kita akan apa nanti, kita akan
0: sinergi ya,
2: kita cloning, kita sinergikan. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi, ya di ISMI ada pakarnya. Kalau berbicara terkait dengan politik, apalagi kan? Bicara budaya, tapi, apalagi.
0: Tapi apakah jadinya nanti jadi kendaraan untuk menuju politik,
2: Prof? Dan bisa jadi kawan-kawan yang hari ini meleburkan diri di lingkaran pemerintah itu sebenarnya adalah ya orang-orang Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Utara.
0: Ya percayalah, Prof. Ya. Ya, karena memang ya ada orang-orang, kalau ngikut bahasa medannya, orang-orang paten ya. Cuman sayang sekali ketika memang ya merancang sesuatu itu gak dilibatkan. 40 tahun loh, Prof, ternyata ya usia ISMI ya.
2: Jadi begini, dilibatkan. Dilibatkan, tapi sifatnya kan secara parsial, tidak secara kolektif. Misalnya dari ISMI itu saja pun pernah menjadi gubernur Sumatera Utara kan, misalnya masa Tengku Pak Tengku Eri. Iya. Beliau ini kan ketua ISMI dulu. Ketua PB ISMI.
0: Iya, betul.
2: Sekaligus gubernur Sumatera Utara. Iya. Begitu juga Datuk Samsul Arifin, walaupun dia difokus di MAPI, tapi dia bagian daripada sarjana Melayu. Artinya apa? Secara personal ataupun secara parsial ataupun secara komprehensif keterlibatan ISMI. Hanya saja kan begini, ada yang meninggalkan lembaga ISMI-nya, tapi dia bagian daripada elit atau tokoh-tokoh yang di lingkaran Gubernur Sumatera Utara. Nah, itu.
0: Karena ini substansinya adalah keinginan ya, apalagi dari dari Datuk Yanjuna ya, agar ini kan bicara tentang kekuatan ya, seperti itu kan, untuk arah pembangunan sifatnya sustain lah, seperti itu. Prof, ini pertanyaan berikutnya, Prof. Perbedaan antara orang Melayu dengan pemikiran Melayu, pemikir Melayu itu bagaimana menurut Prof?
2: Ya, pasti berbeda.
0: Karena pandangannya masih Melayu ini kayaknya seolah-olah kayak terbelakang gitu, Prof. Dari pendidikan.
2: Kalau orang Melayu, itu pasti berpikiran Melayu dan lebih luas daripada itu. Tapi kalau orang berpikiran Melayu, ya belum tentu juga orang Melayu, Melayu kan. Ya. Ada sarjana fokus keilmuannya adalah ilmu yang terkait dengan budaya Melayu. Banyak kan? Dia penggiat penggiat sejarah Melayu misalnya. Tapi dia belum tentu dalam arti sempit bersuku Melayu. Tapi kalau dalam konteks bangsa Melayu, ya bisa saja dia adalah bagian daripada bangsa bangsa Melayu itu. Kalau ada yang mengatakan begini, banyak juga yang bermarga itu Melayu.
0: Nyatanya memang iya.
2: Nyatanya memang iya.
0: Karena tadi ya, Prof juga nyampaikan tuh, Islam.
2: Dalam konteks kebangsaan bangsa tadi, ya salah satu indikatornya adalah, apa namanya, Semenanjung Malaka inilah kan, Tanjung Balai misalnya. Melayu ini identik dengan sungai, identik dengan maritim.
0: Betul, setuju.
2: Tanjung Balai itu, ya budaya mereka budaya Melayu. Pola tapi, pikir mereka mereka punya.
0: Tapi banyak bermarga.
2: Kalau mereka bermarga, itu bagian daripada apa namanya nilai-nilai berasal dari
0: sejarah panjang juga.
2: Sejarah cukup. Panjang, ya kalau apa namanya dari ayahnya, atuknya dan lain Sebekilah. Sebagainya kan. Nah, tapi sebenarnya itu Melayu sebenarnya. Makanya sekarang kan ada transformasi Melayu hari ini. Dalam perspektif kebangsaan itu ada nama sekarang namanya organisasi Mabin kan. Yang dipimpin oleh Pak Ahai. Jadi Pak Ahai itu sekarang ketua Mabin. Sekjennya adalah Pak Sarifudin Shiba. Jadi dalamnya cukup banyak ada Jawa, ada yang bermarga dan lain-lain
0: sebagainya. Artinya kita setuju ya kalau kita bicaranya Melayu pasti ya agamanya Islam,
2: bicara bangsa,
0: berbahasa
2: bangsa
0: Melayu, ya paham tentang resam Melayu dan segala macamnya ya seperti itu. Dan ini luar biasa kan, Prof. Bisa nggak dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan budaya Melayu sendiri dari sisi sejarah sih?
2: Ilmu pengetahuan
0: Dengan budaya Melayunya sendiri.
2: Jadi salah satu produk budaya itu kan ilmu pengetahuan. Itu kita pahami kan. Nah, kemudian menjadi sebuah peradaban, perkembangan tahapan-tahapan. Tinggal kan peradaban itu kan bertransformasi. Apakah pada masa Rasulullah misalnya 1448 Hijriah yang lalu? Udah terbangun peradaban sudah, tapi peradabannya kan ada indikatornya. Begitulah hari ini kita apakah sudah pada puncak peradaban, ya dalam kondisi peradaban, tapi puncaknya karena masing-masing punya indikator. Ya peradaban hari ini mungkin indikator kita kan teknologi informasi. Ya kan. Jadi ilmu pengetahuan tadi bagian daripada indikator budaya. Peradaban juga produk dari budaya. Melayu dia punya budaya. Melayu punya peradaban. Tapi perspektif peradaban Melayu. Kita tidak kalau memiliki arti yang luas itu akan beda misalnya dalam konteks Nusantara misalnya atau dalam konteks Indonesia. Apakah Indonesia hari ini sudah pada tahap peradaban tinggi? Sudah dengan indikator masing-masing. Sekitar 30 tahun ke depan atau 2045 pada saat kita memasuki tahun emas, apakah kita sudah pada puncak peradaban? Ya sudah puncak peradaban, tapi punya indikator tersendiri. Jadi masing-masing perkembangan tahap masyarakat itu dari waktu ke waktu itu sudah mengalami peradaban yang tinggi, tapi indikator masing-masing.
0: Tapi kalau kita lihat Melayu dianggap seperti ya penyempitan,
2: itu kan,
0: tidak lagi tidak.
2: Itu kan tendensius melihatnya, seolah-olah orang Melayu ini kan orang yang terpinggirkan.
0: Sampai masih ada itu anggapan malas itu yang belum bisa.
2: Melayu ini di mana sekarang? Gitu. di pinggir-pinggir.
0: Enggak ada lagi. Yeah. Kalau bilang Medan Melayu, mana Medan ini Melayu?
2: Ya, hari
0: ada
2: ini
0: orang
2: kan
0: Melayu di Medan ini, semuanya pada pinggir Hamparan Perak.
2: Masyarakat, masyarakat gini, faktor apa namanya ya, faktor perpindahan ataupun persoalan domestik ini, persoalan kependudukan ini, migrasi pendudukan dari suatu daerah ke daerah, itu kan banyak faktornya. Ya, salah satu faktornya itu kan adalah ekonomi. Yang kedua budaya juga, yang ketiga politik juga, kan begitu.
0: Tambah lagi Prof, yang keempat pajak.
2: Ini kan ekonomi ya. Jangankan Melayu. Ya, sekarang kalau kita bicara siapa penduduk asli Jakarta? Di mana sekarang penduduk asli itu?
0: Betawi ya, kita selalu jawabnya ya.
2: Begitu juga kan? Melayu.
0: Tapi kebigiran dia Bekasi.
2: Medan ini penduduk aslinya adalah Melayu.
0: Nah, kontroversi lagi nanti ini.
2: ini pandang saya.
0: Oke,
2: ya.
0: Apa-apa, tapi kita setuju tuh Prof ya. Karena ini acara program Bersama Melayu. Ya,
2: mungkin nanti cara pandang orang kan berbeda. Ya. Itu sah-sah saja. Karena kita berbasis penelitian, berbasis kajian akademisi yang sifatnya kan relatif.
0: Ya, bukan asal-asal aja ya. Asal ucap, asal comot, asal cocokologi.
2: Kalau ada ilmuwan lain atau kelompok tertentu mengatakan ya Medan ini bukan penduduk Melayu asalnya, ya silakan saja. Tapi kita punya indikator, kita punya apa nama alibi yang terukur secara ilmiah. Kita tahu saja jauh-jauh istana kesultanan. Ini saja menjadi indikator.
0: Allahu Akbar.
2: Yang tentunya membutuhkan rakyat, sebuah pemerintahan membutuhkan rakyat.
0: Ada sistem yang berjalan.
2: Hanya saja pada saat revolusi sosial 1946 ini ini menghilangkan rekam sejarah, kan begitu. Hanya yang bertahan itu kan hanya Sultan Delhi. Kesultanan Delhi itu yang bertahan. Selebihnya Kesultanan Sumatera Timur ini kan dihabisi oleh
0: situasi
2: yang kita sebut hari ini adalah ya peristiwa
0: revolusi sosial
2: itu
0: bulan Maret.
2: Dan kalau kita ingin ya sejarah yang sifatnya fakta, ya kita panggil saja para pewaris kesultanan itu, mereka akan berbicara apa adanya. Bahkan mereka juga turut menyaksikan kan.
0: Masih ada. Nanti kita undang ya dari Kesultanan Langkat.
2: Kesultanan Langkat, Kesultanan Kualu, Asahan. Mereka akan apa namanya? Bukti-bukti sejarah yang jangan dilupakan lah saya katakan.
0: Betul. Nah, kalau menurut Prof lagi, yang sebenarnya kalau bicara tentang Melayu ini, yang hilang itu budayanya atau manusianya sebenarnya?
2: Dua-duanya bisa hilang.
0: Karena tadi ada kaitannya sama tadi, Melayu takkan hilang Melayu di bumi.
2: Budayanya
0: ya.
2: Budayanya bisa
0: hanya hilang, saja akan hilang kalau nggak diteruskan, dilestarikan.
2: Manusia juga bisa hilang. Tapi begini, Laksamana Hang Tuah. Salah satu laksamana Kesultanan
0: Malaka
2: Hang Tuah. Ini kan sakti.
0: Nanti kita putar lagunya ya.
2: Ini sakti ini kan, sakti Mandraguna. Ketika itu dan pada masanya kan, statement dia mengatakan takkan Melayu hilang di bumi, itu kan bukan hanya statement asal-asalan saja, tapi kan punya makna. Ada semacam sumpah manusia dan budaya orang Melayu tak akan hilang di bumi. Ya, walaupun terpinggirkan, walaupun meminggirkan diri sendiri, tapi ini kan bukti nyata kehadiran ISMI, PB ISMI, ISMI Sumatera Utara. Ini kan bagian daripada indikator Melayu itu masih ada. Datuk sekarang berpakaian Teluk Belanga, ini menunjukkan budaya Melayu itu masih ada.
0: Tadi pengalaman hari ini, kan sekarang tiap hari Jumat pakai baju Melayu sholat.
2: Yeah.
0: Ya, karena banyak teman-teman itu Prof yang hari Jumat pakai baju Melayu gitu kan. Tapi ya hanya cakap aja. Tapi tadi ada yang dengar celotehan, ih bapak itu pede kali pakai baju Melayu sholat. Menangis. Tadi hanya untuk gitu tadi di masjid.
2: Biarlah orang berkata begitu.
0: Ini beneran sampai nangis ini.
2: Tapi artinya apa? ketika Datuk Yan Juna berpakaian Melayu, bangga dengan budaya Melayu, itu bagian daripada indikator Melayu tak akan hilang
0: di bumi.
2: Di bumi.
0: Karena memang itu meyakini satu hal, kalau enggak dilestarikan di jalan ya hanya cakep aja sih ya akan hilang sih.
2: Benar. Malah kita nanti akan berpikir begini, saya sudah merancang satu pemikiran. Harus kita putuskan Hari Melayu.
0: Hari Melayu, Prof.
2: Hari Melayu di Sumatera Utara. Nanti kita apakan ya, apa namanya, naskah akademik itu kita berikan Kementerian Budaya.
0: Saya pikir
2: itu penting ya. Itu dalam pikiran PWSM Sumatera Utara harus ada Hari Melayu. Jadi kalau basis Melayu hari ini Sumatera Utara kan Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing, kemudian Tanjung Balai Asahan.
0: Bahkan sampai Kualo dan Pane sana. Ya.
2: Kenapa tidak kita rumuskan secara bersama Hari Melayu? Ada peringatan Hari Melayu setiap tahun. Ya, aksi kita seperti apa? Ya, berpakaian Melayu. Salah satunya.
0: Ini
2: kita
0: baru.
2: Kita tunjukkan ini, budaya.
0: Out of the box ya.
2: Iya.
0: Karena pasti orang berpikiran Melayu masih pendiskritan ya, suku gitu kan, belum banyak menerima bahwasannya Melayu itu bukan bangsa gitu kan. Nanti bisa jadi yang lainnya pada ngikut nih, Prof. Hari Jawa.
1: Kalau mau ikut ya urusan mereka.
2: Ya kalau mau ikut ya silakan saja.
1: Cuma kalau kita mengusulkan
2: sekarang kan begini, memang
0: seru nih ya. Jadi out of the box ya.
2: Memang
0: pemikiran-pemikiran
2: susah, memang sulit kita mengajukan peringatan hari itu.
0: Gak karena salah memang ya, Prof. Nisbol dipilih jadi apa? Ketua ISMI Sumatera Utara.
2: Harus persetujuan presiden, kan begitu. Harus ada tanda tangan presiden. Tapi kita mulai yang kecil saja. Datuk Yan Juna sudah memulai berpakaian Melayu. Kenapa tidak kita deklarasikan hari apa orang Melayu itu berpakaian Melayu?
0: Kalau kita lihat dari saudara-saudara kita yang ada di Riau, hari Jumat.
2: Malaysia itu bangga kita dengan Malaysia. Bukan kita membanggakan negara orang lain atau negara tetangga.
0: Tapi kalau memang orang lebih baik ya kenapa enggak kita apresiasi ya, Prof.
2: Mereka
0: ya?
2: Tunjukkan budaya mereka. Kenapa mereka seperti ini? Kan berangkat dari Kesultanan Johor, Kesultanan Brunei, Kesultanan
0: banyak kalau di sana.
2: Kesultanan ya, Malaka dan lain-lain, Perak dan sebagainya. Jadi raja-raja mereka itu cukup komitmen yang tinggi. Ya, khas orang Melayu itu ya, dari aspek berpakaiannya seperti ini.
0: Oke, Prof, ya kita sambung lagi nanti ya. Prof, mau ada request lagu selain Hang Tua apa yang mau diputar? Ada mau request lagu enggak? Biar diputar dua lagu sekaligus. Ya kita putarkan dua buah lagu Hang Tua dan judulnya terserah Bang Marlon ya. Sebelum kita nanti kembali lagi untuk lebih ngebahas lagi tentang perspektif Melayu dari seorang Prof. Nisbol. Silakan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Karena nggak bisa kita pungkiri, memang Melayu ini bagian dari sejarah juga. Tadi udah kita singgung-singgung juga terkait dengan peradaban ya. Melayu bukan suku, tapi juga bangsa besar. Karena kalau bisa bicara bangsa ya, memang ternyata faktanya Melayu ada di mana-mana, di hampir setiap negara. Dan kalau kita kaitkan sama ada organisasi lainnya, di MDI ternyata hampir ada 20 lebih. Melayu itu ada dari 20 negara. Prof, kembali lagi ke pertanyaan Prof. Nah, terkait Melayu ini kan gak lepas dari nama budaya, Prof. Pepatah, petiti, terus ya kita bilang pantun. Masih relevan gak sih, Prof? Karena itu sebenarnya kekayaan intelektual yang luar biasa dari nenek moyang kita pada masa lalu. Masih relevan gak kalau menurut Prof sendiri? Diterapkan, artinya nanti mulailah dari, ini harapan besar ini sepertinya Datuk Yan Judah kepada Ismi ini. Ya.
1: Baik.
0: Gimana, Prof?
1: Bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai budaya. Apalagi Indonesia ini kan negara yang dibangun atas kemajemukan suku, pluralistik. Setiap suku pasti memiliki budaya. Jadi ada budaya dalam skema besar, skala besar. Tetapi juga ada budaya-budaya produk daripada setiap suku. Dalam konteks Melayu, Melayu juga punya budaya. Termasuk Datuk sebutkan tadi, ada pantun, ada gurindam, ada
0: ya,
1: tarian, ada ritual, dan lain-lain sebagainya. Inilah budaya tadi. Oleh karena itu, administrasi ini harus kita hidupkan. Apakah ini penting? Penting. Apalagi hari ini arus teknologi informasi, arus globalisasi ini akan bisa membahayakan, memudarkan budaya. Kenapa tidak kita kita boleh menerima globalisasi, efek daripada globalisasi ya kan? Pengaruh Eropa, pengaruh budaya luar, tapi jangan sempat menghilangkan budaya kita sendiri, karena kita adalah masyarakat yang berbudaya. Tiba saatnya ketika kita melangsungkan pernikahan ya, budaya-budaya yang dibangun dari nenek moyang kita itu harus kita lakukan. Baru-baru ini Metar misalnya kan melangsungkan sunat rasul,
0: sunat termasal ya rasul.
1: Iya, sunat rasul secara massal. Kemudian Ismi Kota Medan berkolaborasi dengan Ismi Sumatera Utara juga melakukan sunat rasul secara massal. Kita juga tidak menghilangkan budaya. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat.
0: Inilah kita budaya. Kita acara ini ya, mandi belimau sama
1: kalau tidak,
0: junjung ya.
1: Kalau tidak kita buat seperti mandi belimau, junjung dan lain sebagainya, ini akan hilang. Tak akan dikenal oleh generasi Melayu ke depan.
0: Iya ya, setuju.
1: Jadi ini tugas kita bersama dalam rangka memperkuat nilai-nilai budaya bangsa tadi. Bangsa kita ini, Indonesia ini dibangun oleh ragam budaya. Indonesia ini kan dibentuk oleh ragam suku. Kalau tidak ada suku Melayu mungkin
0: ya tidak ada bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa
1: Indonesia. Betul. Tidak ada Indonesia. Begitu juga suku-suku yang lain. Kalau tidak ada suku Jawa, suku apa lagi ya?
0: Suku Sunda,
1: suku Bali. Batak, suku Bali. Indonesia tidak akan ada. Memang Indonesia ini diciptakan Tuhan dalam keadaan kemajemukan suku tadi. Nah, makanya kan bagaimana kita merawat kebinekaan itu? Di tengah kebinekaan ini, jangan ada konflik. Salah satu makna moderasi beragama, termasuk juga moderasi budaya, itu adalah menghargai kearifan lokal masing-masing. Silakan, semua suku itu berbicara dengan kearifan lokalnya masing-masing, termasuk juga suku Melayu.
0: Karena semua mengajarkan tentang kebajikan ya,
1: karena kebajikan ya. Pesan-pesan daripada ritual, seni, kemudian tradisi itu adalah kemaslahatan. Ada pesan-pesan moral yang disampaikan, tapi ditunjukkan

0: melalui adat masing-masing. Nah, kalau dalam konteks hukum Islam, karena saya guru besar hukum Islam, al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa menjadi hukum. Ada suatu ketika dalil hukum tak bisa kita gunakan, ternyata kita lirik melalui dalil adat bisa untuk memperkuat sebuah hukum. Jadi kalau misalnya kita gunakan mandi balimau. Mandi balimau ini kan perasan
1: jeruk.
0: Air limau, air jeruk. Kalau orang Melayu kan limau itu.
1: Iya.
0: Dimandikan.
1: Sama bunga-bunga.
0: Mungkin masyarakat hari ini melihat aneh. Apa ini katanya kan? Mandi apa pula ini? Anak itu pun takut kadang-kadang kan. Kalau sempat kena mata gitu. Tapi ada pesan moral yang disampaikan bahwasanya ternyata ini memberikan sebuah kemaslahatan, kebaikan. Ada nilai-nilai eksplisit, ada nilai-nilai implisit. Cara membacanya ya orang-orang yang cerdas. Maka saya kemarin senang saya mandi balimau itu ditunjukkan kembali. Anak-anak itu pun senang rupanya.
1: Ya, karena ngasih pengalaman berharga buat mereka ya. Kan.
0: Kalau orang Melayu kampung ini apa namanya nih katanya. Kalau orang Batubara apa?
1: Tapi itu jadi tontonan kemarin tuh, Pak. Tontonan masyarakat sekitar.
0: Implisit dan eksplisitnya itu ada pesan moral yang cukup tinggi dengan maknanya. Ini yang dipraktekkan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu.
1: Artinya Prof setuju ya untuk
0: menghadirkan kita selama itu tidak lagi bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ya sah-sah saja.
1: Dan itu bisa dipertanggungjawabkan
0: bisa
1: ya Prof
0: dipertanggungjawabkan.
1: Ya. Dan dalam hal ini nanti ISMI juga punya peran ya Prof.
0: Apalagi kita perkuat dengan bahasa-bahasa agama, ada zikir, ada sedekah,
1: doa-doa,
0: ada doa-doa dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada proses akulturasi Islam dengan adat istiadat tadi. Bukan adat Melayu saja, seluruh adat yang merupakan produk daripada suku, ya itu memberikan makna yang luar biasa. Nah itu.
1: Prof, kira-kira kontribusi dan tanggung jawab moral dan tindakan nyata nanti dari seorang sarjana Melayu sendiri untuk Indonesia, ya dalam hal ini nanti bagaimana Prof memimpin ISMI Sumatera Utara?
0: ISMI ini bukan organisasi politik ya.
1: Catat ya. Ini catat tuh ya.
0: ISMI ini juga bukan
1: kendaraan.
0: Organisasi.
1: Juga bukan kendaraan ya, Prof.
0: Apa namanya? ISMI ini organisasi nirlaba, ya. Organisasi sosial berbasis budaya. Ini catat ini ya.
1: Budaya Melayu.
0: Iya, berbudaya Melayu. Tapi pikiran-pikiran ISMI, saran-saran ISMI, apa namanya lagi ya? Produk pikiran-pikiran ISMI itu akan memperkuat seluruh dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya. Ada saatnya nanti ketika kita diminta berbicara politik, kita berbicara politik. Tapi bukan berarti kita berpolitik.
1: Kita tapi kan tadi pertimbangan-pertimbangan boleh lah.
0: Kita kan problem solver nih sekarang kan. Bagaimana ISMI melihat kondisi negara hari ini? Ya, ISMI harus duduk melihat itu dan menyampaikan bagaimana sekarangan hubungan Indonesia dengan luar negeri. Bagaimana hari ini konteks moderasi beragama di Indonesia misalnya. Ya, ISMI harus berbicara. Karena dia problem solver tadi. Pikiran-pikiran ISMI itu harus senantiasa produktif, senantiasa konstruktif untuk bangsa ini, terlebih pemerintah Sumatera Utara.
1: Bisa kita bilang ISMI juga media pergerakan juga atau bagaimana, Prof?
0: Bisa.
1: Untuk merubah mindset-mindset
0: bisa,
1: orang.
0: Bisa. Artinya kita kan tidak hanya sekedar berpikir saja, tetapi juga akan bergerak. Jadi apa namanya ya, pikroh pikiran kita dan harokah gerakan sosial kita, ya akan menunjukkan eksistensinya dalam rangka tagline yang selalu saya katakan tuh. Jadi tagline ISMI itu begini, pertama menciptakan intelektual agamis. Kita terus akan ciptakan ya, sarjana-sarjana ya. Melayu ke depan terus. Yang kedua, kita menjaga mur'ah. Mur'ah ini Mur'ah Melayu. Dengan adanya ismi bagian daripada penguatan Mur'ah Melayu. Melayu itu punya sayap. Melayu itu punya kekuatan isminya. Kalau makminya itu kan dalam konteks budayanya. Kalau ada lagi satu apa?
1: Gami
0: itu kan dalam konteks
1: angkatan muda.
0: Angkatan mudanya. Ada presernya kita. Kalau ismi ini kan cendikiawannya.
1: Walaupun satu orang bisa bergabung ketiga-tiganya. Aku sarjana, gabung ke ismi. Aku masih muda juga, sarjana, gabung ke Gami. Ya, itu, aku juga orang pelaku budaya nih, gabung ke Makmi.
0: Itu apa namanya? Tak terpisahkan, tersistem dia kan. Kemudian itu tadi kita akan memberikan kemanfaatan kepada dan terakhir adalah memperkuat kebangsaan. Kita akan bagian daripada kekuatan kebangsaan.
1: Termasuk juga penguatan untuk perekonomian kerakyatan juga.
0: Ya, kan? Sudah pasti. Dari tagline yang terakhir itu adalah peradaban bangsa, memperkuat peradaban bangsa. Artinya kan memperkuat Indonesia, memperkuat pemerintah Sumatera Utara ketika isminya ada di Sumatera Utara kan begitu.
1: Jadi kesannya ya Datuk Yan Junaid itu kan bermarun tuh kayak ya, menaruh harapan besar gitu ya. Jadi luar biasa hari malam ini ya, kita ya perempat FM bisa menghadirkan Provinsi Pulau nih. Jadi bisa karena nanti ada benang merahnya nih terkait dengan 4 tahun yang akan datang beliau memimpin ISMI. Dan kok bisa nih ISMI ini enggak ya apa kita bilangnya bobo-bobo pingsan atau apa. Biar ada lihatnya gitu kan. Sampai kalau dipikir-pikir ya Medan kita bilang ya hampir ya bagaimana ya. Ya udah Melayu lah Medan ini ya dan diperkuat dengan ISMI kalau bisa memang ya Medan Melayu.
2: Dan
1: ya.
2: Ini dari WA ada Mama Rizky nih katanya titip
1: Mama
2: salam.
1: Rizky.
2: Iya, titip salam sama profesor dan juga Datuk Yan Juna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ahoy. Ada pertanyaan enggak dari Mama Rizky di Simpang Limun?
2: Dia enggak nanya. Dia dengerin aja.
1: Oh, dengerin aja ya Mama katanya. Rizky. Ya selamat malam juga buat pendengar setia Pro 4 FM di manapun berada ya. Silakan ya buat yang mau berinteraktif ya. Ini memang bahasanya Prof, ini agak memang gak biasa mungkin dianggap atau di...
2: Terlalu tinggi mungkin.
1: Ini ngebahas apa Datuk Yan Junaid ini ya? Biasa ngebahas tentang makanan, kuliner. Prof, jujur aja tentang pakaian. Kemarin kita ngebahas tentang pakaian ya. Tentang tinggi, ya? Tentang tungkulu gitu kan. Nah, ini bicara tentang... Karena ini bicara tentang sesuatu yang sebenarnya inilah intisarinya gitu loh.
2: Mungkin mereka mau nelpon pun segan. Aduh nanti
1: apa? Ini mau nanya apa ya? Apa? Ini kajiannya udah kajian akademisi. Tapi, come on. Kalau misalnya mau nanti bergabung dengan ISMI ya, selama tadi ya, kriteria kan harus sarjana ya. Kalau nggak sarjana, pengecualian. Ya.
0: Jadi saya tambahkan
1: gimana?
0: Juga.
1: Silakan Prof.
0: ISMI ini akan kita bentuk PD Kabupaten dan Kota sampai pada tingkat kecamatan. Jadi sarjana-sarjana Melayu yang berada di kampung, ya silakan saja bergabung dengan ISMI.
1: Oh, gitu. Di samping yang di Sumatera Utara kan pasti ada di Langkat. Yeah. Seperti itu kan? Tanjung Balai, Binjai juga akan ada untuk yang
0: ya dan kota sampai pada tingkat kecamatan. Jadi nanti pada saat pelantikan ISMI itu kita akan meluncurkan KTA, kartu tanda anggota.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi KTA ini tidak hanya sebatas kartu kosong,
1: tapi
0: di situ nanti akan berfungsi e-money dia, semuanya bisa berfungsi.
1: Ya, jadi bisa buat tol,
0: bisa tol, bisa belanja dan lain sebagainya.
1: Yang penting top up. Kenapa?
2: Kalah KTP kita ya.
1: Ayo, yang mau mendaftar ya, kalau seperti ini, Prof. Kita hitung aja ya. Ini bakal nambah benar-benar ini jumlah member op dari ISMI ya, Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ya. Ya
0: memang tujuan kita kita ingin membuat database biar tahu ketika orang bertanya berapa jumlah sarjana Melayu itu. Jadi ketika nanti sudah terdata dengan aplikasi yang kita buat.
1: Oh, akan buat aplikasi. Ya,
0: itu yang nanti kita launchingkan di pelantikan itu. Jadi sudah terdata masuk. Wah, artinya apa?
1: Kita tarik nafas ini ya.
0: ya. Bukan organisasi-organisasi yang sifatnya hanya KSB saja kan.
1: Seremonial gitu ya.
0: Baik.
1: Prof, kira-kira rencana besar apa lagi yang akan dibuat untuk ISMI ke depan? Ini karena sebenarnya masih cepat kali waktu berlalu ya. Hampir 1.5 jam ya.
0: Baik. Tanggal 23 ini
1: artinya kan sustainable yeah, ya setelah pelantikan.
0: Tanggal 23 ini kan kita diskusi publik. Bagaimana peta jalan Melayu perspektif sarjananya kan begitu. Nanti kan berbagai pikiran-pikiran kan kita rangkum.
1: Ide-ide gagasan.
0: Salah satunya begini. ISMI sebagai salah satu organisasi Melayu harus punya kekuatan ekonomi yang kuat. Salah satu kekuatan ekonomi yang kuat itu kita harus perkuat wakaf. Wakaf ini nanti akan
1: wakaf ya.
0: Ya, wakaf.
1: Artinya ada
0: gerakan wakaf.
1: Ini bukan artinya dibebankan, ada kewajiban ya dan tiap-tiap member gitu.
0: Begini.
1: Gimana? Bisa jelasin ya?
0: Akan setiap organisasi itu kan ada iuran wajib. Terminologi kita bukan iuran,
1: ya.
0: Tapi wakaf.
1: Wakaf ya, iyalah berapa lah ya?
0: Wakaf ini kan berapa ya? Berorientasi ibadah. Ya. Kalau misalnya ada 1.000 sarjana Melayu berwakaf dia 50.000 per bulan, sudah berapa nilai uang itu?
1: Wah, kalau dihitung ya dan dipergunakan buat hal-hal positif dari kebaikan masyarakat ya banyak itu Prof.
0: Saya tidak menggunakan istilah zakat karena zakat itu kan sebuah kewajiban ya.
1: Beda dan lagi tuh.
0: Kita lebih mengarahkan kepada wakaf. Artinya ada target-target yang ini menjadi kekuatan ekonomi sosial kita dalam membantu problem sosial. Kenapa? Tagline kita tadi salah satunya menciptakan intelektual agamis. Kita harus mulai mendata. Ini kan banyak orang-orang anak-anak Melayu ini dalam keadaan ekonomi yang
1: sulit,
0: sangat sulit
1: orang tuanya.
0: Tapi kemauan untuk melanjutkan kuliah itu cukup tinggi. Ini tugas ISMI.
1: Berarti kaitannya dengan beasiswa nih ya?
0: Iya, beasiswa. Kita akan berikan beasiswa. Ini tugas organisasi-organisasi Melayu. Ini tugas orang-orang sukses Melayu. Nah, sebenarnya cukup banyak orang sukses Melayu kan. Wah. Tapi hanya sekedar 100.000 diwakafkannya per bulan dari katakanlah 10.000 sarjana tadi, ini luar biasa nilai ekonomisnya dalam konteks problem sosial ya. Kita bukan politik, ini problem sosial kemasyarakatan. Kita mungkin nanti akan bisa mengangkat anak-anak mulai untuk melanjutkan kuliahnya. Kita bisa nanti juga akan memberikan bantuan guru-guru ngaji di kampung-kampung. Kita juga nanti akan bisa misal membedah rumah-rumah Melayu yang katakanlah misalnya perlu direhab, kan begitu. Ini menjadi pikiran-pikiran kita dalam rangka menyentuh persoalan-persoalan sosial tadi.
1: Masuk ke intinya ya Prof ya.
0: Karena tagline kita tadi adalah
1: menciptakan intelektual agamis, menjaga marwah
0: dan
1: memperkuat peradaban
0: bangsa. Jadi secara tidak langsung kita akan berusaha membantu pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Utara. Nah, karena kalau kita bergantung ke APBD ya mungkin sifatnya terbatas.
1: Kalau sekarang dikurangi, nah,
0: tapi dengan adanya organisasi-organisasi sosial, kalau semua organisasi bergerak, berdampak dan berkelanjutan serta fokus, saya rasa itu bisa.
1: Berarti sudah disiapkan nih support sistemnya ya?
0: Sudah kita siapkan nih ke depan.
1: Dan sudah menyikapi bila mana ada tantangan, biasalah Prof ya.
0: Sudah, kita sudah, akan siapkan itu semuanya. Walaupun dimulai sangat sederhana sekali. Sesuatu yang baik yang kita lakukan meskipun itu kecil, tapi kalau orientasinya lillah, saya rasa pada akhirnya akan manis rasanya itu.
1: Indah pada waktunya. Ah, ya, ini waktu yang mempertemukan, waktu juga memisahkan. Namun ya masih ada pertanyaan pamungkas sebelum kita menyudahi percakapan kita pada malam hari ini, ya. Prof, harapan Prof untuk masyarakat Melayu dalam 10 tahun sampai 20 tahun yang mendatang, Bob, terkait dengan menciptakan tadi intelektual agamais. Apa memang kesalukan lewat tadi tuh pemberian beasiswa? Karena pasti ini bicara tentang regenerasi, ya.
0: Kalau secara maksimal itu kan tidak mungkin dilaksanakan, kan. Tapi kita akan pelan-pelan menyisir ini sekarang. Di mana sebenarnya kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah berbasis Melayu lah. Ini akan menjadi perhatian kita. Karena tagline kita adalah intelektual agamis, ya, kita akan mengangkat anak-anak Melayu yang tidak mampu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, ke jenjang perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian kita. Saya akan mengajak sarjana-sarjana yang Melayu yang sukses. Dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Kalau Allah berfirman, wa bi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak orang lain, hakun lisail, fakir miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan fakir miskin yang tak meminta-minta. Artinya apa? Ini kan semacam ya peringatan Tuhan, ya. Kenapa tidak kita sisihkan sebagian harta kita itu dalam skema wakaf misalnya, kan, yang tentunya ini akan berdampak. 100 ribu kita berikan selama setahun, hanya 1 juta, ya. Kalau kita nanti di KPKP itu bisa 500 ribu satu hari, bisa 300 ribu satu hari, belum lagi pulsa kita. 100 ribu itu memang untuk Tuhan, tapi dalam skema amanat problem sosial yang harus kita lakukan segera. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi sosial yang berbasis budaya Melayu, tapi orientasinya adalah persoalan-persoalan sosial.
1: Ini luar biasa, Prof, ya. Karena ini cakupannya Sumatera Utara, ya, khususnya ya memang di Semenanjung Timur kita bilang. Dari mulai Langkat, bahkan sampai Langkat Tamiang, sampai
0: Semenanjung Malaka.
1: Semenanjung Malaysia, Malaka.
0: Sungai Deli itu tampak ini Semenanjung Malaka itu.
1: Ini seru. Rob, izin ya, nanti kalau ada masa bisa diundang lagi ke.
0: Baik, terima kasih
1: Dato. Ya.
0: Saya juga mengucapkan terima kasih. Berikan kesempatan untuk berbicara menjelang pelantikan ISMI pada tanggal 25 Juli,
1: hari Minggu, ya, Prof, ya.
0: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu, ya, Prof, ya.
0: Hari Sabtu, ya.
1: Tempatnya di mana, Prof?
0: Di PPSDN
1: Jalan Ngalengko, ya.
0: Iya, benar.
1: Depannya Rumah Sakit Piringadi.
0: Dekat Indosat, ya.
1: Sebelahnya, ya. Ya, semoga berjalan dengan lancar, ya, Prof, ya.
0: Baik.
1: Dan menjadi ini, ya. Wasi, ya, di padang pasir,
0: Allah.
1: Ya, untuk yang ya artinya untuk Melayu sendiri yang kita bilang terpinggirkan, lantas dianggap masih yang mana ini Melayu nih, ya, pergerakan yang nggak ada gitu kan, orang-orang cerdasnya nggak kelihatan gitu, apalagi di pemerintahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya ISMI, kalau nyebutnya gini lah, Prof, no passion, ya kan, di bawah kepemimpinan Perlinspol, sukses berhasil lah, ya, mengangkat marwah Melayu ini sendiri, ya, agar tadi, ya, terkait dengan tagline-nya Hang Tua, takkan Melayu hilang di bumi. Ini Prof juga jadi Hang Tua baru di Sumatera Utara di terkait ini. Semoga semua mendukung, ya, Prof, ya.
0: Amin.
1: Ya, pendengar setia Perempat FM, ya, Medan, suara budaya Sumatera Utara di mana pun berada. Ya, enggak terasa waktu yang mempertemukan, waktu juga memisahkan kita, ya. Jangan lupa, ya, setelah ini nanti ada Sapa Malam bersama Bang Marlon, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan sampai bertemu lagi nanti di kesempatan Jumat mendatang, tetap di pukul 8 mulai, ya, bersama Dato' Ian Juna untuk cakap-cakap, sembang-sembang dengan tema yang lain dan narasumber lain yang berbeda, ya. Prof, terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama. Ya buat waktu ya. Semoga ya acaranya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, boleh nanti undang RRI. Ya, terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
2: Ahoy.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Abang Kakak, kita kembali di acara Sapa Malam Perempat ya, di mana Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Malam, malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Sinti ya?
1: Kabar baik juga, kabar malam.
0: Kabar baik juga.
1: Ini aku dari sini dulu ya, Yasmin. Udah ketemu Yasmin kedua. Ah,
0: makanya, ya, makanya jadi kesini ya.
1: Ini udah pertama.
0: Oh iya, ya sini pertama memang, betul betul.
1: Oh, sana udah dapet sana.
0: Iya, ya di sini berarti rezekinya.
1: Iya, sana udah dapet.
0: Oke, Sintia mau request lagu apa nih malam ini?
1: Itu aja, keroncong.
0: Keroncong, lagunya judulnya apa tuh?
1: Judulnya itu apa tuh? Jiwa bersedih.
0: Jiwa, waduh, kenapa nih lagi bersedih nih?
1: Gak maksud, gak maksud sana.
0: Sedih gara-gara hujan.
1: Kenapa?
0: Gara-gara hujan jadi sedih gitu.
1: Enggak juga.
0: Gara-gara
1: seorang.
0: Waduh, janganlah sedih-sedih ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salam buat Pak Anga, buat Mbak Arman Nasibuan, buat Operasia, buat Mbak Rigi, Mbak Hidati, buat nah itu apa tuh, buatnya apa gitu ya, buat Amel, buat Aira Simpang, Aira Rigan, buatnya buat ini juga, buatnya itu Bu Simadu, buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Cynthia ya. Jangan-jangan sedih lagi. Oke, apa kakak ada Cynthia di Mabar ya, yang request lagu Jiwa Yang Bersedih. Tapi semoga setelah diputar lagunya gak sedih lagi beliau. Halo, siapa malam Rombat?
2: Good evening.
0: Good evening, Koko Bowo, apa kabarnya?
2: I'm still
0: in
2: Kabo at home.
0: Man. Mantap.
2: How are you tonight? Mr. Bali, are you here?
0: I'm good too. I'm good. I'm fine.
2: I hope so.
0: Iya.
2: I wish it.
0: Baiklah, malam ini mau request lagu apa nih, Koko?
2: Mia. Yeah. Nih, kita lagu apa nih? Oh, Walang Keke katanya.
0: Walang Keke, oke, dari Waljinah ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Atau Jangkrik Genggong juga boleh.
0: Oh, Jangkrik Genggong.
2: Ya.
0: Oke, nanti Jangkrik Genggong kita putar ya.
2: Ya.

0: kepala saya.
1: Iya.
0: Nah, Bapak Rizky untuk efek udah.
1: Baik.
0: Abah Haji ya.
1: Uh-uh.
0: Ya, Abah Haji ini. Yang Hasban itu apa ya?
1: Siapa ya? Ya pokoknya itulah ya.
0: Pokoknya
1: uh-uh.
0: Yang monitor yang udah kenal secara semuanya secara berapa secara kota kekuatan saya selalu mulai lagi lancar usaha. Bagi yang belum kenal ya saya kenal dong.
1: Iya.
0: Jangan dijaga Tuhan yang bangkota tidak boleh apa-apa juga.
1: Uh-huh.
0: Especially for my brother Mr. Jatalo Kabaril including other series dari Republic Indonesia program. So, I wish you all the best.
1: Iya.
0: Brother, if you go home, Mr. Sopres had a great job. Oh, itu ya, kebetulan ya, ada Sukun Yoga ya.
1: Sukun
0: Yoga juga satu lagi, Mbak Sukun Yoga.
1: Iya.
0: Sudah. Oh. It's a great job, good lucky. Tapi Mbak Jiba udah ya.
1: Iya.
0: Good lucky for you in this whole year. This year we will give you a lot of lucky. Good lucky in your family. Thanks a lot, guys. I love you.
1: Oke, okay, you're welcome Koko Bowo. Oke okay, Bang Kakak, ada dua lagu untuk diputar ya. Kita putar lagu yang request Cynthia dulu, baru nanti ke Koko Bowo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propan Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

0: Emang kakak semua lagu dari Waljina tadi ya, Jangkrik Genggong, direquest oleh Koko Bowo. Dan silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Pro 4?
1: Selamat malam Pro 4.
0: Iya.
1: Maya kata.
0: Benda.

0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Sehatlah. Puan Ina, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mantap. Suami sehat juga ke?
1: Iya.
0: Nah, itulah dia. Paten.
1: Iya, semakin hari semakin sayang.
0: Iyalah, wajarlah.
1: Iyalah, namanya romantis ya kan.
0: Namanya rumah tangga akur ya.
1: Iya, mudah-mudahan begini.
0: Oke. Tadi hujan di situ?
1: Tidak.
0: Loh, tidak. Di sini hujan ini.
1: Itu hujan.
0: Iya.
1: Oh, udahlah syukurin aja karena itu adalah rahmat dari Allah.
0: Iya pula ya, syukuri saja.
1: Iya, yeah. Biar sejuk dan dingin dan adem.
0: Betul, betul.
1: Lagunya boleh.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Pemberian Ikhlas.
0: Dari siapa?
1: Dari Al-Suraya Medan.
0: Pemberian Ikhlas.
1: Pemberian Ikhlas
0: Suraya.
1: Ada kan?
0: Ada, nanti kita putar ya.
1: Gila, salam-salam dulu, Bo.
0: Iya.
1: Untuk yang Pak Ngah udah naik belum dia?
0: Pak Ngah belum.
1: Oh, belum Pak Ngah naik, Pak Ngah. Buatnya juga Bang Jack ya.
0: Iya.
1: Bang Haji Genjet dengan Ibu Sinta. Mbak Wati Tamora juga.
0: Iya.
1: Abdullah dan Ibu Nur Hayati. Mbak Ira Terigan juga. Mbak Farida Sembada. Mbak Ayang Farida yang ada di Marailan, Bo. Semoga sehat saja lah kita semua.
0: Amin.
1: Buatnya siapa lagi? Oh itu, Pak Jainuddin. Juga buatnya Bu Ratni. Ibu Rani juga semoga sehat selalu, Bo. Buatnya Rani yang di Peringgan. Pak Jainal Tanjung juga. Terutama sekali untuk yang Bang Irfan Effendi.
0: Suami
1: saya.
0: Iya.
1: Salam sayang selalu. Buatnya siapa lagi ya?
0: Awak pun tak tahu.
1: Buat itulah di ipar saya, Bang apa, siapa Mas Adli dengan miliknya. Keluarga di sana juga buatnya Supi ya.
0: Iya.
1: Juga yang ada di Persib juga keluarga di sana. Semoga sehat selalu. Buatnya Kak Anum, semoga sehat selalu keluarganya Kak Anum.
0: Iya.
1: Ya, untuknya keluarga kita lah Bang Marlon ya. Bang Marlon juga sekeluarga di sana ya. Semoga sehat selalu juga. Untuknya siapa lagi? Oh, yang lain-lain tadi lah ya.
0: Iya.
1: Dapat terkecuali yang belum naik juga. Semoga beri kesehatan yang penuh untuk kita dan diberkahi lah kita, Bo.
0: Amin.
1: Murah rezeki panjang umur. Semoga Bang Marlon dapat jodoh yang baik.
0: Iya, amin.
1: Ketawa pula.
0: Ya, tak apa. Kan ketawa berarti senang gitu.
1: Senang ya?
0: Iya lah.
1: Ya, semoga kamu lah doa kita ya kan?
0: Iya.
1: Dahlah nanti marah pula yang di belakang.
0: Iya.
1: Ada ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu Bang Marlon.
0: Iya, Puan Ina juga.
1: Malam besok Bang Marlon lagi.
0: Besok bukan saya lah.
1: Bukan. Awak pikir malam apa tuh, malam minggu? Ya, semoga Bang Marlon lah lagi, biar awak tunggu.
0: Aduh, bukan awak pula lah.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Ya udahlah, nanti tak kapan-kapan pun iya cuma doakan aja. Ayo.
0: Oke.
1: Dadah bye-bye Bang Marlon.
0: Dadah bye-bye Puan Ina. Oke Bang Kakak, ada Puan Ina di Pantai Labu ya, kok sampai lupa Wak. Dan ini dari WA, aduh, ada yang masuk ya, kita baca, kita angkat dulu sebelum baca dari WA. Halo, selamat malam Rombat.
2: Suara budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Nusantara. Borngin Marlon.
0: Borngin, sopo iki?
2: Ini dari orang tampan di Maredar.
0: Siapa tuh?
2: Mas Adi Genjer lah.
0: Oh, apa kabarnya Mas Adi Genjer?
2: Alhamdulillah, Mas Adi selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Mas Genjer Adi tadi sana hujan enggak tuh?
2: Wah, ini hujan tadi gerimis-gerimis mengundang aja nih Marlon.
0: Bikin ngantuk ya kan?
2: Bikin ngantuk, cari selimut Bang Marlon. Cari selimut guling-guling ya kan.
0: Untung gak ketiduran ya.
2: Untung gak ketiduran. Ini sampai pijet-pijet langsung masuk. Tadi Puan Nina ngasih jalur langsung masuk pijet masuk.
0: Memang kalau rezeki itu langsung dapat ya.
2: Iya langsung dapat ya. Kalau gak dapat, apa itu Marlon? Tidurlah ya. Marlon. Lagu Marlon?
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya dari apa ini Marlon ya? Aduh, kan kalau nggak lali lupa ini Marlon.
0: Aduh. Janganlah lali lupa.
2: Lagu Selimut Putih bisa diputar?
0: Bentar ya, lagunya siapa tuh?
2: Ada tipis barunya dia, Selimut Putih.
0: Selimut Putih.
2: Uh-uh.
0: Oh ini lagu religi kan? Takutnya dimarah atasan kita nanti lagu ya, lagu
2: dah. Nanti takut awak breeding nanti Puan Nina dengarkannya. Sama Pak Mas Paico breeding nanti didengarkan itu katanya. Sudah ganti aja lah.
0: Ya, lagu apa nanti, nih?
2: Takut awak opa rasa pula jadi takut ya kan?
0: Iya. Iya lagu daerah saja lah kita nih.
2: Ya lagu iya. Sebetulnya religinya itu. Ini adalah lagunya dari Batak aja ya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Ini aja lah judulnya. Apa tadi? Alah kok lupa aku tadi ya.
0: Aduh.
2: Ada tadi kawan yang ngasih gitu kan.
0: Mardua Holong bukan?
2: Bukan.
0: Orang
2: Iya Mardua Holong.
0: Remix enggak?
2: Remix ya Mardua Holong aja lah yang remix ya kan.
0: Oke, nanti kita putar.
2: Ngantuk ya yang gitu.
0: Siap. Nanti kita putar.
2: Salamnya buat Puan Nina tadi ya. Sama Bang Irfannya. Semoga sehat selalu keluarga ya kan.
0: Iya.
2: Ada juga Bu Sinta di Johor. Ada Pak Abdullah Bu Nur. Semoga sehat selalu lah ya.
0: Iya.
2: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pak Jainal Tanjung juga. Ada Arman Nasibuan ya di Alpala ini ya kan. Deket ini sama Mas Adi Gajur. Mas Adi Gajur lagi di Simpang Limun ini. Sama.
0: Iya.
2: Pak Arman Nasibuan tuh sebentar ya tet. Udah sampai 5 menit ya sampai. udah itu buat tuh Mas Anto di Sintis ya. Udah itu buat Mas Paijo. Ada Pak Wira ya.
0: Iya.
2: Udah ada Pak Wira juga. Ada juga Umi Sumi. Bu Ratmi. Semoga sehat selalu di Martubung. Ada juga Parida Adung Sembada. Sembada Adung Parida lah ya kan. Dibalik-balik ya kan. Biar marah dia Marlon. Dia merepek jadi Marlon. udah itu buat Sopoman ya. Bu Sinta di Johor ya Marlon.
0: Iyo.
2: Sama Isan Tanjung. Ini lagunya lah Mardua Holong untuk dia di Marlon. Dia minta kata yang remix supaya aku gak tidur kata. Orang gak ada bola ya kan Marlon.
0: Oh, iya,
2: bola di minggu.
0: Betul.
2: Aku megang Spanyol Marlon.
0: Oh.
2: Iya lagi main seiket ini Marlon. Aku udah pakai DP nih.
0: Waduh.
2: Aku siapa salah siapa menang aku bilang main seiket. Aku bilang gitu. Aku megang Spanyol.
0: Iya.
2: Udah itu buat siapa lagi ya? Udahlah buat semua aja Marlon ya.
0: Okay.
2: Semoga kita selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Oh baru sesuatu ginting.
0: Nanti
2: guling-guling gak disamperin dia. Ya Marlon ya borngin.
0: Oh ya borngin. Oke Bang Kakak ada masa di Genjer ya. Dan sekarang kita baca dari WA dulu ya. Ini banyak nih. Cuma kita baca urutannya dari yang pertama masuk dulu ya. Nanti kita bacakan yang lainnya. Ini nanti Marlon sebutkanlah namanya. Masih nunggu balasan. Pokoknya dia mau request lagu Jawa. yang judulnya itu Hujan Deras gitu. Nah, salam-salamnya katanya buat Pak Abdullah, buat Bu Ratni, buat Bunda Susana, Bunda Susana Ginting ya. Terus juga buat Bu Cantik Manis, Mas Faris, Mas Pairun, terus Pak Jenal Tanjung, Ira Tarigan, Bang Jack, Mas Paijo, semuanya lah katanya. Sampai apa enggak, apa ditunggu ya. Oh, buat Mas Marlon selamat bertugas tuntas dan iya gitu ya. Ya, ya awak sebutkan aja lah ya. Belum dibalas soalnya. Ini dari Bu Eva Pancur Batu. Terus tadi ada yang kasih keripik ya, hamba Allah katanya terima kasih untuk yang kasih keripik. Awak enggak tahu nih harus disebutkan namanya atau enggak, tadi balasnya soalnya. Ya, terima kasih lah pokoknya. Oke, Bang Kakak, kita putar lagu yang udah di request ya. Kita putar lagu yang di request Puan Ina dulu. Ini dia El Suraya Medan dengan Pemberian Ikhlas. Jangan kemana-mana, tetap ya di Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Dan terus teman kak dari Sony Josh dan juga Titin Jayanti ya. Tadi direkas oleh Bunda Eva di Pancur Batu. Silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Satu malam perempat.
0: Iyo.
1: Mari kabar nih, mulai masuk.
0: Kabar mendeh lah. Pak ngaco mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehatnya. Ayah tampan.
0: Aduh, ayah tampan emang selalu sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Yang penting kan itu sehat-sehat. Jangan sehat fisiknya aja, batinnya juga harus sehat.
0: Betul.
1: Malam nih request lagu judulnya Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap lagunya siapa tuh?
1: Yang pasti bukan Bang Irfan penyanyinya. Ya bukan dia, Pak Belah bukan.
0: Tunggu ya.
1: Ya boleh lah, kita salam dulu untuk Pak Belah ya, Pak Bunur Hati.
0: Iya.
1: Bapak Rasa, Pak Ketua Pak Rasa. Jangan letik langsung kucing. Hah? Atau enggak mas, ini kucing, ini si kucing. Semua-semuanya, enggak mau dia. Pak Tanjung. Saya Pak Tanjung, adanya itu Puan Pari dari Sambada, Bu Ratmi juga selamat malam. Cynthia Amel, saya sayang, ayah juga sehat. Puan Ina di Pandela, Bu Bang Tanya. Untuknya itu Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Janjet, Bu Wati di Tamora, Mbak Putri Madu di Jerman. Cantik manis di rumahnya. Kemudah ginting di rumahnya. Puan Ira di Prapat sama anak-anaknya. Sehat-sehat semuanya. Untuknya siapa lagi? Jack. Kesetnya Jack. Bagi selalu. Untuknya Bang Al juga. Untuk Mama Rizky. Sama Rizky nenek juga itu. Sehat-sehat. Untuknya Mbak Legi-Legi di Helpet. Yang sini juga di sana. Bunda Roslia juga di sana. Sehat-sehat. Di tangga sini ada Bang Jono, ada Pak Anto, mendai-mendai semua dalam situ. Untuknya jangan lupa lah, kalau udah hantunya itu mati dah, lupa tak ingat lagi sama orang. Ya pokoknya semua yang monitor lah ya, kita doa terus sehat semua, bahagia semua, banyak rezeki, tidak kurang satu apapun. Ada lagunya ya?
0: Ada, versi Victor Huta Barat kita putar ya.
1: Ya pokoknya ada, kalau bisa pun boleh. Yang penting jangan disuruh nyanyi. Oh, Pak Rasa. Heeh. Kak nanti.
0: Iya.
1: Ya, makasih ya, Mas Tur, sehat-sehat yo.
0: Sama-sama Pak Nga.
1: Mulai tegodang.
0: Mau lihat juga. Ya ada Pak Nga, Bang Kakak. Semoga sehat-sehat Pak Nga ya. Dan kita baca dari WA dulu ya. Ini banyak ya dari WA nih. Soalnya ada Bu Ratni. Selamat malam. Sehat Mas Marlon. Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Kemana Perginya Hati. Nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Mas Faris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Mas Al Koko Bowo, Farida Sembada, Mama Rizky, Bu Eva, Bu Suzana, Ira Tarigan, Bu Wati, Pak Andi, Pak Anto, Umi Sumi, Cengtini, Puan Ina, dan untuk semuanya lah ya katanya. Untuk Mas Marwan sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh dan setia. Amin ya. Kalau udah berat nih khas sekali pokoknya ya doa-doanya. Dan nanti kita putar ya Bu lagu Kemana Perginya Hati. Tapi nggak dibilang versi siapa, nanti kita carilah versi yang dapat ya. Dan ini ada itu Farida. Hai Ito, putarkan dulu lagu Untukku. Apa nih lagu Untukku Ajijah yang DJ. Nanti kita cari ya. Salamnya untuk semuanya, mau lihat Gudang Horas. Ya, singkat padat untuk semuanya pokoknya. Kita putar dulu lagu yang dari Kespangha, Bang Kakak Victor Huta Barat dengan Kasih Sekejap. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Pan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-1015.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Wahyu Indra Raka aja.
0: Bang Wira, apa kabarnya nih?
1: Ada rada pening ini.
0: Aduh, kenapa kok pening?
1: Mikirin kerjaan lah.
0: Kirain mikirin yang bening-bening, makanya pening gitu.
1: Ya justru itu lah, gara-gara kerjaan ini ada perubahan, jadi nengok yang bening pun payah.
0: Aduh, jadi gara-gara perubahan begadang gitu?
1: 24 jam sekarang.
0: Aduh, 24 jam?
1: Iya, dia kalau karyawan tetap kan dia pakai sip. Jadi kalau kami yang dari militer, nah udahlah itu.
0: Buset, 24 jam bisa sakit itu habis apa ya, habis dapat shiftnya ya.
1: Gini aja nih itu, inilah pandainya perusahaan gitu loh. Kita supaya nggak bisa bebas sekali gitu. Kalau di shift kan kalau masuk malam yang kita tidak peliharaan.
0: Iya.
1: Kayak nah, jadi kalau sistem sekarang ini kan kita nggak bisa keluar jauh.
0: Betul sih.
1: Nah, suatu saat dibutuhkan harus standby.
0: Iya, kuat-kuat lah jadinya wak situ ya. Sabar-sabar.
1: Waktu banyak, cuman nggak bisa untuk jauh.
0: Iya.
1: Masih jalan panggilan, balik lagi.
0: Semoga lah nanti keadaan membaik ya kan. Bentar aja semoga kayak gini sih ya.
1: Mudah-mudahan karena kondisi lagi gawat mungkin.
0: Iya. Oke lah. Amin. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Batak Sinanggar Tulo.
0: Sinanggar Tulo.
1: Ya, itu judulnya.
0: Iya. Kok tumben lagu Batak?
1: Kayaknya tuh menurutkan versi, tapi yang versi Gondang Bang Marlon.
0: Versi Gondang.
1: Iya.
0: Tunggu kita cek dulu ya. Gondang. Dari kita tes dulu ya, kita putar ya.
1: Ayo.
0: Tunggu yuk. Nah, yang ini dari Titin Ginting, kita tes dulu nih.
1: Nah, udah, oke.
0: Okay. Oke, nanti kita putar yuk.
1: Oke, okay. Salam jingkra dulu.
0: Melepas stres ya.
1: Salam buat tadi ada papa-papa tampan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Maya. Juga Mas Adi Genjel.
0: Iya.
1: Ada Bang Bobel. Ada Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jumang. Ada Bang Jek. Bumi Sumi. Ada Cantik Manis gitu loh. Ada juga Pak Ma. Pak Ma. Pak Zainal Tanjung. Ada juga Bang Arman Nasiduan. Rani di Peringgan. Ada semua lah ya.
0: Iya.
1: Semuanya selamat malam. Di situ hujan Bang Mar.
0: Tadi hujan, sekarang kayaknya udah agak reda nih. Di situ cuman Bang Langkat.
1: Iya, kita yang Mawang alhamdulillah tidak.
0: Oh iya, awak lupa terus ya Pawangnya ternyata yang ditanya.
1: Iya, giliran kontrol baru jatuh dia.
0: Aduh.
1: Terbone enggak membacanya. Lah, terima kasih waktunya Bang Marlon ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Malam.
0: Selamat malam Bang Wira ya. Iya, tapi emang kalau udah 24 jam, waduh, mabuk lah itu habis shift ya. Tapi semoga keadaan membaik segera Bang Kakak ya. Dan Bang Kakak, kita akan menerima telepon selanjutnya nih. Silakan telepon di 0618463115 ya. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Halo Bang Wira.
0: Iya, halo, apa kabarnya Rani?
2: Baik Bang, Abang.
0: Kabar baik juga.
2: Enggak
0: kehujanan tadi kan?
2: Enggak. Apa? Gerimis-gerimis kok hujannya Bang?
0: Oh, di sini soalnya sempat deras tadi.
2: Oh.
0: Padahal Peringgan dekat kayaknya ya kan?
2: Iya.
0: Ya, mungkin hujan lokal aja mungkin.
2: Enggak juga. Mungkin entah pas tadi lagi di kerjaan deras hujannya karena kami di dalam.
0: Jadi enggak terasa lah ya kalau hujan deras ya.
2: Iya Bang.
0: Iya. Malam ini mau request lagu apa nih?
2: Bang, lagu apalah, lagu dari Argana Trio. Terus judulnya Pasar Sambo.
0: Pastor?
2: Enggak pasar Sambo Bang.
0: kirain Pastor Sambu. Di Sambu ada pastor, ya ada gitu ya. Pasar Sambu, tunggu.
2: Bang. Argentina mana ya?
0: Ini udah macam ibu cantik manis ini. Ini mau mancing-mancing awak ini ya. Mancing marah.
2: Enggak. Emang dia fans Rani kok itu.
0: Oh, gitu.
2: Nah, mulai dulu, Bang.
0: Enggak tahu lah ya. Awak dukung Spanyol lah.
2: Udah pulang pun dia.
0: Spanyol belum.
2: Oh ya, juara 2 dia, Bang.
0: Oh, kok dia juara 2? Tengok nanti ya, juara 1 dia nanti ya. Oke, nanti kita putar lagunya ya, Pasar Sambu ya.
2: Iya, tunggu dulu, Bang.
0: Kenapa?
2: Buat Abang Fari. Apa kabar, Bang? Terus buat Abang siapa tadi, Bang?
0: Siapa?
2: Wira.
0: Iya.
2: Makasih ya, Bang. Padahal Rani jarang naik ya, Bang.
0: Ingat dia.
2: Iya, tapi baik-baik kali ya Abang angkat pelajar ya, Bang.
0: Oh, iya.
2: Enggak, Bang. Lagian saya enggak punya abang.
0: Oh.
2: Kami cewek semua loh, Bang. 4 orang.
0: Oh, iya. Rani nomor berapa nih dari antara 4 itu?
2: Anak siampu dan anak manja. Terus... buat itulah, buat Ibu Susana baru ganti. Terus buat Ibu yang megang Argentina. Terus buat Ibu cantik masuk, buat Abang, Mak tugas sampai tuntas ya, Bang.
0: Oke.
2: Makasih, Bang.
0: Sama-sama. Oke. Abang kakak ada Rani di Pringgan ya, request lagu dari Argana Trio, lagu Batak. Dan sekarang kita baca dari WA dulu, ada Bu Nomi Cipa ini. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Dari Bu Nomi Cipa ya, Cipa singkatan dari Cina Padang, dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Nah, Bu Nomi Cipa ini request lagu dari Siti Rohana. Lagu oh, judulnya Siti Rohana. Kirain dari artisnya Siti Rohana. Judulnya Siti Rohana dari Renima featuring Dava katanya. Nanti kita cari ya. Salamnya katanya buat Uda Dr. Andus Ridwan, terus juga untuk Uda Yusrizal Pratama, buat Bunda Dona Cinta, terus untuk Pak Ngah alias Wawak Tampan, lalu untuk Opa Rahasia, untuk Pak Hairul Habib, terus untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Ibu Putri Madu, untuk Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Iksan Dova ya, terus juga buat Koko Bowo, terus Eda Suzana Buru Ginting ya, ya maksudnya ibu ini manggil Eda ya, awak manggil ibu gitu. Terus untuk Mas Jumarik katanya, dan untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Nanti kita putar ya, Bu. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request oleh Bang Wiran ya. Sinanggar Tulo dari Titin Genting, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
3: Alarono di sonwain akaroga siap balige tarutung lagu boti porsea naeng manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu Sinanggar Tulo baik musike.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4200.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-2448.

0: Sebuah lagu dari Renimana juga ada apa Bang Kakak di request oleh Bu Nomi Cipa tadi ya. Yang mau telepon silakan di 0618463115. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat di sini.
0: Mantap. Kabar sehat juga dong Pak.
1: Syukur.
0: Mau lagu apa nih malam ini Pak?
1: Saya minta lagu Melayu.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Jangan Mengharap.
0: Tunggu kita cari dulu yuk.
1: Nah, karena waktu apa din apa yang pro apa perubang tuh sore jam 3 sampai jam 5. Saya minta lagu itu, katanya ini lagu Melayu Pak, bukan dangdut ini, katanya. Makanya saya minta sekarang.
0: Mau versi siapa nih? Mansur S kah?
1: Mansur F juga boleh.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Originalnya kan dia kan?
0: Gak tahu.
1: kalau di cover sama si Lodi Tambunan.
0: Oh, jadi mau Lodi Tambunan apa Mansur S? Mansur S aja?
1: Terserah yang mana aja.
0: Kita dua-duanya...
1: It's up to you.
0: Oh, oke lah, versi original aja ya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Baik, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Bang Wira tadi. Kemudian Bang Paris. Mas Santi. Santi Manis. Pak Jiman. Wan Ina yang tadi. Papa Rasa. Bang Arman Nasibuan. Bang Al. Mas Bianjir yang tadi, Bang Jack, Spy Joe yang tadi, Yusuf Rijal Pratama, Abdullah dengan Ibu Nur, Rijal Buana, Bu Watita Mora, Bu Ragni, Mama Rizky, Umi Sumi, Ila Karija, Mira Kelumpang, Putri Madu, Bunda Eva, Pak Centini, Ibu Nomi Cipa, Ibu Farida Sembada.
0: Siapa
1: yang
0: lagi?
1: Disebut namanya biasa usahakan kita sebut.
0: Mohon maaf lah kalau lupa gitu ya.
1: Iya, dan lain-lain sebagainya.
0: Iya, oke.
1: Oke, terima kasih ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Zainal Tanjung.
1: Malam Cigodang.
0: Ya, mau latih juga. Oke, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung ya, request lagu. Ini dangdut apa Melayu ya? Semoga memang Melayu nanti. Halo, selamat malam Bro Empat.
2: Selamat malam Bro Empat.
0: Iyo, siapa di mana ini?
2: Dari Fernando Sembiring.
0: Bang Fernando Sembiring, apa kabarnya nih?
2: Sehat, ingin Marlon ya.
0: Iyo, ngomong-ngomong Bang Fernando di mana nih lokasinya nih?
2: Ya ini di Jalan Gatot Broto.
0: Oh, deket kita nih, tetangga nih.
2: TSB. Tetangga sebelah,
0: Mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu Karo lah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Beras Piher.
0: Hah, beras?
2: Beras Piher.
0: Beras Piher?
2: Iya.
0: Beras Piher, tunggu ya. Versi siapa?
2: Ya laki-laki lah tentunya.
0: Hah?
2: Yang nyanyikan laki-laki tentunya.
0: Charles Simbolon.
2: Yang enggak, orang kita Karo.
0: Soalnya di sini tunggu ya, ada Averiana Barus, ada
2: yang laki-laki.
0: Yang laki-laki ini adanya ini pula lah, Charles Simbolon. Tunggu ya, kita cari yang lain ya. Siapa lagi yang laki-laki nih ya? Trio Relasi ada. Yang Karo, oh, Amiruddin Surbakti.
2: Iya.
0: Tapi nggak ada nih, ini beda nih lagunya. Waduh.
2: Nggak ada.
0: Iya. Narta Siregar.
2: Ya udah, itu pun jadilah. Biasanya Siregar itu bukan Karo kan?
0: Iya, makanya itu. Yang orang Karonya malah nggak ada di sini, cemana ini? Bentar ya, kita cari lagi ya.
2: Gimana kabarnya nih Marlon?
0: Kenapa?
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, mendai.
2: Baik, Udah makan belum?
0: Udah.
2: Udah.
0: Yang nggak ada yang orang karonya nih bang. Cemana nih bang? Charles Simbolon malah ada.
2: Ya udah ganti aja lah lagunya.
0: Lagu apa tuh?
2: Memori Danau Toba.
0: Memori Danau Toba?
2: Ya.
0: Tunggu ya.
2: Yang nyanyikan John Lewi.
0: John Lewi. Semoga, semoga ada nih ya. Tunggu ya. Oke, nanti kita putar ya.
2: Ada.
0: Ada. Tapi versi versi featuring dia dua orang nggak apa-apa.
2: Itu John Lewi sendiri dia.
0: Iya, John Lewi keliat sama DTM Barus gitu, nggak apa-apa.
2: Duet gitu.
0: Iya.
2: Ya udah nggak apa-apa.
0: Oke, nanti kita putar yo.
2: Yo.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Yang tadi yang baru turun siapa?
0: Tadi barusan Pak Zainal Tanjung.
2: Oh, buat Pak Zainal Tanjung ya. Mm-hmm. Gimana kabarnya? Buat Mas Misno apa Mas No?
0: Gak tahu.
2: Buat Paris.
0: Uh-huh.
2: Buat Pak Nga.
0: Iya.
2: Buat Pak Jiman. Baru siapa lagi ya? Buat Pak Abdullah beserta pasangannya gitu lah.
0: Mm-hmm. Pasangannya Bu Nur.
2: Buat mm-hmm. yang lain-lainnya aja lah.
0: Oke lah.
2: Mm-hmm. Yang lagi mendengarkan perempat ya.
0: Iya.
2: Salamnya semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Dan salam kekeluargaan buat kita semua gitu.
0: Iya.
2: Oke. Dan baik. Buat Marlon, semoga mm-hmm. sehat selalu Marlon ya.
0: Amin.
2: Dan murah rezeki.
0: Iya.
2: Dan diberikan, diberkati selalu dari Yang Maha Kuasa. Dan dijauhkan dari segala yang tidak diinginkan tentunya.
0: Iya, Bang Fernando juga ya.
2: Oke, amin. Udah untuk keluarga belum?
0: Belum.
2: Waduh, jadi kapan lagi?
0: Kita tahu lah saya. Terserah Tuhan lah itu.
2: Berarti sama kita dong.
0: Waduh.
2: Saya pun menyendiri juga ini.
0: Ya, semoga cepat dapat jodoh lah kita ya.
2: Oke lah, kita doakan lah.
0: Amin.
2: Oke lah Marlon ya, selamat bertugas. Mm-hmm. Sampai tuntas. Mm-hmm. Selamat malam dan terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, ada tetangga kita ternyata ya, Fernando Sembiring, request lagu dari Karo. Dan Bang Kakak, Marlon mau bilang makasih untuk yang udah request, ada Cynthia, Koko Bowo, ada Puan Ina, ada Mas Adi Genjer, Bunda Eva. Tadi seingat Marlon udah diputar sih lagunya. Marlon ingat kali. Mungkin tadi Bunda Eva gak dengar ya. Tapi ya tadi yakin Marlon sudah diputar. Terus tadi ada Pak Angga juga. Ada Bu Ratni. Ada Ito Farida. Ada Bang Wira. Ada Rani Pringgan. Ada Ibu Nomi Cipa. Ada Pak Zainal Tanjung. Dan terakhir Fernando Sembiring ya. Bang Fernando. Sekarang kita putar aja langsung ya Bang Kakak. Ini dia Mansur S dengan Jangan Mengharap.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, program Hambatan Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Nadaka. Hari ini saya Kiki Koswara menemani Anda ya di Religi Pagi dan juga menitikan kuman azan subuh.

0: Baik, kembali untuk Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya ragam acara yang kita hadirkan Abang dan Akang kemudian bisa membawa semangat ya. Di pagi hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 Abang dan Akang. Dan untuk lagu-lagu religi kita akan hadirkan hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sambil menantikan juga kumandang azan dan juga acara Mutiara Pagi bersama Pro 1 yang disiarkan relay untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kembali kami hantarkan untuk Anda, lagu-lagu serta budaya yang akan kita sajikan nanti pukul 6. Di antaranya hari ini dalam sejarah, informasi Sumatera Utara, Markobar, dan ragam budaya komunitas. Baik untuk Anda jelang pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kembali dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin wal muslimat, dan insyaallah tentunya amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

Surga di telapak kaki ibu ya Bang Danaka dari Darmansyah ya. Lagu Melayu yang saya sengaja putar tentunya mengingatkan kita bahwa bagaimana mengenai keutamaan kita menghormati orang tua kita ya, terutama ibu ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan atau tidak mengutamakan peran seorang ayah ya Bang Danaka, karena dalam keterangan juga umi barulah abi ya. Jadi menghormati orang tua ini tentu menjadi hal yang wajib kita laksanakan Abang Danaka. Dimana insya Allah ya, dari beberapa keterangan yang saya baca nih ya, satu ayat pun insya Allah menjadi kebaikan untuk kita sampaikan ya. Bukan berarti kita pintar nih. Jadi dengan kita menghormati orang tua, maka itu merupakan pembuka pintu surga ya. Dimudahkannya rezeki, dipanjangkannya umur, dan kunci ridho Allah ya. Dan ridho Allah tergantung pada ridho keduanya, menjadikan kunci keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi banyak amalan yang tentunya dicintai Allah, diantaranya adalah tentu menghormati orang tua. Nah, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menyebut berbakti kepada kedua orang tua sebagai amalan terbaik setelah sholat tepat pada waktunya. Terus juga ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, merupakan pintu masuk surga yang paling tengah, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, serta sebagai pelebur dosa besar dan pahalanya setara dengan jihad. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada guru-guru kita ya Abang Danaka, dan hormat kepada yang lebih tua ya, sayang kepada yang lebih muda. Baik, selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, program Empat Rembe dan Suara Budaya Nusantara ya, nampaknya program 1 akan menyiarkan kajian mutiara pagi hari ini Abang Danaka dengan tema yaitu waktu-waktu sujud syahwi yang akan dipandu oleh Anggi Larasati dengan menghadirkan Baipon Ustaz Hendra Zulfan MPDI Abang Danaka. Baik, dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menyimak kajian mutiara pagi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Tema kita dalam mutiara pagi adalah waktu-waktu sujud sahwi. Silakan Ustaz dengan penyampaian materinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah telah menciptakan bumi, yang telah menghamparkan bumi yang begitu luas dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, dengan lautan yang biru. Kemudian Allah ciptakan

0: dan gunung-gunung yang tinggi, semua itu untuk kebutuhan manusia yang hidup di alam dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit beserta isinya, seperti matahari, bulan, serta bintang-bintang yang penuh dengan keindahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan di hari kiamat. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali tetap selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang. Insyaallah kita menjadi hambanya yang terbaik. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau lalai atau dalam keadaan bingung ketika kita untuk menentukan rakaat, apakah sudah rakaat yang ketiga atau yang keempat. Maka disitulah kita dalam ilmu fikih kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, di situ. Lalu di mana saja letak-letak sujud sahwi itu yang kita lakukan ketika kita mengalami lupa ataupun lalai dalam melaksanakan dalam ibadah sholat, atau ragu dalam kebimbangan dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang pertama sudah jelas posisinya ketika kita lupa rakaat. Lupa rakaat, ya. Ketika kita sholat misalnya lupa rakaat ketika sudah rakaat ke terakhir, pas tuh rakaat kira sudah terakhir, rupanya belum. Ini kayaknya masih kurang satu rakaat, maka berdirilah satu rakaat lagi ditambah. Kemudian barulah ditambah satu rakaat, kemudian sebelum salam lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali ya. Ada orang yang salah, sujud sahwi itu sekali. Tidak, sujud sahwi dua kali. Jadi sebelum salam, ketika dia sudah menambah satu rakaat, sebelum salam dia sujud, kemudian dia mengucapkan subhana man la yanamu wa la yasfu. Itu kemudian dia bangkit dari sujudnya, duduk, kemudian dia sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasfu. Baru dia duduk lagi, baru dia salam. Nah, jadi dua kali ya, dua kali melaksanakan sujud sahwi. Ustaz, tahapal Ustaz bacaan sujudnya, boleh kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti sujud doa sujud biasa? Boleh ya. Jadi kalau tidak hafal boleh membaca sujud layaknya seperti sujud biasa. Nah, itu kalau lupanya ketika di dalam sholat. Lalu ketika lupanya di dalam sholat gimana? Sudah salam, rupanya teringat, oh iya lupa, aku mesti tiga, seharusnya empat. Nah, jadi ini bagaimana caranya? Langsung berdiri, kemudian tambah satu rakaat lagi, kemudian baru lakukan sujud sahwi dua kali, kemudian langsung salam. Jadi begitu, tambah satu rakaat lagi, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi dua kali, kemudian salam, seperti itu. Itu kalau kekurangan Ustaz. Kalau kelebihan gimana? Begitu sudah salam, tiba-tiba teringat, aku sholat kok lima rakaat. Nah, ini caranya, langsung saja sujud sahwi, dua kali, kemudian salam. Nah, seperti itu ya, jadi tak usah menambah rakaat lagi. Nah, mengurangi juga, gimana nguranginya, udah lebih. Jadi cukup langsung sujud sahwi saja dua kali, kemudian salam. Nah, itu kalau lupa rakaat. Tapi ketika kita misalnya lupa rakaat, misalnya kita sholat isya, karena sudah makanan tersedia di hidangan, lupa kita. Tiga rakaat sudah salam, kemudian sudah ngobrol kita sama kawan-kawan, sudah makan. Ada yang mengingatkan, tadi kau salat tiga rakaat lah. Masa? Iya, tiga rakaat. Aduh, aku lupa. Tiga rupanya. Nah, kalau kita sudah ngobrol, sudah makan, maka tidak boleh kita menambah rakaat satu. Itu dianggap salat kita sudah gugur. Ya, salat yang tadi sudah gugur, maka kita wajib mengulangi salat isya kita tadi dari awal sampai akhir. Jadi empat rakaat kita ulangi dari awal. Itu kalau kita sudah melakukan aktivitas setelah melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau belum melakukan aktivitas, belum berbicara, habis sholat langsung ingat, langsung diingatkan, langsung berdiri. Tambah satu rekat lagi kalau kurang satu. Seperti itu ya. Nah itu ketika lupa ketika waktu jumlah rekaat. Kemudian yang kedua, lupa ruku. Ya, ruku. Jadi ketika kita ruku, kita lupa. Begitu sami Allahu liman hamidah, sawak begitu kita mau ini, habis ayat, lupa ruku, langsung sujud. Langsung sujud. Nah, ketika kita sujud, kita teringat, aku belum ruku, kok langsung sujud. Nah, langsung berdiri, kita langsung berdiri, kemudian ruku. Nah, kemudian ruku, kemudian, lho Ustaz, itu kita nggak menambah sujud, kan kita sudah sujud. Nah, ketika kita sujud sebelum ruku, maka sujud kita itu dianggap tidak sah. Belum sah. Kenapa? Kita belum melakukan ruku. Karena ruku itu merupakan salah satu rukun sholat. Nah, jadi kan kalau rukunya ditinggalkan, itu sujudnya tidak sah. Dia harus ruku dulu, berdiri dulu, berdiri lagi, kemudian ruku, barulah sujud. Nah, di akhir sholat, sebelum salam, dia diwajibkan untuk sujud sahwi tadi dua kali. Nah, jadi rupa ruku tadi dibayar rukunya, berdiri lagi ruku, kemudian sebelum salam ini sujud sahwi. Nah, ini dia. Nah, kemudian teringat ketika rakaat selanjutnya. Kita lupa ruku. Kalau tadi kan ketika sujud ya, sujud kita naik, kemudian baru sholat seperti biasa, baru di akhirnya sujud sahwi. Tapi teringatnya ketika sudah rakaat yang berikutnya. Rakaat pertama lah kita lupa ruku. Sujud kita sudah. Kemudian, sudah rakaat kedua baru teringat kita. Aku tadi kayaknya nggak ruku lah kalau langsung sujud. Cuman ini udah rakaat yang kedua. Bagaimana cara menambahnya? Apakah kita harus ruku lagi? Nah, tidak. Kalau kita ruku lagi nanti bisa menambah ruku dan menghancurkan daripada tertib dalam sholat. Jadi bagaimana caranya? Maka sholat yang pertama tadi kali, rakaat yang pertama tadi itu dianggap gugur. Jadi kita tidak hanya sekedar membayar rukuknya tadi, tapi kita mengganti rakaatnya. Jadi caranya, ketika kita lupa rukuk dan terikatnya itu setelah rakaat yang kedua, maka kita sholat asar, sholat maghrib misalnya. Kita tambah satu rekaat lagi. Tambah satu rekaat lagi untuk gunanya untuk membayar ruku yang lupa tadi. Jadi yang rekaat yang pertama tadi itu dianggap gugur. Jadi tambah lagi satu rekaat. Sebelum salam tadi tambah satu rekaat untuk melengkapi rukunya tadi. Kemudian setelah tambah satu rekaat sebelum salam, maka sujud sahwi dua kali. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Kemudian lupa tasyahud awal. Ya, lupa tasyahud awal. Nah, ini ketika lihat posisinya dulu. Ketika berdiri belum sempurna. Ketika hendak akan berdiri, Allahu akbar, belum berdiri kali, belum sempurna berdirinya. Ingat, diingatkan oleh kawan atau kita makmum misalnya, diingatkan sama makmum. Nah, kemudian kita langsung saja duduk. Langsung duduk, dan ini kita tidak perlu sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tidak perlu sujud sahwi kita. Karena kita kan juga belum meninggalkan tasyahud awal. Tapi ketika kita sudah berdiri ketegak, teringat kita, aku kok belum tasyahud awal ini. Nah, kita enggak boleh duduk lagi tasyahud awal karena kita sudah berdiri tegak, sudah berdiri sempurna. Maka lanjutkan saja sholatnya tanpa tasyahud awal. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi dua kali dan tidak perlu dibayar diganti tasyahud awalnya itu. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena rukun sholat itu hanya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi cukup dengan sujud sahwi saja. Tidak usah mengganti daripada tasyahud awal tadi. Itu dia. Nah, kemudian kalau kita lupa membaca doa kunut itu dalam Imam Syafi'i itu dianjurkan ya, dianjurkan untuk sujud sahwi ya di akhir sebelum salam. Nah, ada ulama pendapat yang lain kalau dia kunut itu tidak perlu sujud sahwi. Ini ulama lainnya selain Syafi'i ya. Tidak perlu sujud sahwi ya, karena dia hukumnya sunnah. Dia bukan rukun sholat, karena rukun sholat itu kan ada 13 ya. Hanya rukun sholat saja ketika kita lalai ataupun lupa, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Kalau di selain rukun sholat, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi, itu ulama yang lain. Tapi kalau ulama Syafi'i, kunut itu sahwi. Apa saja rukun sholat itu? Ini saya kasih tahu ya, supaya tahu kita apa-apa saja rukun sholat. Jadi ketika kita lupa, ketika kita pada posisi rukun, ada rukun sholat di situ, maka kita harus sujud sahwi. Yang pertama, rukun kauli. Yang itu takbiratul ihram. Nah, kemudian membaca al-fatihah. Jadi ketika kita lupa membaca surah, ya itu juga tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Karena membaca surah juga itu hukumnya sunnah. Ya, tidak rukun sholat. Tapi Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Kemudian salah satu rukun sholat lagi adalah membaca tahiyatul akhir, tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat Nabi, mengucapkan salam yang terakhir, yang pertama, mengucapkan salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu hukumnya wajib. Ya, salam yang kedua sunnah. Jadi memang ada dua pendapat ulama. Ketika kita sholat salam yang pertama, kita sudah lakukan Assalamualaikum warahmatullahi, kita buang angin. Nah, sudah salah sholat kita. Ada pendapat yang kedua, ketika kita salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, tapi di dalam hati kita belum mengakhir sholat, maka batallah sholatnya. Tapi ini yang kedua, dianggap pendapat yang aneh. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika kita sudah salam yang pertama, secara otomatis sholat kita sudah terputus, sudah sah. Nah, jadi walaupun kita buang angin, ya itu sudah otomatis sholat kita sudah sah. Nah, kemudian rukun fi'linya adalah berdiri tegak, kemudian ruku. Tadi kalau ruku tadi kita sujud syahwi, iktidal, kemudian sujud dua kali. Kemudian duduk antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Dah, kemudian ditambah dengan dua lagi rukun qalbi, yaitu niat. Ya, salat tanpa niat tidak sah. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ketika kita beribadah, niat itulah yang paling utama. Kemudian tertib, ya, tertib itu artinya kita melaksanakan ibadah salat tidak boleh asal-asalan. Misalnya sujud dulu baru ruku, enggak boleh, harus tertib. Jadi itulah tadi letak-letak daripada sujud syahwi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ketika kita lupa atau lalai atau bingung ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian ini yang terakhir. Atau empat rakaat, tiga atau empat. Maka kita mengambil angka yang paling terkecil. Nah, kita harus meyakini ini pasti tiga dulu. Ya, kita yakin yang kecil dulu. Ini tiga rakaat, kemudian kita tambah satu rakaat lagi. Nah, baru sujud sahwi dua kali, baru salamnya seperti itu. Kalau lupa, kita bingung, maka putuskan ini rekaat yang terkecil, yaitu tiga. Misalnya lupa tiga atau empat, yakinkan ini yang ketiga, baru tambah satu rekaat. lagi, kemudian sujud sahwi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang ingin didiskusikan, wallahu a'lam.
1: Baik, kami juga mengundang pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943. Sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini, Ustadz, dari Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau kita lupa kunut, lupa bilangan rakaat, kita kan dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sahwinya itu sendiri terlupa juga? Sudah salam baru ingat nggak sujud sahwi? Bagaimana ini? Pelupa betul, Ustadz? Silakan.
0: Nah, kalau kita lupa sujud sahwinya, sudah salam, lupa, udah tua ya, mungkin sudah agak-agak pikun, lupa. Aku tadi lupa rakaat. Sudah kutambah, tapi lupa sujud sahwinya, tapi sudah salam. Maka setelah salam itu, ibu berdiri lagi, kemudian sujud. Ya, sujud sahwi. Boleh, ya, habis sholat masih boleh sujud sahwi dua rakaat. Ya. Sujud sahwi dua rakaat masih boleh. Tapi ketika ibu lupa rakaat, kemudian ibu udah ngobrol-ngobrol sama kawan ibu, udah ngobrol. Tadi kurang satu rekaat lah kayaknya. Lupa sujud sahwi yang tadi. Kalau lupa rekaatnya tadi, ibu tambah satu rekaatnya tadi. Tapi kalau tadi ibu lupa sujud sahwi, lakukan saja sujud sahwinya tadi. Seperti itu. Jadi masih bisa. Ketika sudah salam, itu masih bisa kita melakukan sujud sahwi tadi. Walaupun sudah selesai sholat. Wallahu'alam.
1: Iya, baik Ustadz, kemudian sudah ada Ibu Ratni di Martubung. Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Anggi, mau tanya bagaimana kalau kita ragu, kita ragu-ragu, kita ulang saja, bagaimana Mbak Anggi dan juga Ustadz, kita ulang saja gitu sholatnya, apakah boleh Ustadz?
0: Nah, inilah kita perlu ilmu ya. Nah, ketika kita ragu rekaat ataupun ragu, katakanlah ruku yang saya katakan tadi, ini sudah ruku atau belum, ini sudah 3 rekaat atau 4 rekaat. Nah, ketika kita ragu 3 atau 4 rekaat, ya udahlah ulangi aja lah dari awal. Ketika kita sholat fardu, kita tidak boleh membatalkan sholat, ya, tak boleh kita membatalkan sholat. Ya, makanya ketika kita sholat, tiba-tiba ada paket datang, paket, batal karena sholatnya ngambil paket, nggak?
1: Iya.
0: Boleh. Ada makmum gitu kan, jemaah ya, Ustaz, saya kalau sholat itu, kadang ada paket, saya batalkan Ustaz sholat lagi, nggak boleh. Sholat fardu nggak boleh dibatalkan sembarangan. Jadi, ketika kita ragu, kita sholat, kita ragu kita kemudian, ya, kita ambil jumlah yang terkecil. Ini 3 atau 4 ya. Tak boleh dibatalkan. Terus kita, ingat ya, kita sedang sholat fardu. Tak boleh dibatalkan. Ya, maka kita ambil jumlah yang terkecil. 3. Kita yakinkan dalam hati, ini masih 3. Ya. 3, kemudian setelah 3, berarti kan kita kurang 1 rekaat. Tambahlah 1 rekaat lagi. Tambah 1 rekaat lagi, baru nanti sebelum salam, baru kita sujud sahwi 2 kali. Nah, seperti itu. Atau tadi misalnya ragu ruku. Udah ruku apa belum ya? Udah lanjut aja sholatnya. Lanjut saja sholatnya. Kemudian sebelum di rakaat yang terakhir, tambah 1 rekaat. Karena keraguan tadi dianggap batal. Ya, ruku atau belum tadi, kan kita ragu sudah atau belum. Dianggap batal ruku tadi. Tambah 1 rekaat lagi. Kemudian baru lakukan sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Nah, jadi tidak boleh dibatalkan ketika ragu. Tambah 1 rekaat, kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita lupa atau lalai atau bingung dalam melaksanakan ibadah sholat. Demikian, wallahu a'lam.
1: Iya, tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya justru keraguannya itu datang dari niat sholat kita gitu. Kita ragu, ini tadi niat sholatnya udah benar gak ya gitu. Niat sholat zuhur tapi ternyata kayak ragu apa tadi keucap asar gitu ya. Nah, itu boleh dibatalkan gak Ustadz?
0: Ya, kalau kita ya memang niat itu awal daripada ibadah ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat itu apa yang kita hasilkan ibadah itu, itulah niat kita, apa itulah hasilnya. Nah, jadi berbeda memang ya niat sholat dengan niat puasa. Kalau kita puasa sunnah misalnya, puasa sunnah, itu boleh kita laksanakan puasanya dulu baru niat. Contohnya misalnya ketika kita bangun tidur sholat subuh, habis sholat subuh bangun tiba-tiba nggak ada makanan di rumah, ayo udah puasa di hari Senin, kebetulan hari Senin misalnya, udah aku niat puasa sunnah hari Senin, itu boleh. Nah, tapi ketika kita sholat, kita lupa niat, kita langsung saja Allahu Akbar. Sholat juhur atau asar ya? Oh ya, juhur rupanya. Nggak boleh. Itu tidak sah sholatnya. Maka itu harus diulangin. Kalau seperti itu, harus diulangi sholatnya. Harus diulangi setiap sholat. Nah, tidak ada niat sholat ketika di dalam sholat. Ya, niat sholat itu di luar sholat. Imam Asy-Syafi'i itu, niat, posisi niat itu adalah mungkorona. Mungkorona itu sejalan dengan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram kan mengangkat tangan, Allah, itu sudah niat dalam hati. Ya. Sengaja aku sholat zuhur atau sholat asar, ku akbar, pas barnya itulah harus sudah ditanamkan niat dalam hati. Sholat zuhur, barnya itu. Nah, ketika sudah bar itu sudah tidak boleh lagi melepaskan niat atau meletakkan niat tadi, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi, itu niatnya sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum melakukan takbiratul ihram, dia sudah niat dulu. Usholli fardhu zuhri arba raka'atin ada anilahi ta'ala. Nah, jadi sebelum takbiratul ihram, baru dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, jadi itu dia. Sebelum takbiratul ihram atau ketika berjalannya takbiratul ihram. Ketika sudah masuk dalam sholat, itu tidak berlaku lagi niat. Jadi ketika itu ya tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah ya harus diulangi. Kalau kasusnya seperti ini, ya dia wajib mengulangi sholatnya. Ya, wajib mengulangi sholatnya karena sholat dia itu dianggap tidak sah karena dia masih bingung, belum menetapkan niat tadi sholat zuhur atau sholat asar. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah ada Umar di Setiabudi. Apakah sujud sahwi berlaku di semua sholat fardu dan sunnah?
0: Ya, sholat sujud sahwi itu berlaku ya, berlaku di sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian tapi harus pada rukun-rukun sholat ya, pada rukun-rukun sholat. Kecuali dia di luar rukun sholat itu tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Misalnya doa iftitah dia lupa, ya tak perlu dia sujud sahwi. Atau membaca surah dia lupa, itu tak perlu sujud sahwi. Atau dia lupa bacaan sujud subhana rabbil azimi, dia lupa. Atau misalnya kan tiga kali dia baca sudah tiga kali, ha, lupa hitungannya, itu tidak perlu sujud sahwi, itu sunnah. Lupa membaca doa di antara dua sujud, Rabbil Firli Warhamni Wajuburni, lupa dia baca itu, tapi dia sujud antara dua sujudnya sempurna, ya, tak perlu sujud sahwi, karena itu sunnah. Jadi itu tetap dianjurkan untuk demikian, Allah a'lam.
1: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah ada Febri di Johor. Jika tidak ada keraguan ketika melaksanakan sholat, bolehkah tetap sujud sahwi dengan niat menyempurnakan ibadah sholat, Ustadz?
0: Nah, sujud sahwi itu kita lihat dulu, karena penyebab lupa rakaat, lalai rakaat, ya. Kemudian yang kedua, karena keraguan, ini udah tiga atau empat. Tapi tidak ada keraguan, tidak ada lupa, tidak ada lalai. Jadi seperti ini, terus sujud sahwi. Sujud sahwi itu karena kita lupa atau lalai. Jadi kalau nggak lupa, nggak lalai, bagaimana kita mau sujud sahwi? Jadi posisi sujud sahwi itu ya karena kita lalai ataupun lupa. Kalau kita tidak lalai, tidak lupa, ya tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Jadi sujud sahwi ini khusus untuk orang-orang yang lalai dan lupa, ya, yang lupa dalam melaksanakan sholat. Lalai itu yang pertama ketika kita sedang buru-buru, itu biasa sering lupa itu. Buru-buru, dikejar-kejar sesuatu, atau orang yang sudah uzur ya, sudah tua, sudah agak-agak pikun, itu seringkali lupa itu. Ini mesti 3 atau 4 ya, gitu-gitu. Jadi kalau kita tidak lupa, tidak lalai, yakin kita ya tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Demikian Allah.
1: Baik Ustaz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz, dari yang sudah kita bahas untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi dengan tema waktu-waktu sujud sahwi, tentunya ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya Ustaz dari pembahasan hari ini. Silakan Ustaz, mohon penyampaian kesimpulan kita untuk tema hari ini dan juga doa bersama kita untuk mengawali pagi ini Ustaz, silakan.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat. Ketika kita sakit, kita tetap diwajibkan. Tak mampu kita berdiri, maka salatlah dengan duduk. Tak mampu duduk, maka dengan berbaring. Kemudian berbaring juga tidak mampu, maka salatlah dengan isyarat, dengan hati. Itulah begitu wajibnya salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Salat kita, karena manusia itu berasal dari kata nasiya yansa, yang artinya lupa. Manusia ini sering lupa, apalagi punya hutang, lupa aja bawaannya. Jadi manusia ini banyak lupanya. Jadi ketika salat kadang-kadang lupa rakaat, lupa rukun-rukun salat. Nah, jadi ketika ini kita, bahkan ketika kita lupa dalam rukun atau dalam sholat itu, lupa rakaat, maka diwajibkan untuk melaksanakan sujud syahwi. Apa gunanya? Yaitu untuk menyempurnakan apa yang tertinggal atau apa yang telah kita terlupakan dalam sholat tersebut. Jadi inilah manfaat daripada sujud syahwi, untuk menyempurnakan kelalaian ataupun sesuatu yang lupa dalam ibadah sholat yang kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimash shalah wa min dhurriyyatina rabbana ya Allah wa taqabbal du'a. Allahumma hadina wa auladana ila siratin mustaqim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal salamah, khususan jamaah RRI, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, demikian Abang Neneka untuk kajian Mutiara pagi hari ini ya. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, berikutnya kita akan nantikan untuk Anda kabar berita Pro 4 serta informasi seputar Sumatera Utara hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

saya Aris Risa Maulana, kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola khususnya di media sosial ya, begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua, bagi pecinta sepak bola maupun pendengar umum. Ya, narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya, semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan tetap menarik dan semakin dekat dengan

Masih informasi seputar Sumatera Utara di pagi hari ini, Abang dan Naka. Informasi saya lansir dari rri.co.id tentang kecelakaan yang terjadi secara beruntun di Simolangit, di mana terjadi 4 orang meninggal dunia, Abang dan Naka. Saya lansir dari rri.co.id, Deli Serdang. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Simolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat 17 Juli 2026 pagi kemarin. Dan peristiwa tersebut melibatkan total 9 kendaraan, terdiri dari 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 unit sepeda motor. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan dalam keterangan tertulisnya mencatat, hingga Jumat siang kemarin 4 orang dinyatakan meninggal dunia. 4 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, dan 2 orang dirawat di Puskesmas. Selain itu, 8 korban luka-luka, 6 korban dirujuk ke RSUP Haji Adam Malik, sedangkan 2 korban menjalani perawatan di Puskesmas Simolangit. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian dari Polrestabes Medan juga telah mengamankan sopir truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut, dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dan saat ini sopir diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, untuk arus lalu lintas di lokasi kejadian kini mulai berangsur normal, baik dari kawasan Simolangit menuju Medan maupun Simolangit menuju ke Brastagi, Kabupaten Karo. Ya, Abang Dara, jadi supaya tetap hati-hati ya. Apalagi di tempat-tempat wisata yang memang kalau di Jumat, Sabtu, Minggu intensitas kepadatannya cukup padat merayap begitu, Abang Nanaka, apalagi di tempat-tempat semisal Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Karo ya, di sana ya, Abang Nanaka, supaya tetap kita hati-hati ya, Abang Nanaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilang Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kantor.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Iya, 40 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari ini Abang Denaka. Dan masih kami lansir dari informasi rri.co.id ya. Nah, dalam menghadirkan budaya ataupun informasi budaya di program 4, salah satunya adalah acara budaya Melayu ya, setiap hari Jumat malam Abang Denaka pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di antaranya informasi warisan budaya Melayu Deli yang dinilai menjadi bagian penting dalam menelusuri sejarah Kota Medan, keberadaan bangunan bersejarah kawasan cagar budaya hingga peninggalan Kesultanan Deli merupakan bukti perjalanan panjang terbentuknya Kota Medan yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sejarah Kota Medan, Haji Muhammad Fadli Nasution ST dalam program Resah Melayu di Prompat dengan tajuk menyingkap sejarah Kota Medan dari jantung budaya Melayu Deli ya, yang berlangsung pada 3 Juli lalu yang dipandu oleh Datu Yanjuna Abang Denaka. Dan menurut Muhammad Fadli, sejarah Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kesultanan Deli. Banyak kawasan dan bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri menjadi saksi perkembangan kota. Mulai dari rumah-rumah bergaya arsitektur Melayu, terus juga masjid hingga kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Dan ia menjelaskan sejumlah bangunan tua di Kota Medan masih mempertahankan bentuk aslinya meski telah mengalami perubahan fungsi. Ya, keberadaan bangunan tersebut juga merupakan sumber sejarah yang penting karena mampu menggambarkan perkembangan Kota Medan pada masa lalu. Nah, kalau saya sih menilik pada Kota Medan ini banyak juga bangunan-bangunan yang sudah rusak, padahal di situ kalau dilihat dari arsitekturnya ya, yang mengusung Eropa begitu ya, ataupun Melayu, ini sayang sekali kalau misalnya sampai hilang ya, karena bagian dari perjalanan waktu ketika Kota Medan terus berbenah ya, terus mempercantik dari waktu ke waktu, salah satunya adalah peninggalan bangunan yang masih tersisa ya Bang Denaka. Baik, untuk Anda masih lagu-lagu serta informasi lainnya ya. Untuk Anda selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.
3: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

0: dari Sabar Situngkir ya, Bang Daka dengan Codi Bage Genderang ya. Lagu berbahasa Pak-Pak, Abang Daka di pagi hari ini menghiasi ruang dengar Anda. Kita balik lagi untuk Anda dari berita ataupun informasi rri.co.id Medan, Abang Daka. Komisi 7 DPR RI mendorong Pekan Raya Sumatera Utara untuk bertransformasi menjadi ajang yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian daerah. Nah, dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PRSU pada hari Kamis 9 Juli lalu, Abang Daka. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menjadi tentunya untuk melihat perkembangan PRSU setelah sempat vakum selama 2 tahun ya. Dan menurut Evita, memasuki usia ke-50, PRSU harus berkembang menjadi event yang lebih modern, profesional, produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat ya. Dan menurut saya sih, kunjungan PRSU semakin kesini atau apalagi di akhir pekan ya, semakin juga menunjukkan peningkatan kunjungan ya, Bang Danaka. Terbukti dengan hadirnya konser Nasar yang dipadati pengunjung ya, Bang Danaka, beberapa waktu lalu. Ini juga potensi besar ya untuk UMKM yang tentunya ketika kunjungan datang ada yang makan, ada yang membeli souvenir misalnya, ataupun hal lain yang tentunya mendukung ekonomi kreatif ya, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga berbagai potensi unggulan dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara ya. Dengan hadirnya 33 pavilion kabupaten kota serta satu pavilion dari Penang, Malaysia atau Penang, dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Dan tentunya untuk Anda, RRI juga hadir ya di PRSU dengan adanya studio mini Pro 2, Bang Danaka, setiap harinya mulai pukul 17 hingga pukul 21 kami menyapa Anda melalui studio mini Pro 2 ya, Bang Danaka. Di mana tuh ya, di gedung Pemprov atau gedung Serbaguna ya. Anda bisa ke sana, bisa bertemu dengan penyiar kita begitu ya, dan juga para narasumber yang tentunya kompeten serta tentunya memberikan yang terbaru ya mengenai informasi-informasi terupdate di Sumatera Utara ya. Baik, Abang Danaka, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, saya Kiki kembali mengucapkan selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara ya. Jelang pukul 7, kabar berita Propat, terus juga kita nantikan acara hari ini dalam sejarah hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 Propat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan